0: tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Cik bernamai Pula. Banyaknya saya dua ni Cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Kok kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Cik bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak cek bau deh. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat Mek Bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu, suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada yang terjolok, ada yang terpoyok, ada yang patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang yang bertauliah. Yang reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bunga, Mek Bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencate lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bunga tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun, jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak-anak kecil tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Masuk di jam yang ketiga, dah pun pukul 8.12 minit pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan juga dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Lagu mana pagi ni? Dah pun selesai ke? Basuh baju, sidar baju, lipat baju. Pagi-pagi ni kalau ada waktu seketika, cuba untuk kita luangkan masa. Cek lah kawasan rumah tu lagu mana, bersihkan. Sebabnya law ni pun jangan duduk buat tak ingat, masih lagi ada kes-kes berkaitan dengan demam denggi. Yang mana kawasan-kawasan air-air yang bertakung tu, kita buang, kita bersihkan, kita hapuskan, edis lah. Jadi untuk anda semua, ambil masa dan juga ruang lah seketika untuk kita bersihkan bersama-sama, ya. Dan juga kalau ada yang di antara kita rasa supurnya tak berapa nak sihat mana pagi ni. Demel lah. Sakit orak, sakit hidung, sakit mata, sakit kepala. Yang dah pun berlarutan selama 2-3 hari tak hilang-hilang. Cubalah kita dapatkan rawatan dengan segera. Jangan kita pandang-pandang pula dainoh kita sendiri. Sebab kita ni bukan kepakaran kita lah. Kalau supaya dia jelih ni, tak reti. Jangan duk tanya. Kena tanya mereka yang arif lah berkaitan dengan kesihatan. Jangan duk pandang-pandang nanya orang deh. Lepas tu mulalah sakit kok tu, sakit kok ni, takutnya kau ha teguk. Jadi hati-hati untuk anda semua. Lepas ini ada lagu ni sebenarnya Lisa akan mainkan untuk anda. Mengapa menipu diri sendiri? Ini lagu lama lah. Tapi kita nak dengarkan dulu ini lagu daripada Amirul Belaleh. Mentek-mentek kawin orang kampung. Digo pagi, go kita belakang.

0: Okey, baik.
1: Ha,
0: ladies apa? An si. Nanyo pula dia nyo. Weh hidup nanyo. ladies tu wanita lah kan. Sama super dengan Liz lah. Untuk anda yang bergelar wanita di luar sana, semoga hari ini hari yang baik untuk anda. Hari yang cukup bermakna. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ke hari ini. Sebab tarikh pun comel, 19.9. Ataupun ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Kisahlah diri sendiri ke ataupun anak ke ataupun keluarga. Di sini Liz nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun untuk anda semua yang mana sedang dengarkan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.27 minit pagi ini, Liz nak berkongsilah sedikit berkaitan dengan yang mana kalau semalam sempat juga Liz tengok video yang mana diviralkan, ditularkan di media sosial, tak kira lah di medsos masing-masing, dapat kita saksikan satu video pementasan yang mana mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi yang inilah Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agong Dagang meminta supaya polis di Raja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menjalankan siasatan segera berhubung dengan video berkenaan dan tindakan sewajarnya sebenarnya perlu diambil lah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang dengan siasatan perlu mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan berkaitan termasuklah kanun keseksaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang yang berkaitan. Dan ketegasan itu penting agar menjadi peringatan khususnya untuk demo-demo di luar sana berkaitan dengan kebebasan yang mana dinikmati oleh rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk kita ni sebenarnya menghormati undang-undang sedia ada sesebuah negara dan juga institusi negara serta keharmonian masyarakat. Sebabnya rukun negara kita ni ia bukan sekadar lafaz yang mana dibaca di majlis rasmi tapi rukun negara ialah ideologi dan falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Okey, dan sebelum ini itulah sebuah video pementasan yang mana dibuat naik di platform medsos ataupun media sosial oleh pengguna yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Dan beliau juga sebenarnya turut menyifatkan perbuatan dalam pementasan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan juga tidak boleh diterima sama sekali. Jadi kita kena sama-sama sebenarnya menghormati rukun negara khususnya kita yang mana bergelar rakyat Malaysia. Jadi hati-hati untuk anda semua, sebelum kita buat sesuatu, kita kena fikirkan dahulu apa akibatnya. Okay? Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan disemainkan. Tapi jomlah kita layan dulu ni lagu Nustes. Untuk anda semua, pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita belakang.

Okey, itu dia lagu nyanyian daripada Siti Nurdiana. Ahai, baru sahaja hiburkan anda pagi ni yang dengarkan ku pagi. Okey, terima kasih Liz nak ucapkan untuk yang mana masuk dalam live. Tak kiralah di Facebook, kita ada Nora Fah Ngoh. Komen-komen dekat Facebook tu, okey. Dan juga di live TikTok pagi ni, ada yang komen ni daripada siapa ni. Kita bacalah namanya, ya. Ini ada Nordin Ahmad. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Az68. Katanya terasa super duk Kelantan dah. Biar duk Melaka pun. Thank you Kelantan FM. Sama-sama. Cumanya untuk anda semua yang mana mungkin berada jauh daripada Kelantan ni tapi rindu nak dengar Kelantan FM tu. Lagu mana? Sebabnya frekuensi tu tak sapalah deh. Alah kesana tu sebab jauh. Cumanya boleh saja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dah ada ke belum? Cuy tak kelih dalam telipung tu. Kalau tak ada lagi, sila muat turun sekarang juga aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan kami 24 jam siarannya. Tak kira di mana sahaja anda berada. Lepas tu ada juga ni Ryan. Assalamualaikum DJ Liz ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya DJ Liz. Hujung minggu anda bertemankan bersama dengan Liz. Memang seorang sahajalah kalau hari Sabtu. Sebab ada yang bertanya ni, mana DJ Is tak ada ke hari ni? DJ Is dia tak bertugas kalau untuk hari Sabtu. Okey, lepas tu ada jugalah Nordin Ahmad. Dan juga kita ada siapa ni? Mat Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ceria-ceria selalu. Terima kasih. Ada juga daripada Bayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ada juga daripada Zaki. Katanya taubat rindu zaman kecil dulu. Petai-petai sebelum tubik main. Layar radio Kelantan FM. Petai-petai. Terima kasih. Banyak-banyak deh. Katanya law ni menetap di Kedah dah. Walik mana tu? Boleh jugalah dengar ke kami menerusi RTM Klik. Kalau pagi-pagi tu pun sebenarnya aduh. Pendengar-pendengar kita yang dengar ke kami di Kedah tu. Kita ada siapa? Kita ada yang duduk di Tanjung Musang tu. Tiba lupa pula namanya. Lepas tu ada juga Cik Zawiya. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Nik Mahirzar. Ceria DJ. Semestinya lah kan. Pagi-pagi ni kena-kena ceria selalulah untuk sama-sama kita hiburkan semua yang mana sedang dengarkan Kelantan FM pagi ini. Ada juga Shima Omar. Selamat pagi. Abelani, salam dari Shah Alam. Cuaca tu lagu mana sana tu? Kuat ke jerbunya? Kalau di Kelantan ni ada beberapa tempat lah yang berada pada tahap sederhana. Kalau di Tanah Merah tu alhamdulillah dah pun berkurangnya di tahap yang baik lah untuk waktu loninya. Kita harapkan supaya yang mana berada di kawasan-kawasan yang terdedah tu elakkanlah ya daripada terdedah terlalu lama di luar rumah. Duduk dalam rumah lah senangnya deh, jaga keselamatan dan juga kesihatan kita bersama. Dan untuk anda semua lepas ini ada lagu nyanyian daripada Nana Chimi, Goodbye Sayang. Tapi lain dulu ini untuk peminat-peminat Michael Jackson, Beat It untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

Nana Shimi, goodbye sayang. Tapi belum lagi nak goodbye. Kita masih ada lagi jam yang terakhir. Selepas ini 9 hingga 10 pagi. Bertemankan bersama dengan Liz untuk kita cukupkan segmen Go Pagi pagi ini. Seperti biasa, lepas ini kita akan ke utama 9 pagi untuk kita dengarkan berita terkini lah. Sebentar sahaja. Lepas tu, okay, balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Lepas ini, pastinya ada macam-macam lagi yang akan Liz kongsikan untuk anda. Terima kasih lah yang mana masih lagi setia dalam live kita, tak kira di Facebook ataupun di TikTok pagi ini. Ini ada ni, daripada Azam Latif, katanya, "Assalamualaikum DJ Liz." "Waalaikumsalam." "Saya ni duduk Johor, dalam kereta bawa Grab on Kelantan FM Sokmo, memek peneman sejati." Terima kasih Azam Latif yang dengarkan kami di Johor Bahru. Dan juga untuk anda lah yang dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin ada yang dengarkan kami di Kuala Lumpur, di Shah Alam ada juga tadi ni. Lepas tu ada juga di Pasir Mah Pong. Terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami sampailah ke malamnya nanti. Pastinya pelbagai hiburan yang akan kami kongsikan untuk anda. Selain itu juga, lepas ini di jam yang keempat, kita ada lagu-lagu ni akan kami mainkan untuk anda.

0: Afrika.
1: Aku buka kat radio tu abang, mu senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, lebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
3: Acu kecek dengah gak sikit.
1: Kelantan FM lah abang weh.
2: Ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam berasa.
4: Tahukah anda?
5: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri Heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.
6: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
7: Baik, Kelantan FM, ada sokmo temankan anda pagi ni bersama dengan Liz. Kita dah masuk di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk Gu Pagi, Gu Kita berlakon. Terima kasih lah yang mana setia dengarkan daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang, 9.15 minit pagi. Berapa je lagi lah bersama dengan Liz sebelum kita melangkah ke jam yang seterusnya nanti. Tapi pastinya pelbagai lagi info-info yang akan Liz kongsikan untuk anda. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita layan kan dulu ini lagu daripada Ida Azrin dan juga Aris Kapila, Tok Laki Malah Keja. Jangan malas-malas untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: pun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah hidup.

menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Terima kasih untuk anda semua bersama lagi dengan Liz untuk waktu ini. Gu pagi, gu kita belaka. Okay, ini Liz nak berkongsi sebenarnya berkenaan dengan penipu lah deh. Kadang-kadang skamer ni masih ada lagi kita lah yang terlupa, terlalai, terleka seketika. Tapi skamer-skamer ni masih ada, tak pernah lupakan anda. Sentiasa mengingati anda. Ini sebenarnya yang mana berlaku di Kuala Lumpur lah di ibu negara, berkaitan dengan seorang lelaki berusia 54 tahun. Bukannya 45 tahun, bukannya 34 tahun, berusia 54 tahun berputih mata apabila kerugian RM39,000 akibat ditipu sindiket tawaran kerja dalam talian yang tidak wujud. Dia ketua polis daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof, katanya mangsa ni dia terima satu panggilan telefon pada 15 September. Baru je ni eh. Baru sahaja berlaku, yang mana menawarkan peluang pekerjaan lah kepada kepada beliau sebagai seorang pengurus. Jadinya suspek ni pula memperdaya mangsa dengan meminta lelaki berkenaan membuat beberapa pembayaran awal. Nak kerja kena bayar dulu ni. Ada ke lagu ni? Kononnya wang itu akan dipulangkan semula kepadanya semasa sesi temuduga. Lepas tu mangsa yang terpedaya telah membuat pemindahan ke akaun bank lah, yang mana telah pun diberikan oleh suspek ni, melibatkan 3 transaksi berjumlah RM39,000. Bagaimanapun masa ni mula curiga dan menyedari dirinya ditipu apabila suspek berterusan lah mitok bayaran tambah. Bui dah 3 kali bui dah, duk mitok juga lagi, duduk menekan-nekan, bayar lagi, tambah lagi. Lalu mangsa tidak meneruskan pembayaran tersebut lah. Lepas tu juga polis telah pun membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi orang ramai kena sentiasa berwaspada dan tidak mudah mempercayailah sebagai tawaran pekerjaan yang dipromosikan menerusi platform dalam talian. Kena buat semakin dululah dengan agensi yang mana berkaitan sebelum kita ni nak buat gapo saco bentuk pembayaran ini bagi mengelakkan kerugian. Selain itu juga, yang mana nak buat semakan nombor akaun bank yang diberikan, boleh sahaja semak melalui portal SemakMul, SemakMul, atau menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan wang dalam talian. Okay, ingat tu nombor dia 997. Jadi rasa sepuluhnya kena skam dah,

Okey, baik, tak kisahlah anda duduk di mana sahaja. Mungkin yang ada di Gua Musang, dengarkan kami 92.0. Yang duduk di Jeli 90.0. Dan juga di Palu 88.1. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami siaran Kelantan FM hinggalah ke malamnya nanti. Okey, yang masih lagi setia dalam live di TikTok Kelantan FM pun sama juga. Jangan keluar lagi ya. Belum habis lagi pukul 10 pagi. Sampai pukul 10 nanti ada lagi beberapa minit untuk bersama dengan Liz. Masih ada lagi lagu yang tersisa untuk anda. Tapi ini kita lain dulu, lagu daripada Batas Senja. Kita usahakan lagi.

Okey, baik, itu dia tadi lagu nyanyian daripada Wani Khairi, Pulang, baru sahaja hiburkan anda. Dia dah mengajak kita balik. Pulang, jomlah kita pulang. Dah habis pun siarannya untuk Gu pagi-pagi ni, bagi edisi hari Sabtu 19 September 2026. Bersamaan juga dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan list temankan semua Gu pagi untuk hujung minggu hari ini. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila bersama dengan partner saya lah setiap hari Isnin dan juga Rabu nanti di Go Pagi. Seperti biasalah, tak ada Go lain lah, pagi je kita nya. Dan untuk anda semua, terima kasih lah bersama dengan Liz tak daripada pukul 9 pagi tadi. Lepas tu sambung lepas ni pula lah bersama dengan DJ seterusnya untuk Gu Galik 10 hingga pukul 2 petang nanti. Lepas tu sambung pula petai Akok pukul 2 hingga pukul 6. Lepas tu petainya pula Selekta 6 hingga 9 malam. Lepas tu di sebelah malamnya pula untuk Cekok 9 hingga 12 tengah malam. Okay, terima kasih untuk anda semua yang dengarkan kami mungkin menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Sebabnya berada jauh dari Kelantan, tak boleh nak dengarkan frekuensi kami, tak sapa, tapi dengarkan melalui aplikasi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Sampai dah waktunya untuk Liz undur diri dahulu, nak baliklah dulu deh. Terima kasih untuk anda semua, tapi sebagai penutupnya, terimalah ini lagu daripada kumpulan Lestari, Terima Kasih Segalanya. Assalamualaikum, bye bye.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan penyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya kelebo teh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Kalau pagi tadi bertemankan DJ Liz, temankan anda dari pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ni pas button kepada Nuha, temankan anda dari pukul 10 sehingga pukul 2 petang nanti. Apa khabar semuanya? Semoga pada hari ini segala urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada yang ketika ini yang cuti hari inilah yang dia nak kemas rumah, nak sapu-sapu dalam bilik, di ruang tamu, nak mop-mop lantai dan hari inilah jugalah nak berkotor royong, nak bersihkan tempat takungan air dan sebagainya. Dan mungkin juga hari ini sama juga bekerja super dengan Nuha, pencari rezeki. Semoga segala apa yang kita kerjakan pada hari ini dipermudahkan segalanya. Amin. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada anda yang selalu dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik menerusi radio ataupun tengok live di TikTok ataupun di Facebook ataupun yang layan menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh tengok di mana-mana sahaja anda berada tapi pastikan ada line internet. Baik, sekejap lagi pelbagai info-info menarik, info suka dan juga lagu-lagu terbaik yang Nuha akan sajikan kepada anda semua. Dia mari dengar pujian dia pagi-pagi kalau menerusi live di TikTok Kelantan FM ni daripada Anne. Comel DJ Nuha. Comel apa kau bulat got tadi. Baik, kita layan ini dulu. Lagu dari Amy Sukumasari, Jale Kulalui. Terus layan dulu Gugalik. Ado Sokmo.

0: Loh, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Ha, kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di mula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, Lonike, umum ramai yang tahu musim jerebu. Jadi yang mana golongan berisiko, contohnya kanak-kanak ataupun warga emas yang kalau tubik luar mudah batuk, sakit tekak ataupun mudah terkesan demam dengan jerebu ni, sama-samalah kita berhati-hati. Dan sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan juga dengan para pendengar Kelantan FM, kita kena itah kelih jugalah. Itah kelih luar dan itah kelih juga dekat dalam telefon, macam mana bacaan indeks pencemaran udara kita dari semasa ke semasa. Dan ini berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar melalui sistem APIMS, Kota Baru mencatatkan IPU 59, manakala Tanah Merah 53, kedua-duanya masih dalam kategori sederhana. Jadi mudah ceritanya IPU ni macam dalam meter kesihatan udara lah, lebih kurang. Lagi tinggi bacaan, lagi banyak perhatian yang kita kena beri. Jadi walaupun angka kita sekarang masih lagi di tahap sederhana, jangan pula rasa tak perlu nak ambil tahu. Sebabnya bacaan kualiti udara boleh berubah mengikut keadaan cuaca, angin dan juga kepekatan bahan pencemar. Jadi kepada golongan yang mudah berisiko seperti yang awal tadi Nuha sebutkan, kalau ada yang dah start macam mata pedih, rasa sakit tekak, tak selesa, batuk ataupun mudah rasa macam nak susut nafas, ataupun yang ada asma, kalau anda berada di luar, kalau boleh kurangkanlah berada di luar. In case kalau ada kerja guna ataupun melibatkan urusan kerja ataupun nak kena beli barang, contohnya nak kena beli susu tepung di rumah, susu tepung anak habis dah, bolehlah keluar. Tapi pastikan juga anda sentiasa bawa dan pakai kalau boleh pelitup muka di mana sahaja anda berada, untuk mengelakkan anda daripada terkesan akibat daripada jerebu ni. Jadi bila kita tengok kepada keadaan langit, contohnya macam okey dah ni, tak juga buahlah mana, tak perlulah pakai mask, boleh tubik dah ni, dia lama-lama duduk luar, jangan gitu. Kena check, kena godek-godek juga dekat dalam telefon, kena selalu ambil tahu berapa bacaan IPU semasa. Sambil-sambil kita tubik luar tu ataupun di mana sahaja kita berada, kena ambil tahu dan juga kena cakna pada diri sendiri, pada keluarga dan juga pada orang sekeliling ataupun masyarakat. Dan kalau boleh dengan keadaan jerebu ni, elakkanlah daripada bawa anak-anak kecil ataupun nenek atuk ataupun mak ataupun ayah kita yang ada asma, yang mudah terkesan dengan jerebu ni, kerap kali tubik keluar. Ya, kita faham kadang-kadang macam hari Sabtu gini ke, seronoklah nak bawa mak ni, anak-anak gi beriadah, gi di mana-mana tempat kedai makan yang viral, ataupun pergi di mana sahaja tempat untuk kita nak pergi healing lah katakan. Tapi kita sebenarnya bukan hidup untuk diri kita sendiri sahaja, kita hidup dengan orang lain juga. Jadinya kita kena pentingkan kesihatan dan juga keutamaan mereka. Baik, ini Nuha nak perdengarkan kepada anda semua lagu terbaru juga, persembahan dari Eda Izrin, Nyut Nyut Saya Sengoti. Terus layan dulu Gugalik Ado Sokmo.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 19 September 2026. MSN salur RM550,000 perkasa pembangunan bakat atlet para. Majlis Sukan Negara MSN menyalurkan peralatan latihan bernilai RM550,000 kepada negeri terpilih bagi memperkukuh pembangunan bakat atlet para di peringkat akar umbi. Daripada jumlah itu, sebanyak RM520,000 diperuntukkan bagi pembekalan 13 set bench press kasta lengkap untuk sukan powerlifting kepada 13 negeri, manakala set bola bukia bernilai RM30,000 disalurkan kepada 11 negeri sehingga penghujung Ogos 2026. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, inisiatif berkenaan bertujuan mewujudkan ekosistem latihan yang lebih lengkap di peringkat negeri selain membantu mengenal pasti dan membangunkan bakat baharu secara berterusan. Katanya, penyediaan kemudahan dan peralatan latihan di peringkat akar umbi membolehkan bakat atlet para dikenal pasti lebih awal sebelum mereka dibangunkan secara sistematik. Atlet berkenaan kemudian berpeluang menjalani latihan secara konsisten di negeri masing-masing sebelum melangkah ke tahap prestasi yang lebih tinggi, katanya. Beliau berkata MSN turut menyediakan sokongan kewangan bagi membantu MSN negeri melantik jurulatih dan pegawai penggerak sukan para sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh pembangunan atlet di peringkat negeri. Menurut Jeffrey, pembangunan atlet para tidak seharusnya hanya bermula apabila seseorang atlet berada di peringkat kebangsaan. Sebaliknya, perlu dibentuk lebih awal menerusi sokongan berterusan di peringkat negeri. Sebaliknya, ia perlu dibentuk dari peringkat negeri menerusi sokongan peralatan, jurulatih dan program yang diperlukan secara berterusan, katanya. Beliau berkata pendekatan itu penting bagi memastikan proses pencarian, pengenalpastian dan pembangunan bakat atlet para dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dari peringkat akar umbi sehingga ke peringkat prestasi tinggi. Lebih 4,000 atlet Sukan SEA 2027 Sarawak akan ditempatkan di hotel. Lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menyertai Sukan SEA 2027 Kluster Sarawak dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Beliau berkata jumlah atlet itu tidak termasuk pegawai kontijen yang turut dijangka berada di Sarawak sepanjang temasya berkenaan.

0: Asyik Terasa Anda.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
0: Alatan FM.
1: Siaran kami berada di tempat anda.

Itu dia lagu tengah trending lah ni deh. Ha, teh hijau. Kita pun walaupun tak berapa nak muda, tapi nak jugalah ikuti kata lagu-lagu trending, style-style budak-budak Gen Z lah ni. Janganlah. Okey, sekarang ini pukul 10.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang sentiasa jadikan Kelantan FM sebagai halwa telinga anda. Jadikan sebagai peneman, penghibur dan tempat untuk anda dapatkan informasi yang sah dan sahih. Di mana lagi kalau bukan hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan di live TikTok. Ada Puan Fatin. Ini sayang saya ni. Lagu rancak-rancak sekali. Sak Using Sak Bimbel. Tunggu nanti jam kedua lepas ni. Dan juga kena tembelah siapa kemalih Kak G. Dan juga ada Khairo Azlam. Super Skala. Marin Ding Manjo dan Poyi Gasi ada di Celajah Mat Motor. Oh, iya ke? Jadi yang mana free hari ni, yang cuti, tak tahu nak pergi ke mana, bolehlah pergi di mana-mana program ataupun festival yang dianjurkan di negeri Kelantan ni. Okay, suku sebenarnya duduk di Kelantan ni. Macam-macam program. Tok de, oi kata macam tok de rakyat hile puah lagi. Oh, ada pula dah program baru deh. Ada pula dah benefit macam itu dan ini. Jadi suku lah kata deh. Terima kasih juga kepada yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Ada juga daripada orang Brunei. Era tunggu Dan Manjo datang Brunei, dia akan berada dekat Food Festival. Oh iya ko, bila tu, berapa hari boleh? Sibuk juga Nuhan nak tahu deh. Okey, baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita Kelantan FM. Kita kena tahu jugalah gapo dia yang berlaku di sekitar tempat negeri kita duduk ni, kes-kes yang terbaru dan juga berita perkabaran yang baik. Jadi kalau nak tahu, kena sama-sama lah buka radio Kelantan FM ataupun kalau radio rosak, nak tunggu gaji baru nak boleh beli Sak Rusing, download sahaja aplikasi RTM Click secara percuma. Tapi kalau nak dengar, pastikanlah ada line internet. Kalau tidak, duk loading sepatutnya jadi. Baik, terima kasih kepada anda yang mana tengah pasir Radio Kelantan FM di kedai makan ke, ataupun yang tengah pasang di mall juga. Kadang-kadang kan Nuha lagi derak-derak dia. Suka, kita rasa macam happy bila mereka memilih saluran Radio Kelantan FM ni sebagai radio nombor satu anda. Kita rasa macam wow, sangat-sangat rasa dihargai. Baik, kita nak dengar dulu ini Mek Bungo nak oyak gapo pasal kes rencatan elektrik. Jadi pakat berhati-hati belakang deh. Kalau main dengan elektrik ni, bukannya benda kecil. Silap hari bule, maut menanti.

Mak belum mai pula. Banyaknya saya dua ni cik berkena dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Mak bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak dapat. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ada bau. Itulah rusinya kalau terpegih kau gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mak bunga, kita ni tangan tak boleh basah kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu, suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada yang terjolok, ada yang terkoyok, ada yang patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang yang bertauliah. Yang reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mak bunga, mak bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mak bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mak bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak-anak kecil tu. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak raya je.

0: Edie,
1: dapat dia agak muni.
0: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
1: Oloh, mu gak cak kau nak pergi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu katak.
0: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli go to go ni tak apa pula.
1: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kau si kau deh.
0: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling caya satu sama lain. Ni tak tidur duk caya. Pesanan kasih saya ni daripada Mami dan Daddy untuk semua pendengar Kelantan.

0: mendengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz, Besut

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Soleh Ahmad Zain menerusi berita Kelantan FM. Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rel pantai timur ECRL seawal pertengahan Disember ini. Berikutan ujian dan pentaulihan oleh Comprehensive Inspection Train CIT berjalan lancar. Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, keputusan ujian yang positif memberikan keyakinan kepada syarikat itu bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan Anthony Lok untuk membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran awal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Beliau berkata CIT yang dikenali dengan jalur kuning tersendiri dan digelar Doktor Kuning atas peranannya memeriksa dan mengenal pasti potensi masalah di sepanjang laluan kereta api, memulakan perjalanan ujian dari Kuantan ke Kota Baru bulan lepas dan kini memasuki fasa kedua dari Kuantan ke Gombak. Katanya ujian akan diteruskan dengan kereta api dijangka beroperasi sepenuhnya dari Kota Baru ke Gombak dan sebaliknya menjelang akhir bulan ini diikuti dengan Fault Free Run FFR pada Oktober. Apabila beroperasi kelak, ECRL dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kota Baru dengan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat. Seorang warga emas berusia 74 tahun dilaporkan hilang di Kuala Pertang, Kuala Kerai 9 September lepas selepas kematian isteri tercinta 8 bulan lepas. Anak angkat mangsa berkata bapa angkatnya Fauzi Idris telah mendapatkan rawatan dan berjumpa doktor pakar psikiatri di Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Kerai pada 12 Ogos lepas. Katanya sebelum ini bapa angkatnya sering pergi ke kedai kopi yang terletak kira-kira 50 meter dari rumah dan akan pulang seperti biasa. Namun pada hari kejadian dia dipercayai mengubah laluan dan tidak pulang. Sementara itu Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Durian PBT2 Zulhilmi Baharudin berkata, walaupun operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan pada Selasa lepas, pihaknya tetap melakukan tinjauan secara berkala di sekitar kawasan berkenaan. Beliau berkata pihaknya akan memberi respon semula terhadap kes berkenaan sekiranya terdapat petunjuk mengenai mangsa. Kelmarin media melaporkan warga emas lelaki berusia 74 tahun yang dilaporkan hilang sejak 9 September masih belum ditemukan dan polis meminta bantuan orang ramai untuk mengesan mangsa. Polis Tumpat menegaskan pemeriksaan di sebuah rumah di Kampung Wakaf King di Tumpat untuk mengesan suspek berkaitan aktiviti berkaitan dadah mengikut prosedur ditetapkan. Ketua Polis Daerah Tumpat Assistant Commissioner Muhammad Khairi Syafi'i berkata, pihaknya bagaimanapun mengambil maklum mengenai satu hantaran tular dan media sosial mendakwa pihaknya membuat serbuan sesuka hati dalam rumah terbabit. Katanya hasil pemeriksaan tiada tangkapan dibuat terhadap mana-mana individu dan tiada sebarang barang salah atau bahan terlarang dirampas di lokasi berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak berasas kerana boleh menimbulkan kekeliruan dan maklumat berkaitan kejadian juga hendaklah dirujuk kepada pihak polis untuk pengesahan. Terdahulu tular dari aplikasi Trax mengenai hantaran yang dibuat oleh pengguna akaun menggunakan nama Nurihan Natasha yang mempertikaikan tugasan pihak polis yang membuat serbuan di rumahnya. Pemilik akaun mendakwa ketika serbuan oleh beberapa anggota yang berpakaian preman, dirinya dalam keadaan terdedah aurat dan mempersoalkan tindakan pihak berkuasa terbabit. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih, Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, rengit tekok.

0: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.
1: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel juga lah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
3: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
4: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
5: Balik semula bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan bila kita macam buah pasal minum kopi deh, mungkin ada antara kalangan pendengar kita yang kalau dia nak start buat apa-apa ataupun nak pergi kerja, wajib ambil kopi. Semua kita tahu dalam kopi ni ada kafein. Kopi ni dia memang boleh bantu kita untuk rasa lebih segar, yang mana tak cukup tidur ataupun yang berjaga malam tu, dia boleh orang kata macam bagi stamina lah juga kepada kita. Tapi dalam kopi ni ada kafein, dan kafein ni ibarat minyak untuk enjin. Kalau cukup sukatannya, enjin bergerak dengan lancar, smooth je. Tapi kalau terlalu banyak ataupun overdose, enjin ni dia jadi bekerja terlalu kuat, lebih daripada kemampuan yang ditetapkan. Itu secara analoginya lah, perumpamaannya. Jadi untuk kebanyakan orang dewasa, pengambilan sehingga 400 mg kafein sehari secara amnya tidak dikaitkan dengan kesan negatif. Tapi apabila terlalu banyak penggunaan kafein, boleh menyebabkan jantung jadi berdebar, degupan jantung meningkat, tekanan darah naik, rasa gelisah, rasa macam tiba-tiba anxiety, sakit di bahagian kepala, dan boleh menyebabkan kita rasa payuh juga nak tidur. Sama juga macam Nuha. Nuha tak boleh nak minum kopi. Apa sahaja kopi lah sebenarnya yang ada yang tinggi kafein lagi lah, tak boleh nak tidur. Jadinya sapa-sapa ke pagi esok dia jadi macam, kalau orang Kelantan tu dia panggil ke apa, merik. Dia jadi merik, dia jadi debar, dia serang macam tak sedap duduk. Nak tidur tak boleh, nak buat gapo-gapo kita serang macam berada di awang-awangan. Siapa dia pernah rasa gitu? Yang kita kena ingat, kafein ni dia bukannya mari daripada bentuk dalam kopi sahaja tau. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk teh, minuman bertenaga, minuman berkarbonat dan juga coklat pun boleh juga menyumbang kepada jumlah kafein seharian. Jadi kalau alik pagi kita dah ambil kopi, tengah hari pun kita ambil kopi, lepas tu alik petai pulak kita sulam dengan minuman energy drink, malai pulak teh tarik, kita kena kira lah berapa sebenarnya jumlah keseluruhan air-air manis yang kita dah ambil tu. Mudah cerita, badan kita ni sebenarnya bukannya mesin yang boleh dipaksa untuk on je setiap hari. Aku kena settle kerja malam ni juga ni, tak boleh tidur ni. Agak nak settle kerja. Empat cawannya behe kopi. Kau kopi, bukannya sikit serbuk diletak, banyak pula tu deh. Bahaya sebenarnya. Kafein ni mungkin dia boleh bantu kita daripada ngatuk, tapi sebenarnya kafein ni dia ada had to, limit dia. Okay, dalam hidup ni sesuatu yang baik pun ada sukatan dan ada hadnya. Kalau terlebih pun tak molek juga untuk diri kita. Nuha bukan berpesan kepada anda sahaja, berpesan kepada diri sendiri juga. Okay, sambil-sambil tu kita nak menyapa pendengar yang mana tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Sekejap deh nak scroll. Jauh 4 hektar dek pun telefon duduk daripada tu eh. Daripada Eddie katanya, saya duduk Melaka tapi saya suka dengar radio Kelantan FM sebab suara DJ best. Ya dah tu, top cu angin kau. Ni ejah nustes so Nuha ngatuk masa ni. Boleh-boleh, sak gusing, sak bimbe. Kita tengok sesuai waktu mana kita letak nustes. Khairul Azlan, untuk minuman kefin jangan panas sangat, bagi suam sikit untuk bagi rasa lebih nikmat. Ya, ikut kepada kesesuaian lah. Ada setengah orang dia suka rasa suam-suam, ada setengah orang dia tak boleh minum kalau tak serum macam panah-panah gitu. Barulah serum macam bertenaga. Lain orang lain suka tanda lain cara buat buat sukatnya, dan lain orang lain cita rasa sebenarnya. Baik, kita berhibur dulu. Ini persembahan dari Udi, JBDT dan Mankan, tiga beradik comel loteng. Hak mana tengah duduk di tepi boyfriend ataupun suami tu, okay? Kadang-kadang kalau boleh suami, suami pujilah etek bini ataupun girlfriend, boyfriend tu puji-pujilah etek dia. Kadang-kadang orang perempuan ni kan, dia bukannya haus pujian sebenarnya. Tapi sebenarnya pujian ni dia menaikkan semangat dia hari tu. Walaupun hari tu biarlah tudung dia tak berapa nak bergosok ke, biarlah lecu lebih daripada line bibir ke, pujilah etek, ambil hati deh. Sebab orang Tina ni dia tak boleh lah kalau tak cuk angin sesetengah orang perempuan. Terus layan dulu gugalik atau semua.

0: Ayuh, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

Jangan lupa untuk terus setia dengarkan Kelantan FM sebabnya banyak lagi info-info menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Okey, ada lagi satu komen. Hari ni gotong royong di kawasan, sekejap nak scroll. Ini gotong royong bermula di Masjid Al-Fatah, Kampung Kota untuk kawal nyamuk Aedes. Bagusnya deh, kalau hari cuti ginilah hari yang sepatutnya untuk kita sama-sama luangkan masa cek mana-mana tempat pembiakan nyamuk Aedes. Supaya nanti sekurang-kurangnya bila kita dah ambil langkah pencegahan awal, tidaklah berlaku penyakit bawa air nyamuk Aedes ni lah. Sekurang-kurangnya kita ambil langkah berjaga-jaga. Tapi sebenarnya semua tu memerlukan kesinambungan ataupun semangat bekerjasama antara kita, antara di kawasan kejiranan, antara keluarga dan antara kita semua. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan dari Megat Haikal, Situ Me. Terus layan dulu Gugale, Ado Sokmo.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup desap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik kami cuba radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Untuk jam yang ketiga nanti, sama-samalah kita ikuti perkembangan berita ringkas siaran dari Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan lepas tu macam-macam lagi lah info-info menarik dan juga yang mana selalu dengarkan Kelantan FM ni. Terima kasih Nuha nak ucap ke. Kalau boleh jangan tutup, kena dengar siapa malaikat ke. Okey, baik, kita dengar dulu ini persembahan dari Mike Glamour and Rizal, Kacil Lupa Kulit. Terus layan dulu Gugalik, aduh sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Ha? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

0: Malaysia.
1: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
2: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
4: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
5: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
4: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
5: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
4: Tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
5: Oh, lega lah kalau gitu kak.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Terus layan, Kelantan FM, di mana jua?

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha. Lo ni kita nak kecek pasal telur. Telur ni ke, kalau kita lapar-lapar jumpa dengan nasi panah pula, dok, menyakut. Tapi kena lapar sungguh lah, barulah diserang macam antara lauk ya, yang paling sedap waktu tu. Tapi kalau kita kenyat, dok, kita jumpa nasi dengan telur ni antara macam kita nak makan kau tak si. Dan bila kita kecek pasal telur ni juga, Nuha nak kongsikan dia ada kaitan dengan cuaca panas lo ni. Cuaca panas yang meningkat jadinya kadar kematian ayam penelur dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran. Sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan memberi tekanan kepada harga. Bagaimanapun, beliau berkata kenaikan harga telur ketika ini masih terkawal dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih lagi sama, sudah tentu harga akan meningkat. Setakat ini tidak ada kartel yang dikenal pasti. Bila bekalan ni kurang, kuasa pembeli tu meningkat, keadaan itu boleh memberikan tekanan lah juga kepada harga. Itu pasalah adanya perbezaan harga sikit. Tak? Yang mana jual akok ko yang buat kuih melibatkan guna telur ni, kena dengar lah. Okay? Jadi kalau macam naik harga sikit tek tu, boleh diterima akal lagi lah deh. Asalkan tidaklah melambung sangat harganya naik. Sebab tu harga telur ada sedikit kenaikan, tetapi menurut KPDN, keadaan harga ketika ini masih terkawal dan pemantauan terus dibuat. Jadi mudah ceritanya, kalau kita nampak harga telur tu berubah lah ni, itu sebenarnya efek daripada perubahan cuaca panas lah ni yang menjejaskan bekalan. Bukan bermaksud telur ni tiba-tiba tak ada kodok. Memang tak ada langsung kodok. Bukan gitu. Tapi bekalan dia ni terjejas dan keadaan pasaran sedang dipantau. Kalau mungkin ada antara di kalangan peniaga macam keju. Bapu tikah telur lo ni nak tikah seria je. Sebab kelo ni ayam penelur ataupun ayam yang okey macam ayam yang menternakkan telur ni dia jadi kurang. Dia tak berapa nak hidup alam rana sebab musim panas lah ni ke, mungkin tak sesuai dengan dia punya ekosistem lah. Jadi kalau harga tu masih kita kata dalam logik akal lagi naik, kita kena terima dan akur lah. Kita ni sebabnya terkesan dengan cuaca je sebenarnya. Mungkin nanti bila dah cuaca dah kembali okey, kurangnya cuaca panas nanti, mungkin harga Satu karat telur tu lain dek. Karat tu orang letak dalam bubur nak bagi kat baby. Satu karat telur tu dia akan mungkin berubah mula. Itulah sebenarnya kita kata ke sebagai peniaga antara kos-kos dan harga semasa yang kita kena tanggung dalam setiap kos RM1 yang kita keluarkan dan setiap perniagaan yang kita jalankan. Okay? Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Wani Khairi, Pulang. Pulang, marilah pulang. Terus layan dulu. Layan dulu Gugalik, ada semua.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Kelantan FM. Hanya di Gugalik ada sokmo. Mungkin ada antara kalangan pendengar Kelantan FM pada waktu ini yang mana kalau kita sebut pasal penyakit jantung ataupun serangan sakit jantung ni, mesti dalam kepala kita mikir macam imagine dalam filem gitu deh. Oh, tiba-tiba sera kena heart attack, tiba-tiba mata terbeliak, aduh sakit. Pup, jatuh gitu. Itu cuma sandiwara dalam filem sahaja ya. Sebenarnya serangan sakit jantung ni boleh mari dengan tanda-tanda yang kita anggap biasa, yang kita anggap remeh-temeh. Contohnya tiba-tiba serang macam sesak nafas, tiba-tiba keluar peluh sejuk, rasa loya, rasa tak enak badan, nak muntah, nak pening dan rasa macam lemah, tak bertenaga pada hari itu. Dan ada juga yang rasa sakit, tak selesa pada bahagian dada dan rasa sakit tu boleh merebak ke lengan, bahu, belakang, leher dan juga rahang. Nuha pun baru tahu. Rupanya ini adalah antara kita kata ke salah satu simptom, antara simptom serangan sakit jantung. Sebab tu jangan tunggu sampai sakit jadi terlalu kuat barulah kita nak bertindak. Kalau ada tanda-tanda yang Nuha sebut ke sebentar tadi, tanda-tanda yang mencurigakan, terutamanya sakit atau tekanan di dada bersama sesak nafas ke, perlu sejuk loyo dan sakit merebok di bahagian belakang badan tu, kita boleh dah. Boleh dah cepat-cepat anggap sebagai kecemasan. Dan kalau boleh, dapatkan rawatan segera. KKM menyatakan serangan jantung ialah keadaan yang memerlukan tindakan segera dan panduan KKM turut menekankan kepentingan mengenal pasti tanda-tanda awal. Jadi kesihatan ni bukannya tentang kita nak kena tunggu sakit dulu, nak kena tunggu, nak pesek dulu, barulah kita nak cah ligah pergi klinik, pergi mana-mana hospital. Janganlah macam tu ya. Sebabnya setiap isyarat yang kita rasa tubuh diri kita, hanya kita je yang tahu diri kita, keadaan kesihatan kita macam mana kan. Dia bukannya tentang soal jantung je. Dah. Kalau boleh, kalau kita rasa macam tak sedap ke ataupun dalam sebulan dua ni serta macam berbeza keadaan tubuh, kalau boleh pergilah ke saringan ujian kesihatan di klinik ataupun di mana-mana hospital yang berdekatan. Ya, betul. Memang kadang-kadang kita rasa macam badan kita okey, tak ada masalah. Mungkin ini adalah macam kesel daripada jerebu ke. Okay. Jangan kita buat sedap gitu. Dok. Sebab kita tak tahu. Kita bukannya doktor. Even doktor sendiri pun selalu juga dibuat pemeriksaan kesihatan atas diri dia. Lagi-lagilah kita yang tidak berkepakaran dalam bidang kesihatan ini. Janganlah siapa tunggu nak pesek sampai masuk ward, barulah kita nak cakna pada kesihatan diri sendiri. Okay? Jadi sama-samalah kita menghargai tubuh badan kita. Kalau bukan kita yang nak cakna pada diri kita, siapa lagi? Baik, kita nak dengar dulu ini lagu Layan Jiwang dulu dari Papinka, Masih Mencintainya. Tapi kalau kita masih lagi mencintai orang itu, kalau dia sudah mencintai orang lain, macam mana pula? Terus layan dulu Gugalik Ado Sokmo.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
3: Ya, benar sekali. Hanya di Gugalik ada semua. Dan mungkin ada waktu ni, ada antara kalangan pendengar FM kita, Kelantan FM kita, yang berasa macam ngatuk. Weh, rasa macam tak cekak. Lagi-lagi baru lepas lunch hour. Dia serang macam mari, serang nak mepeh. Duduk semata di meja office tu, khabar-khabar letak tidur dah. Jadi ini Nuhan nak royak jugalah. Orang dewasa disarankan tidur sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam. Jadi bila tidur tak cukup ni, kita boleh jadi ngatuk, susah nak fokus, susah untuk kita nak buat apa-apa benda tu secara kita katakan macam secara fokus lah. Sebabnya kalau kita tidur tak cukup ni berterusan, kekurangan tidur ni juga dikaitkan dengan risiko masalah kesihatan, contohnya macam tekanan darah tinggi, penyakit jantung, strok dan juga diabetes. Jadi janganlah kita ingat tidur tu sebenarnya membuang masa. Mu ni kuatlah tidur dek. Biar orang kata gapo. Asalkan tidur kita ni cukup. Tapi kita kena tahu jugalah, beza tahu jugalah antara cukupkan tidur dengan kuat tidur. Yang kuat tidur tu yang kita tak usahnya kalau boleh. Badan kita ni pun perlukan masa untuk kita charge. Bukan telefon saja kena charge. Badan kita pun kena charge juga. Jadi, bila kita tak cukup tidur ni, boleh efek kita punya prestasi dekat tempat kerja. Kadang-kadang kita boleh hilang fokus dan boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya. Mungkin kita rasa macam, okey je, aku tak cukup tidur, boleh je buat kerja. Jangan rasa gitu. Sebabnya, ianya berkaitan dengan kesihatan diri kita. Jadi kalau boleh, perkara-perkara sebegitu janganlah kita ambil remeh temeh. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan dari Manhan dan Adik Wani, Tunggu Amba Buje. Tunggu Amba Buje baru nak masuk mitok ke kan ni. Terus layan dulu Gugalik ado semua.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha dan sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang terakhir. Okey, sama-sama kita ikuti perkembangan berita utama di relay daripada Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan sambil-sambil tu Nuha nak menyapa pendengar setia kita di live TikTok Kelantan FM dari Rosida Safil. Badan Nuha nampak berisi sikit. Yang itu usah ditegur ya. Bukan sikit ya, banyak betul yang berisinya. Ha, tak nampak rupa berbenur dah ni. Terima kasih juga lah kepada yang concern tentang kenaikan berat badan Nuha ni. Tapi itulah, belum ada lagi inisiatif yang betul-betul rasa macam betul-betul nak mengkuruskan diri ni. InsyaAllah lah, tak lama lagi ni. InsyaAllah. Salam tengah hari kepada abah kita, Abim Mat Lembaga. Okey, baik. Daripada Musang underscore 16. Dan ada juga ini peserta cilik bintang kecil yang hari tu yang join di peringkat Semenanjung, Naufa Azwin. Tadi saja je buang-buang Naufa, tanya khabar dia. Naufa kata Naufa sihat. Naufa duk prepare untuk buat persembahan Taman Diraja Keputeraan Sultan Hujung bulan ni. Oh ya ke? Alhamdulillah. Waktu-waktu ni lah di mana waktu untuk kita menempa nama. Selagi kita berbakat ni, go on it, sahut je cabaran. Selagi kita boleh buat, buat yang terbaik. InsyaAllahnya adalah tu rezeki ke depan hari. Baik, terus layan dulu Gugalik. Aduh, semua.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, terima kasih juga kepada yang masih mendengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Baik, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan Zuhur bagi zon 1, zon 2 dan zon Besut. Jadi buat yang berada di kawasan berkenaan, kalau dah masuk waktu, jom kita berhenti sekejap daripada urusan masing-masing dan tunaikan solat Zuhur. Kerja boleh disambung semula, tapi panggilan untuk menghadap Allah jangan kita abaikan. Semoga hari ini kita terus dipermudahkan dan diberkati dalam segala hal. Allah.

Okey, dalam sedar tak sedar, kita sebenarnya dah pun masuk jam yang terakhir. Baki semasa ke? Okey, baik. Ramai juga antara ni pendengar Kelantan FM yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM yang bertanya. Sementar lagi lepas habis Nuha, siapa dia? Segmen selekta petang ni, siapa dia? Alik Malik Kak Agir pulak, siapa dia? Supos kalalah lepas habis Nuha bersama dengan Abedi dalam segmen Akok. Pukul 2 sampai pukul 6 petang dan disambung oleh bersama dengan DJ Roslam Cik Sof untuk selekta pukul 6 sampai pukul 9 kare. Jadi yang mana ada pelbagai persoalan mengenai pasal muskil ke, nak tahu apa-apa sahaja, pasal ceramah ke, okay? Bolehlah join live selekta untuk menjelaskan kekeliruan dan juga untuk sama-sama kita dengarlah ceramah kita ni. Kena dengar jugalah ceramah supaya ada waktu untuk kita menyedarkan diri kita balik daripada terus terleka. Aduh, janganlah. Okey, lepas daripada segmen selekta bersama dengan Abel Lam, disambung pula bersama dengan DJ Ki dalam segmen Cekok Sepuluh Sekalalah dari pukul 9 sehingga pukul 12 malam. Jadi teruskanlah sentiasa dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Kerana kami sentiasa menyalurkan info-info yang sahih, isu semasa dan juga tentunya lagu-lagu terbaik untuk dijadikan sebagai halwa telinga anda. Baik, terima kasih juga kepada yang temankan Nuha di live TikTok daripada jam yang pertama lagi sehingga kita dah pun nak ke penghujung waktu sebenarnya ni. Baik, sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan dengar orang ngajar daripada Ustaz Osman Mak Zain dengan bertajuk Jalan Yang Diridai Allah. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu nasyid Suhaimi saat Selimut Putih. Terus layan dulu Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya yang tidak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu tajuk, iaitu Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa ajaran Islam beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para Nabi, Rasul dan juga Salafus Salih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beramal untuk hidup di dunia, beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa, dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Maknanya kita dapat faham bahawa ajaran agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan supaya kita beramal dan bekerja untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga bagaimana Allah Ta'ala perintah kepada para Nabi dan Rasul dan juga para Salafus Salih, mereka ini untuk beramal untuk hidup di akhirat sebagai Darul Baqa. Di mana negeri akhirat Darul Baqa sebagaimana yang kita ketahui bahawa negeri yang kekal, dan juga bekerja untuk hidup di dunia sebagai Darul Fana, negeri yang akan ditinggalkan. Maknanya kedua-dua perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini mengajak kita supaya hidup sebagai orang yang bekerja di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam sebagai agama tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat sahaja. Malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia. Maknanya hidup kita hari ini, Islam tidak pernah menyuruh supaya kita melakukan amal ibadat untuk akhirat semata-mata dengan kita meninggalkan untuk amal dunia. Bahkan Islam menyuruh kita beramal untuk kehidupan akhirat, dan juga di masa yang sama kita melaksanakan juga kerja-kerja kehidupan dunia untuk keperluan kehidupan kita pada hari ini sementara kita menunggu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita di dalam satu firman-Nya melalui suratul Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Artinya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalamu dari dunia. Dari ayat ini kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita supaya melakukan amal ibadat untuk mendapat pahala untuk kebahagiaan kita di akhirat. Mana Allah Taala suruh kita bersungguh di dalam mencari harta kekayaan yang berupa pahala. Apa yang Allah Taala perintah kita buat semua untuk mendapat apa, kekayaan kita di akhirat sana. Dan Allah Taala juga sebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalamu di dunia. Maknanya hidup kita di dunia hari ini pun kita tidak boleh abaikan. Kita kena bekerja. Dan untuk kita nak makan, untuk kita nak minum, untuk kita nak pakai, untuk kita nak berlindung di dalam rumah dan sebagainya, baik kenderaan dan apa-apa sekalipun, itu adalah mesti kita kena bekerja. Lalu itulah agama ini memerintahkan kepada kita supaya bekerja untuk akhirat dengan bersungguh-sungguh dan bekerja untuk dunia sebagai keperluan hidup. Maka itulah agama yang suci, agama yang murni ini mengajak kita supaya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran ada satu doa

di mana doa ini adalah merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa boleh dikatakan setiap kali berdoa tak pernah tinggal baca doa ni. Dan baginda tidak akan awal kata apa rauk tangan dia ke muka sebelum Nabi baca doa ni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mana di sini ada tiga perkara yang Rasulullah pohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama Nabi minta Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Maknanya untuk mendapat kebaikan di dunia ni, mana kita kena bekerja, kita kena berusaha, kita kena bersungguh. Baru kita akan mendapat kebaikan, baik dari segi untuk fizikal, untuk jasadiah dan juga untuk rohaniah kita. Satu. Yang kedua, Nabi juga minta wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Di akhirat juga untuk kita dapat kebaikan, bagaimana dengan melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ketika Allah Ta'ala mengatakan aqimus salah, kita dirikan sembahyang. Ketika Allah Ta'ala kata atuz zakat, tunaikan zakat. Nah, banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan di masa yang sama Allah Ta'ala juga ada larang. Jangan buat benda-benda mungkar, benda-benda yang tidak baik. Untuk apa ini semua adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Dan kita nak mati sikit lagi, perlu kepada bekalan yang berupa pahala yang bukan sedikit, tuan-tuan. Jadi usahalah supaya hidup kita ni di dunia hari ni seboleh-bolehnya setiap apa yang kita lakukan itu mendapat pahala. Baik dari segi pertuturan kita, mendapat pahala. Baik dari segi makan minum kita, mendapat pahala. Baik dari segi pakaian kita juga, mendapat pahala. Baik dari segi tingkah laku, perbuatan, maknanya tidur bangun kita seluruhnya biar jadi pahala. Dan seluruh kerja buat kita, sebagai contoh kita keluar daripada rumah waktu awal pagi, balik lewat petang, kadang-kadang sampai malam. Biarlah sepanjang-panjang waktu ini ada pahala yang dicatat oleh malaikat untuk kita. Untuk apa semua ni adalah untuk kebaikan kita di akhirat sana. Dan yang ketiga, Nabi minta juga di dalam doa ini waqina azabannar, minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada api neraka. Sebab tak ada seorang manusia pun mampu menghadapi api neraka, dan api neraka ni dia tak kenal siapa. Dan api neraka ni adalah merupakan api yang panas membakar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang yang tidak dengar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kita boleh tengok bagaimana Islam ini mengajar kepada kita supaya kita bekerja untuk kesenangan kehidupan kita di dunia yang sementara, dan juga kita kena bekerja untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti dengan melakukan amal-amal ibadat. Dan kita juga minta supaya Allah Ta'ala selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita faham doa yang telah diungkap oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa jelas menunjukkan setiap orang yang beriman yang ingin memperolehi kebaikan hidup di dua negeri, iaitu di dunia dan di akhirat, di mana Islam ini memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja, dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadat. Hidup kita di akhirat kena mesti beramal ibadat. Apa jua yang kita lakukan itu pastinya ada catatan pahala yang berganda-ganda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tuan-tuan. Betapa Allah Ta'ala yang maha pemurah. Betapa Allah Ta'ala yang maha penyayang, sentiasa membuka ruang kepada hamba-hambanya untuk memberi pertolongan. Itulah hebatnya, beruntungnya kita menjadi orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bagaimana kata dia tuntutan. Ya, tuntutan kita untuk bekerja bagi kehidupan di dunia, dan juga tuntutan untuk kita kehidupan kita di akhirat. Bagaimana disebut? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika
ka'annaka tamutu ghadan. Kata dia, berusaha dan bekerjalah untuk hidup mencari kehidupan di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Subhanallah. Maknanya dia suruh kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia seolah-olah kita merasakan bahawa kita nak hidup sampai bila-bila. Ta'ishu abadan, hidup tak mati, seolah-olahnya gitu. Kerjalah untuk kehidupan dunia seolah-olah kamu ni akan hidup selama-lamanya. Namun kena ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu aghdan, tamutu ghadan. Sebaliknya kata dia, kena juga kamu beramal ibadat seolah-olah kehidupan kamu untuk akhirat ni adalah esok kamu akan mati. Maknanya kita beramal untuk akhirat ni seolah-olah esok dah nak mati. Artinya apa? Kita kena bersungguh di dalam melakukan amal ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita esok akan mati dah. Jadi bila kita rasa esok tak nak mati tu, maknanya tentu kita akan buat persiapan demi persiapan yang kita tak kenal erti penat, erti letih, erti tak cekak, mengatuk dan sebagainya. Kenapa? Persediaan untuk menghadapi mati. Maka sini kita boleh faham bahawa dalam kita bekerja ni untuk kehidupan dunia itu adalah juga perlu, dan untuk kehidupan akhirat lagilah amat diperlukan. Maka itulah agama Islam yang indah. Bukan sejenis agama yang mengabaikan supaya ikut kamulah nak hidup lagu mana. Bukan. Islam ni adalah agama peraturan. Islam ini dia ada nizam, dia ada sistem dia yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan agama untuk akhirat semata-mata langsung tinggal tentang dunia. Salah, bukan begitu. Dan bukan juga kita bekerja untuk dunia semata-mata langsung tak peduli kepada akhirat. Juga bukan begitu. Tapi berdasarkan kepada ayat Allah, berdasarkan kepada doa tadi, berdasarkan kepada apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa inilah agama Islam yang memandu manusia, mengajak manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan kita hidup di dunia. Mestilah kita kena berusaha dengan cara yang halal. Bagaimana kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la an ya'khudhu ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahrihi khairun min an ya'ti rajula a'tahu Allahu min fadli fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Kata dia, sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali, yakni untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya, lalu dia meminta kepadanya sama ada diberinya atau tidak diberinya. Jadi sini kita faham bahawa Nabi memberitahu kepada kita betapa mulianya bila kita hidup ini bekerja mencari rezeki dengan membatin tulang empat kerak yang ada pada kita ini, jika dibandingkan dengan kita pergi cari orang kaya-kaya, orang berada ni, kita pergi minta dengan dia. Sama ada dia nak beri tak, tidak nak beri, itu terpulang lah. Tapi hak kita bekerja ini adalah lebih baik, walaupun sekadar cari kayu api, walaupun benda ni menyebabkan kadang-kadang terbebannya tenaga kita dan sebagainya, maka itu adalah lebih mulia. Bagaimana pernah di zaman Rasulullah ada seorang lelaki, ketika dia bersalam dengan Nabi, tiba-tiba Nabi rasa tangan dia tu kasar sangat, keras sangat. Lalu Nabi tanya, kenapa wahai sahabatku? Maka lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kerja hamba ni cari kayu, dan hasil daripada dapat kayu ni hamba jual boleh sikit sebanyak untuk belanja, memberi nafkah kepada anak-anak dan isteri saya. Inilah yang menyebabkan tangan saya menjadi kasar dan keras, ya Rasulullah. Lalu apa Nabi kata? Lalu Nabi pegang tangan ini, sesungguhnya tangan kamu yang kasar ini, tangan kamu ini adalah tangan yang mulia, dan tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat nanti kerana kamu bekerja di jalan yang halal, di jalan yang mulia, dan kamu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok
Betapa mulianya seseorang itu bekerja tak kiralah di bidang apa sekalipun. Sebab kita ni Allah Ta'ala yang sediakan rezeki dah masing-masing dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang pertukangan. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang penternakan. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang pertanian, perniagaan, di pejabat-pejabat sebagai kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Semuanya adalah rezeki yang disusun atur oleh Allah Ta'ala untuk dicari gali oleh kita-kita semua. Dan percayalah, setiap kerja yang kita lakukan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita, keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan yang paling besar kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itulah kerja yang mendatangkan pahala kepada kita. Begitu juga kata dia, pernah betapa Islam ni, agama yang suci dan agama yang fitrah ini, memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia ni, bukan sahaja dengan hanya kita berdoa, bukan. Tetapi hendaklah kita kena berusaha. Kita kena bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia susun atur perjalanan hidup hamba dia ni, dia bagi nikmat, dia bagi kelebihan-kelebihan kepada seseorang tu, dia tak sama. Orang ni dia pakar di bidang pertukangan sebagai contoh. Orang ni dia pakar di bidang penternakan. Maka gunalah kepakaran masing-masing ni untuk bekerja mencari rezeki. Apa-apa pun, selagi mana kerja yang tidak bercanggah dengan syarak, yang tidak bertentangan dengan agama, teruskanlah kerja itu, maka dia adalah tetap halal dan rezeki yang mulia. Pernah suatu ketika khalifah Islam di zaman khalifah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, nah, di mana khalifah Amirul Mukminin ini mengingatkan, kata dia, la yaq'udu ahadukum an talab ar-rizq yaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la amturu dhahaban wala fiddah. Di mana kata dia, seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam sahaja, dengan hanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Bagaimana peringatan seorang khalifah ini kepada rakyatnya supaya bekerja mencari rezeki yang halal dan tidak boleh hanya duduk berdiam diri, tidak boleh hanya berdoa semata-mata, tidak boleh hanya bertawakal semata-mata tanpa usaha, maka itu adalah satu benda yang dilarang. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya langit ni tak akan turun hujan mah ke ataupun hujan perak. Maknanya untuk mendapat sesuap nasi, untuk mendapat samah seria, kata orang, mestilah kita kena bekerja. Nah, tak kira lah bidan apa sekalipun, bila kata kerja tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ada seorang sahabat Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, seorang sahabat besar ni tergolong di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa disebut nama oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini kata, "Wan, inni akrahu an ara rajula farigha la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku merasa benci, yakni tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri dengan membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dalam urusan akhiratnya. Di mana sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini memperingatkan kepada kita, kata dia, aku tak suka dan aku tak kena kepada aku tengok seseorang tu duduk dia diri, tak ada kerja. Mana duduk dengan ribu tangan, jah kerja dia. Duduk buah, jah kerja dia. Tidur bangun, jah kerja dia. Aku tak kena, kata dia gini, tanpa berusaha di dalam urusan dunianya. Maknanya ikutlah, kalau kita jenis yang suka menternak binatang, kita merah. Kambing, kau ayam, kau itik, boleh patut buat, tuan-tuan. Ataupun kalau kita ni mahal dari segi bercucuk tanah, kita tanam sayur, kita tanam apa. Nak-nak lagi, kita sekarang dalam keadaan musim, orang kata musim pandemik COVID-19 ini, kita adalah lebih baik kalau kita berusaha sendiri, bercucuk tanah sendiri, menyediakan bekal-bekal untuk keperluan kita. Itu adalah mulia. Lalu Ibnu Mas'ud tadi kata, aku tak suka bila seseorang itu duduk dalam keadaan berdiam diri, membuang masa tanpa usaha dalam urusan dunianya. Maka hidup yang begini adalah tidak ada
kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah laginya, dia juga tidak beramal di dalam urusan akhirat dia. Untuk urusan akhirat pun dia tak peduli. Sedangkan dia ni berjalan nak menuju mati setiap hari sejak daripada dia lahir, tak pernah berhenti berjalan menuju mati. Tiba-tiba nak mati, tapi bekala untuk nak mati tu tak ada. Rugi. Maka orang ni lah antara orang rugi. Di dunia dia tak dapat apa-apa. Di akhirat pun tak dapat apa-apa juga. Maka kita kena muhasabah diri kita. Kita kena tanya diri kita. Aku ni ya Allah hidup masa yang sentiasa berlalu. Aku ni ya Allah hidup untuk kerja urusan dunia aku ada dah hari ni. Untuk nak makan, nak minum, nak pakai tu bahkan lebih daripada cukup dah. Di masa yang sama juga kita kena tanya bagaimana kehidupan kita untuk bekalan kita kehidupan yang abadi selepas pada kita mati nanti bangkit daripada kubur. Hak tu yang kita kena takut. Maka kehidupan akhirat sebagaimana kita tahu bahawa suatu kehidupan apa dikatakan tadi, darul baqa, negeri yang kekal abadi. Maka tentunya kita perlu kepada bekalan amalan yang bukan sedikit, yang bukan boleh kita ambil mudah kerana kita nak hidup lama di sana. Maka biarlah waktu yang masih berbaki dalam hidup kita hari ini, dan usia kita, masa kita, kerja buat kita ni, biar semuanya menjuruskan ke arah mendapat pahala. Biar malaikat hodoh sebelah kanan itu catat pahala kepada kita berpanjangan. Dan bila mati kita ada bekal. Bila mati kita dalam keadaan Allah Ta'ala itu redha. Maka insya Allah tempat yang baik Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka hidup kita di dunia hari ini kita comel dah. Dan kita mati sikit lagi pun kecuali juga. Ansh kariman aw mut kariman, kata dia. Dan kita hidup, kita mulia atau mati sekalipun kita juga tetap mendapat kemuliaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memerhati hamba-hamba dia, sentiasa melihat kepada kita semua. Percayalah Allah Ta'ala yang sifat Rahman, yang sifat Rahim, tak pernah pun Allah Ta'ala benci kepada hamba dia. Tak pernah pun Allah Subhanahu wa taala tinggal hamba dia. Bahkan Allah Ta'ala tunggu, Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala berhati pada kita. Siapa di kalangan hamba aku yang baik, yang comel hidup dia. Maka kita kena hidup sebagai seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kita mendapat kemuliaan dan kebahagiaan, dan insya-Allah di akhirat sana nanti kita juga mendapat kemuliaan yang kekal abadi dan mendapat syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz nak tutup perbincangan kita pada kali ini dengan satu firman Allah Taala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah ini dalam surah Muhammad ayat yang ke-12, satu janji daripada Allah Ta'ala, satu ikrar daripada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Nak masuk mana? Ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Subhanallah, betapa indahnya kediaman abadi yang Allah Ta'ala ketempatkan kita. Syaratnya hidup di dunia ini, biarlah kita bekerja untuk dunia untuk dapat pahala juga, dan lebih-lebih lagi bekerja untuk akhirat. Tentunya pahala yang berganda-ganda, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan yang terbaik untuk kita, dan di sanalah kita mendapat kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Siru ala barakatillah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari Kambo. Kita berjumpa bersama semula untuk petang ni. Dalam apa khabar orang Kelantan kok? Kelantan FM. Ada semua set kita sak lala. Sak galik. Untuk bersama-sama dengan Ambo. Terima kasihlah yang setia bersama dengan Kelantan FM. Jak pagi sampai ke waktu ni. Dan harap-harapnya harap abadi lah. Supaya dia kok boleh bersama-sama. Sapa kau ngelah ngesuk. Siaran kita lah. Bukan skoda-skoda bersama dengan Pedik sampai 5:30 petang kara, tetapi bersama sapa ngesuk ngelahnya siaran kita 12 malam ni. Itu dia nah. Jadi alhamdulillah rekod, syukur alhamdulillah kita dengan izin Allah Taala maka boleh bersama semula hari ini, hari Sabtu 19 September 2020 Masihi, bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Belah mana kita tu segar sihat belaka ko, selamat, kita harap begitulah. Dalam keadaan kita bersama dengan keluarga, sanak saudara, boleh waroh dan supamanya lah. Mudah-mudahan wujudnya dalam suasana bahagia, dalam suasana ketenangan, kedamaian, keamanan yang kita kecapi selama kini adik akak. Kita bawa berterusan lah sehingga sapa bila-bila. Itulah. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama adik akak. Memulakan dalam apa khabar orang Kelantan akak bersama dengan Abedi. Set kita Sak Lala Kelantan FM. Adios semua.

Tu dia lagu mula-mula bui tu lagu daripada Mazin Kesing, lagu dia seni budaya. Kita di Kelantan agak kaya sungguh dengan seni budaya dia kok. Berbanding dengan tempat-tempat lain, ada so dua, tiga, empat dia, kita banyak lebih pada tu lagi. Dan kita pertahankanlah seni budaya yang boleh orang kata menaikkan ataupun menampakkan negeri Kelantan kita ni kaya dengan budaya, seni budaya. Sebab kata demo duk main manis-manis ni ada kok, bukan sah-sah lama, sah-sah tua, muda-muda. Jadi perekat-perekat ni lah dia kok kita asuh dengan cara yang betul lah. Tak usahlah main congek depan, congek belakang tu. Itu mendatangkan bahaya kepada dia, orang-orang muda ni lah. Orang-orang muda. Orang lama pun super dulu je lah. Takutnya pergi alah ke masjid congek depan, congek belakang. Bahaya juga tu. Nak pergi tempat molek dah. Tapi perbuatan nak pergi sapa ke tempat tu tu. Tingkah laku perbuatan kita tu tak molek situ. Tapi ambo percayalah. Adik aku ambo tak kira orang lama, orang muda. Apa ni, cara bahasa kita, perbuatan PA perangai kita adalah PA perangai yang molek. Supaya kita ni menjadi tunggok ataupun menjadi tiang kepada negara kita lah. Kepentingnya adik aku orang-orang muda ni, orang lama satu masa, satu ketikanya akan pergi buat selama-lamanya. Jadi nak tinggal ke orang muda lah. Kalau orang muda duk main anyuk ni, anyuk super mandi dengan ombak lah. Tiup, lopak turun, lopak turun, begitu anyuk, begitu adik aku. Royak pun tak berapa dengar dah. Duk ikut area dia. Jadi itulah, tidak mencapai hasrat kita lah. Cita-cita kita nak biar orang muda ni akan membawa kepada perubahan dan juga kemajuan kepada negara kita dalam keadaan aman dan juga bahagia. Itu dia. Dia dalam kehidupan sehari-hari kita ni, baik bersama keluarga ataupun dengan kerja buat kita sehari-hari. Kalau duk tengok, kalau kita tengoknya macam biasa je lah. Macam biasa je lah. Super skala. Tapi khabar kau kita, dalam hak kita buat sehari-hari ni, nampak macam skala je. Sebenarnya tersimpan seribu makna. Jadi harga ilah setiap peluang yang ada. Sebabnya situlah indahnya sebuah kehidupan. Jadi, hok pahal-pahal lah, tak pahal buat kan.

Baiklah, kita pukul 2.18 minit petang dalam apa khabar orang Kelantan. Akok dan tempat negara kita ni ada banyak kawasan-kawasan yang tak sihat lah akibat daripada jerbu yang berlaku merentah sepadan lah, boleh kata begitulah dia. Jadi jerbu-jerbu ni kita faham lebih kurang lah adik akok sepitah lalu supaya mendapat kefahaman kepada kita belakang lah. Jadi jerbu ni adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh ditengok dengan mata kasar dan terapung-apung di udara bila berlaku jerbu ni. Jadi partikel-partikel ni mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingnya daripada aktiviti manusia. Pembakaran terbuka, kau begitulah. Itu hak manusia di kalangan kita yang membuat pembakaran terbuka. Jadi bila mana partikel-partikel ni wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran matahari sampai ke bumi. Boleh menyebabkan keadaan ni menguraikan jarak penglihatan mata kasar kita. Mata kasar kita lah. Jadi IPU diperolehi daripada pengukuran habuk yang halus. Dia panggil 10 mikron ke bawah. Ada beberapa jenis gas yang boleh menjejaskan kesihatan, iaitu carbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga ozon. Baca dia tulis, dia kok bukan rakyat pandai-pandai dok ni. IPU digunakan sebagai panduan untuk mengetahui kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan. Habis dia tengok tadi lah, sebelum masuk ke konti wow kita ni lah, untuk kecek lo ni tu, di Kota Baru 53, tahap sederhana di Kota Baru. Jadi di Kelantan ni baik dan sederhana. Alhamdulillah, dengan adanya hujan turun hari akok, angin berserta dengan angin, dia tiupkan pak lain kali. Jadi alhamdulillah hari akok, syukur alhamdulillah. Dan jerbu juga mengancam kesihatan kita, yang mana melibatkan golongan, terutama golongan yang berisiko tinggi, kanak-kanak atau budak-budak, orang tua pun yolah juga, dan juga demo-demo yang mengalami penyakit sumpama asma, leluh adalah radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan. Itu antaranya lah. Perokok, ya juga perokok. Termasuk juga ni. Dan juga demo-demo yang sentiasa, dia kata sama-sama buat kerja di luar pejabat ataupun rumah. Ini adalah yang terkesan daripada akibat daripada jerbun lah. Ada tanda-tanda gejala kesan jerbu ni kepada kesihatan adik akok, biar kita reti, kita faham, yang mana dia akan berasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk. Bedik ni tak tahulah, rasanya batuk benda lain ni. Kali batuk nak boleh kali. Nak boleh orang lain yang menyukakan kita lah. Terasa payuh untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mata berasa pedih dan berair. Selain daripada tu, hidung berair dan acak kali bersih. Yalah, tu juga. Kulit badan kita ni terasa gatal-gatal. Dan juga termasuk kita akan berasa sakit dada. Tu. Jadi sekiranya ada kesan-kesan ni, adik akak, teruslah. Tanpa belengoh dan juga tanpa berok, kita mendapat rawatan dan nasihat doktor di klinik ataupun hospital berhampiran sekiranya kita mempunyai tanda-tanda dan gejala abadi royak antaranya lah. Ini adalah abadi ambil dari portal rasmi kesihatan, portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengar lagu dulu.

0: Sedap kalau lagu Hindustan anyway. Ne, tapi sedap pun mana kalau dia sakit orang mai sakit orang mana. tak dok bos sedap tu duk mai sakit sama. Jadi kita akan bersama dengan Cik Wan dan juga Cik Bak sebentar lagi. Kau mana-mana pun ada kau jangan lupa tiga suku minit petani kita ada Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Johor FM. Jadi masing-masing ada gian lah. Gian belah mana gian nak cerita masing-masing lah. Tempat-tempat yang menarik yang ada di Johor dan juga di Kelantan kita jadi akan bawa untuk kita berkongsi bersama. Jadi boleh pakat dengar kau mana tahu lepas-lepas ni ada di kalangan adik aku Ambo yang nak bercuti-cuti Malaysia lah. Pergi ke Johor ke mana. Sebelum bercuti tu dengar Cik Wan nak cerita dulu bab sakit orang ni. jadi kita akan bersama dengan Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru rancangan tajuk 15 minit rawatan saraf dengan urutan oleh perawat terlatih yang ada di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Jadi ambo nak mula dengan Cik Wan dulu. Assalamualaikum Cik Wan.
1: Okey, waalaikumsalam Abdi.
0: Alhamdulillah Cik Wan.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah Abdi dua boyak tu di kalangan kita kalau berasa tak sihat, sakit orang terutamanya ni.
1: Iya betul.
0: Jadi ada dah tempat kita ada kok tidak ada jauh Kota Baru ni ya. Kalau siap kalau boleh naik kereta api tu orang luar pun boleh cepat.
1: Cepat boleh.
0: Siapa tunjuk tes dia tunjuk.
1: Iya, tes dia tunjuk. Tapi tunggu siap dulu.
0: Tunggu siap dulu. Tak lama ada.
1: Tak lama dah Abdi, tak lama dah. Nampak jalan molek dah tu.
0: Baik. Jom kita nak berkongsi berkenaan dengan rawatan saraf lah petani.
1: Iya betul Abdi. Okey, assalamualaikum Abdi selaku DJ kita untuk petani.
0: Ya.
1: Jadi pos kala tak lupa juga kepada pendengar radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali tetulah pelanggan kita Abdi. Jadi pos kala Abdi kalau cikgu yang mari dua kara ya Abdi. Dua kara yang kita ada. Yang pertama kita hanya ada urutan dan juga yang sebelum-sebelum ni kak jus lah Abdi. Dua kara ni lah kita ada di pusat rawatan kita. Tak ada ada benda lain. Jadi orang kata urutan ni orang kata ibarat dia kaedah rawatan alternatif Abdi. Urutan ni alternatif untuk luar lah. Dan juga kalau jus ni untuk dalam mai kita Abdi. Jadi kalau dua-dua ni kita amal dan juga kita buat, insyaAllah Abdi, dia punya kebekasan dia tu lagi power lah.
0: Dia ada kaitan ni.
1: Ada kaitan Abdi. Sebab ngurut ni dia lebih kepada sentuhan luar. Dan juga jus ni kita minum ni untuk dalam mai kita. Maknanya kata luar beki, dalam beki. Dia ibarat kereta Abdi. Ibarat kereta kalau enje comel cak uduh pun uduh juga Abdi. Jadi kalau dua-dua comel, enje comel cak comel walaupun barang lama, ada harga Abdi. Jadi dua tu lah. Kata dua-dua ni dia ada hubungkan. Baiklah. Jadi orang kata urutan ni, orang kata ngurut ni bukan benda asing lah untuk kita. Jadi orang kata orang-orang dulu pun dia ada amal ada cara lagu ni. Orang kata terutama sekali orang-orang yang ada masalah saraf lah. Jadi orang kata nyakit saraf ni benda kita tak nampak Abdi. Benda kita tak nampak, benda kita tak boleh kelih. Dan juga orang hok kena dia rasa Abdi. Jadi orang kata nak royak rasa dia tu kadang-kadang payah. Orang nyakit saraf ni nak royak rasa dia lagu mana tu dia payah Abdi.
0: Orang kena je rasa.
1: Orang kena je rasa dan kadang-kadang kalau kita tanya rasa kan dia nak royak pun payah. Sebab saraf ni orang kata benda hok kata tak ada luka, tak ada orang kata tubik darah dak. Jadi benda yang payah lah. Jadi antara tanda-tanda orang ada masalah saraf ni Abdi, dia kata berasa serbel, berasa kebah di bahagian tangan, bahagian jari, kata berasa pedih, berasa panas dia, kata bahagian papai punggung, kata badan ni berasa sakit-sakit, demai sengah sokmo Abdi. Jadi kata kadang-kadang tu ada hok berasa kaki tu berasa sakit, berasa lengoh tapak kaki tu kalau pijak tu berasa tak sedap, berasa orang kata sakit sepenyocok Abdi. Jadi orang kata hok ni lah salah satu contoh orang yang ada masalah saraf lah. Jadi paling ramai Abdi orang hok ada masalah saraf ataupun orang hok alami masalah saraf ni Abdi, orang yang mengidap kecil manis Abdi. Sebab golongan ni dia mudah kena penyakit saraf ni sebab punca gula yang tinggi dalam badan dia yang orang kata duduk dalam badan dia masa yang lama Abdi. Jadi gula ni dia kalau dia duduk dalam badan kita, gula tinggi yang duduk dalam badan kita dengan kata jangka masa yang lama ni, dia boleh merosakkan saluran saraf kita Abdi. Jadi dia boleh merosakkan saluran darah, saluran saraf kita, saluran darah kecil kita pun dia mungkin rosak Abdi. Jadi Kata dia juga boleh menyebabkan keradangan lah. Dan juga hak paling teruk sekali boleh merosakkan sel-sel saraf kita, bedik. Jadi sebab itulah orang ada masalah kecil manis ni, bedik, dia akan berasa kebah, berasa semut, berasa nyocok nekel, bedik. Yeah. Jadi urutan ni, bedik, dia bukan setakat orang kata melegakan lah. Urutan ni dia, kebaikan dia, dia boleh melancarkan peredaran darah kita. Kalau kata darah kita ni tak lancar, sebab itulah kita akan rasa serbel, rasa kebah, tak, bedik. Jadi apabila kita ngoruk ni, dia akan melancarkan balik peredaran darah kita. Sebab itulah lepas ngoruk ni, orang akan berasa segar, berasa sedap badan, serbel-serbel, berasa lega, serbel pun tak ada. Jadi dia kata, banyaklah kebaikan ngoruk ni untuk saraf kita lah. Jadi orang kata, hak mana ngurut ni juga dia boleh meregakan otak kita, bedik. Jadi urat-urat kita hak tegar, hak terik, hak mai sipo, orang kata dok mai bekok kalau abu betih ke apa tu. Kalau kita ngurut, bedik, dia boleh betul balik urat kita, dia boleh kendur balik urat kita. Walaupun benda tu kita tengok benda biasa, benda remeh, tapi dia punya kesel, tak, bedik, memang luar biasa lah. Jadi dia kata, kesimpulan dia kak, orang kata banyaklah kebaikan orang kata untuk ngoruk ni. Jadi orang kata untuk tubuh badan kita, terutamanya bagi orang yang ada masalah saraf, orang ada masalah urat, masalah sendi dan juga sakit badan, bedik. Jadi macam hari tu ada seorang ayah kita ni, dia mari, bedik, di pusat rawatan kita. Dia banyak masalah, bedik. Dia ada masalah kebah, dia ada masalah serbel, dia ada masalah tak lena tidur malam, bedik. Dan juga hak paling kronik, bedik, dia deku, bedik. Dia deku kuat, bedik. Jadi dia kata kalau dia deku tu tak boleh dengar butir rumah, bedik.
0: Ni bukan masalah dia, ni masalah sebelah.
1: Masalah sebelah. Orang kata masalah orang sebelah, masalah bilik sebelah masalah, bedik. Dia jadi bukan masalah dia seorang. Jadi itulah kata masalah ni kronik, bedik. Tapi orang hak mengalami dia, dia tak rasa gapo, berkadang-kadang tak tahu, bedik. Jadi orang lain hak jadi nanggung. Ni orang kata sakit paruh dengan orang lain ni. Jadi masalah deku ni juga adalah masalah orang panggil kronik lah. Dan juga orang kata dia mari di pusat rawat kita, dia ambil package 3 kali. Dan juga masa dia mari hot lah tu, dia royak kita, dia kata sekat dia ngurut ni, abdik, alhamdulillah. Tak ada dah deku, abdik. Tidur malam apa senera molek. Dan juga orang-orang sekeliling dia pun boleh tidur lena molek, abdik. Jadi dia kata tak ganggu orang lah. Lepas tu dia kata berasa serbel, berasa kebah tu berkurangnya banyak dah. Dan juga dia kata kaki dan juga tangan dia hak berasa berat sebelum ni, hilang dah. Tak rasa berat lah mana dah, abdik. Rasa gengel boleh jakuh molek, dia kata. Dan dia kata dia selagi dia perasa, kata lepas dia ngurut tu, hak kaki dia biasa nyetok malek, tak nyetok dah, abdik. Kalau tidak malek kat dia main nyetok. Jadi dia kata banyak perubahan sekat dia mari ngurut di pusat rawatan kita dah. Dan dia kata kalau kira agak sakit dia ni duk nanggung banyak tahun dah, bedik. Jadi mari di pusat rawatan kita ni 2-3 kali mari teher dah, bedik. Jadi sebab itulah cikgu ada ayat somo, jangan duk buat tak tahu sakitnya, bedik. Cuba cari ikhtiar, cari tempat ngurut, cari tempat nak rawat, insyaallah, bedik. Kalau kena dengan tepat dia, kena dengan cara dia, kena dengan kaedah rawatan yang betul,

0: RM50 tadi.
1: Yeah.
0: Jadi kalau mari di pusat rawatan kita, kebanyakan dia akan ambil pakej lah. Untuk pakej ni 3 kali mari. Maknanya kena mari 3 kali di pusat rawatan kita. Hari ni kita bagi dengan harga RM250 sahaja. Dan juga hari ni kita akan bagi percuma 3 kali bekal angin, sekali bekal darah dan juga sebotol minyak ngurut tadi. Hari ni RM250 saja. Jadi hak mana berminat ataupun nak mari ikhtiar merawat dengan kita, boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
1: Itu dia. Jadi itulah ambil pahal daripada cik Ewe Rakyat tadi. Adik aku tak sudah buat ok, tak sudah tahan, tak sudah apa ni tangguhlah benda-benda hak belah ni. Jadi kita tak tahu akan borak ataupun melarak menyebabkan lupuh dan sumpamanya. Jadi kita cubalah adik aku, cuba ikhtiar aku mana-mana pun untuk bersama-sama di pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Lepas ni kita nak bersama dengan Cik Bak pula. Juga akan berkongsi dengan kita, takut mana kita tahu ni ada promosi-promosi yang dia boleh cerita kepada kita. Kita pakat dengar.

0: challenge.
1: Nak beramai pula. Banyaknya saya dua ni cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Mak bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun patut bau deh. Itulah husinya kalau terpegih kau kapur tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mak bunga, kita ni tangan tak boleh basah kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu, suwi-suwi rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak retilah bak-bak elektrik ni. Kalau tanya mak bunga tak tahu. Takutnya, orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mak bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mak bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tia-tia elektrik, tia-tia lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak-anak kecil tu. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Pakatan Harapan PH Melaka sedang memuktamadkan rundingan dengan parti-parti yang mempunyai aspirasi sama, termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, bagi membentuk kerjasama PH Plus untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari berkata, rundingan itu dilaksana berdasarkan ketetapan yang telah diambil dalam mesyuarat Majlis Presiden PH. Berhubung kemungkinan kerjasama dengan Barisan Nasional, Adli berkata setakat ini tiada rundingan diadakan dengan parti berkenaan. Peruntukan bagi merancangkan pelaksanaan program kesuburan di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjadi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi menangani isu penurunan kadar kelahiran penduduk di negeri ini, khususnya di negeri seperti Sarawak dan Pulau Pinang yang memerlukan perhatian khusus. Kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan atau peringanan hukuman merupakan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu amat jelas dan selaras dengan kerangka perlembagaan negara. Beliau turut menyeru semua pihak supaya tidak mempolitikan urusan pengampunan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Anggota polis bantuan merupakan rakan strategik utama yang bertindak sebagai mata serta telinga bagi polis di Raja Malaysia PDRM dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Timbalan Pengarah Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, setiap anggota polis bantuan bukan sekadar bertugas sebagai penguasa dalaman di tempat kerja, malah turut melindungi pelbagai premis serta aset penting negara. Universiti Melayu UM komited untuk terus kekal relevan dan memberikan impak nyata kepada pembangunan negara serta masyarakat melalui pemerkasaan bidang akademik, penyelidikan dan integrasi teknologi kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UM, Profesor Datuk Sri Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, sambutan 121 tahun penubuhan universiti itu hari ini bukan sekadar meraihkan usia. Sebaliknya menjadi tanggungjawab besar dalam memastikan institusi pengajian tinggi tertua negara itu terus membimbing pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mula sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Aku nak tanya mu ni Cik Uci. Nak tanya kapa dia pula boya? Nyo tengok dorang. Tanya tak payah tengok dorang apa. Tengok gila kak ya. Aku nak tanya mu ni. Mu beli banyak olanah ni nak makan berapa orang Cik Uci?
1: Dia gini woy hei. Amun orang dia makan ke? Bukan kata sama sehari habis banyak hari lah juga woya. Habis ya.
0: Mana pula habis ya?
1: Makan warana ni ke abis woyo. Boleh makan bakul orang ya bui. Buat gula pun boleh. Buat makan air lanah pun boleh. No ya bui. Bagi tahu. Makan sajo pun boleh. Makan cicu air garis pun boleh. No sedap lagi woyo. Buat pejeri lanah woyo.
0: Muka yang gitu cuci. Ingat kau pejeri lanah ke? Aku ingat kau makan gula lalu ada olanah sokmo lah ya wih. Sedak semati lah makan nasi biryani tu. Cik Uji.
1: Galak woyoh nak makan gula ke woyoh?
0: Aku nak tanya mu Cik Uji. Mu makan olanah sokmo ke Cik Uji?
1: Yolah lah woyoh. Kita ke kena makan lah juga. Buah-buah hai. Hau tempat teh ni ke ya wih. Ni makan orang negara luar belakang.
0: Aku letak lah dulu sebab aku lenguh duk baby. Aku nak rayak kemu cara-cara waranah nak rayak.
1: Waranah.

0: share woyo. Terakhir pada tu juga woyo, makan warana ni membantu mengurangkan risiko kanser woyo. Ngelah ni aku nak ayak kamu akhir nak aku nak kena nanuk pula ni woyo. Makan warana ni juga mempercepatkan proses penyembuhan woyo. Aku tahulah proses nak buat mula lah. Mari tajuk woyo. Dah molek kita mau cara-cara warana tokem. Mutasi woy peri aku sebutin nak ya woy. Nak tunggu hak peri sok mau ke belilah tiyo kak. Apa-apa ya aku tidur 1000 ya nak ya woy. Mu ni sedap tengok sebenarnya kau muak beker teko jome. Sedih puji aku, aku tahu dah. Aku tahu dah mu nak peri woy. Mu peri aku ambil.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuih ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Silang Budaya, sebuah program yang menyatukan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang dikongsikan bersama. Baik, saya Lin Jawa bersiaran dari Johor dan pada petang ini saya tidak keseorangan, bergabung siaran bersama dengan penyampai kita di Kelantan FM, abedik kita. Walaupun kita ni kawan kata berbeza negeri ya, Beh. Logat dan budaya kita ni berbeza. Itulah keunikan yang menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang kaya dengan warisan dan penuh semangat perpaduan. Gitu.
2: Ya, betul lah. Ya, Lin sihat ya ni.
1: Alhamdulillah, apa dia sihat?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat. Kita di Kelantan ni. Cuaca-cuaca di Johor macam mana ya, Lin?
1: Okey, Lin nak kongsikan. Hari ni cuaca di negeri Johor khususnya masih lagi berjerbu. Kan? Banyaklah juga ada beberapa aktiviti yang di lokasi ditangguhkan seketika.
2: Gitu di Johor ya.
1: Bagaimana di Kelantan pula ni?
2: Di Kelantan alhamdulillah, bila mana kalau tengok pada sebelum inilah. Pagi tadi di Kota Baru peringkat baik dan juga sederhana IPU-nya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab kata di sebelah petang ni hujan. Hujan turun dengan lebatnya, jadi ini mengurangkan berlakunya jerbu di Kelantan ini.
1: Orang kata hujan yang membasahi bumi merupakan satu rahmat.
2: Alhamdulillah, betul-betul ni.
1: Baik, Abang Dek, hari ni kita nak bercakap. Hari ni suara bertemu suara. Walaupun kita tidak bersua secara fizikal, kan? Betul. Kita nak ronda-ronda dekat Johor apa yang ada, dekat Kelantan ni apa yang ada, betul?
2: Betul, kita geng ronda cara kita.
1: Betul-betul. Hari ni agak-agaknya lah kan. Tapi kita jangan cerita dulu mukadimahnya. Abang dia nak bawa Lin ke mana agaknya ni?
2: Saya cuba nak bui, orang kata nak bagi, nak bui berkenaan dengan ekor pelancongan yang terdapat, yang popular di Kelantan kita ni, Lin. Jadi Lin bersedialah sebentar lagi. Cuma kita bagi peluang kepada Johor dulu, Johor FM. Ataupun Lin nak ceritakan, nak bawakan orang Kelantan kita khususnya tempat-tempat yang menarik di Johor antaranya lah.
1: Tapi kan hari ni sebelumlah Lin nak bawa Abede ni naik, orang kata naik bot pusing-pusing dekat dalam negeri Johor ni. Kita berhas ketika kan kita bersama dengan Senario dan Nur Haida, Zapin usik-mengusik. Boleh kan?
2: Boleh, tak ada masalah. Silakan, kita berhibur bersama.
1: Baik.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa. Radio RTM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Bek.
3: Ya.
2: Kalau tadi kita dah dengar Linda bawa Abel ni berjalan satu ke Johor ni.
3: Naik bot.
2: Kan. Mm-hmm. Tapi satu lagi keistimewaan di Kampung Sungai Melayu yang Lin nak kongsikan dengan Abel ni. Selain daripada dia punya ekosistemnya yang cantik, hazanah-hazanahnya yang perlu kita terokai. Di situ juga, di Kampung Sungai Melayu juga terdapat menu yang cukup istimewa, sinonim dengan masakan negeri Johor. Abel nak tahu tak apa?
3: Ya. Yeah.
2: Asam pedas.
3: Asam pedas. Saya suka.
2: Okay. Kalau Abel suka, apa kata lepas ni Abel terbang pergi ke Johor, Lin bawa pergi makan asam pedas kat Kampung Sungai Melayu.
3: Okay. InsyaAllah.
2: Baik, Abel, itu daripada negeri Johor. Bagaimana pula Abel? Di Kelantan, silakan.
3: Yalah, kalau dengar Lin cerita tadi pasal Kampung Sungai Melayu, cukup seronok kalau boleh sampai sana. Dan kita harapkan di kalangan kita ada kesempatan, ada ruang masa untuk kesanalah ya.

0: sampah yang di jeli tu, kita boleh melawat salah satunya rata kasmen, bunuh reng, bukit bunga di tempat shopping dan latarnya. Itu biasanya package 2 hari 1 malam. Ada juga yang ambil package 3 hari 2 malam, di mana hari ketiga, hari pertama dapur, hari kedua jeli, dan hari ketiga kota baru.
1: Oh gitu. Baik, itu Lin, di Dabung sendiri ada macam-macam lah ya. Mm-hmm. Untuk ketenangan, kita mencari ketenangan yang abadi. Ya, semula jadi sebenarnya ya. Yeah. Jadi ada makanan juga di sana, cendol dan kelapa yang popular ya, cendol dan kelapa. Dan juga mi udang.
2: Oh, ingat kan dekat Penang saja ada mi udang. Rupanya kat Kelantan pun ada.
1: Ada ni. Ya, kalau ni sampai sini memang boleh makanlah mi udang ni. Dan Dabung sendiri di Kuala Krai ni telah pun diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 bandar paling bahagia di Malaysia pada tahun ini 2026. Sempena Majlis Sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya, Lin. Dan penilaian ini merangkumi pelbagai aspek termasuk kesejahteraan fizikal, sosial dan emosi penduduk selain tahap kualiti perkhidmatan perbandaran yang dinikmati oleh penduduk setempat. Dan pengiktirafan yang dianugerahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT ini turut mencerminkan usaha berterusan Majlis Daerah Dabung bersama komuniti dalam membina persekitaran yang bersih, selamat, inklusif dan kondusif selaras dengan aspirasi pembangunan mampan. Itulah. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Kelantan FM untuk petang ini. Kelantan FM ada semua, Lin.
2: Lagu apa lagunya tu? Kita nak dengar juga.
1: Lagu Adik Saya Abel Soge.
2: Ayo, silakan.
1: Iya.

0: Cayalah kau abang ada piti ni abang pergi di sungai, apa, kampung Sungai Melayu.
1: Ya, kalau abang tak ada piti macam mana nak beli tiket kapal terbang, abang?
0: Betul lah. Sabarlah, sabar. Sabarlah buat masa ni.
1: Adik di sini sentiasa menanti, abang.
0: Ya, alhamdulillah, begitulah. Harapnya Lim menjadi pengasuh lah, pengasuh kepada abang di untuk bawa ke tempat-tempat menarik di, terutama di sungai apa? Sungai Melayu. Sungai Melayu, kampung Sungai Melayu ya. Itu baik-baik. Satu perkongsian yang menarik di antara kita bersama, Lin.
1: Betul, Ben.
0: Dan insyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa. InsyaAllah kita akan ketemui lagi untuk kita berkongsi lagi antara tempat-tempat yang menarik yang terdapat di Johor maupun di Kelantan ini.
1: Betul. Dan orang kata Malaysia indah kerana pelbagai, kaya dengan warisannya.
0: Ya, betul. Kan?
1: Baik, apapun baik, kita dah pun sampai di penghujung rancangan untuk hari ini.
0: Betul.
1: Silang budaya kita, geng ronda cara kita. Kalau abang bawa Lin pergi ke Dabong. Kalau Lin pula bawa abang pergi ke kampung Sungai Melayu. Kan? Jadi lepas ni abang terbang, kita makan asam pedas. Gitu.
0: Abang terbang, Lin yang suka kesorangan di bawah. Baik, kita bersama lagi. Kalau ada salah silap, harap maaf, Lin. Dan kita harapkan ada ini perkongsian yang dapat kita manfaatkan bersama. Dan terima kasih kepada rakan teknik MCR di Kelantan FM, Ado Sokmo, yang memastikan siaran silam budaya stesen berkembang berlangsung dengan baik hari ini. InsyaAllah. Itulah.
1: InsyaAllah. Baik, dan dari kami di Johor FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ABD dan juga seluruh warga kerja di Kelantan FM. Okey, tak lupa juga terima kasih kepada penerbit kita hari ini dari Johor, Cik Merah, yang telah pun menyediakan bahan siaran. Terima kasih juga kepada rakan teknikal kita yang berada di MCR juga di ICT.
0: Ya, kirim salam dengan Merah ya.
1: Ya.
0: Namamu Merah. Merah tadi tu ingat, bila sebut merah tu ingat lagu tu.
1: Nanti bebe. Tapi apa, jangan nyanyi lah bebe. Tapi boleh juga bebe apa nyanyi, nanti jagi kat sini hujan. Kira kurang sikit jerebunya bebe.
0: Betul, harap begitulah.
1: Baik, apa pun terima kasih atas perkongsian itu tadi, dan insyaAllah kita akan bersua kembali mesti rancangan yang akan datang, silam budaya geng ronda cara kita. Assalamualaikum bebe, jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

Baiklah, Saudara, sudah rekod kita bersama dalam sidang budaya stesen berkembar antara Kelantan FM dan juga Johor FM. Dia bawa tempat-tempat menarik antarabangsa dia bui lah. Sebab masa ni, kekangan masa, kita tak boleh nak pergi banyak lah. Johor tu banyak tempat-tempat menarik. Tetapi itulah perkongsian antaranya, iaitu Kampung Sungai Melayu. Lebih kurang dengan dabung kita lah kalau nak kira. Dari kesesokan, kebisingan, kesibukan kota raya tu, jadi mari lah kampung untuk suasana yang semula jadi. Dan Kelantan kita ni kaya sungguh hari akok. Kalau sebut tempat-tempat menarik ni, Patada, anugerah Allah Ta'ala ke Kelantan ni. Patada, Latada ni. Lata manis, apa, magnetika ke apa, industri tu ya tak ada sini. Deh, hop nyanyi di di India tu lah. Tak ada di Kelantan, tetapi lagu dia sapa sini. Deh, nak ayat lata do, sungai do, alam semula jadi, air terjun tertinggi di Asia pun ada di Kelantan ni aku. Deh, di Jelawan. Jadi nak ayat so-so, nak sebut so-so tu banyak ni aku. Cuma alik kita lah dia kok pakat-pakat jaga lah tempat-tempat comel begini. Bila orang mari sekali tu, dia mari tu nak mari acak, beracak nak marinya. Kalau kita tidak sama-sama jaga, pada sekali tu ialah, sekali itulah dia marinya. Kita nak pulih mula apa ni, tanggapan dan juga apa, nak pulih semula semangat dia nak mari tu, lama kat lah lah. Itulah. Baik, kita 3.53 minit petang. Dan apa khabar, Kelantan Akok, Kelantan FM? Ada semua.

Baiklah, kita pukul 4 petang hari esok. Maksudnya waktu asar ini, azan asar pada pukul 4.15 bagi seluruh negeri Kelantan melibatkan zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 4.15. Terima kasih juga kepada adik-adik kamu yang tengok melalui langsung FB Kelantan FM dalam start pukul 3 suku tadi lah dalam apa silam budaya stesen berkembar antara Kelantan FM dan Johor FM. Aniza Zulkifli ada bersama dengan kita, Rosidah Safir, Azhar Abdul Rahman Ampang Selangor Adani, lagi yang bersama dengan kita, Bunga Melati pun ada, Nusi Nusi, Noraifa Ngoh dari Weng Thailand, juga peminat setia kita di Selatan Thai. Juga yang bersama-sama dengan kita ada lagi Tulup Idam. Tulup Idam, perkongsian yang amat bermanfaat dia ya dalam stesen berkembar tadi. Juga Saadah Ismail. Saadah Ismail, Kak Ayah Habib Awal pun ada. Assalamualaikum Adik. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga sihat semua. Yalah, begitulah kita doa berlaku-laku lah. Nur Haizan Dolah bersama dengan kita. Lepas tu gapo ni Daila. Bunga Melati, Nasrah Yunus, kita baca lah mana bersama Mekayange Bule. Dia kata meme abedik bertuah dilahirkan di Kelantan. Ya Allah sengoti. Kita berasa bersyukur deh. Bersyukur. Pok Dik, Pok Adik. Gapo ni? Yo. Yo. Gapo tu? Baik. Terima kasih lah yang bersama-sama dengan kita. Amun nak berkongsi sikit yang berkaitan dengan ni. Maikat ni. Ada yang mau duk kecek rata reti dah ni. Berkaitan dengan kad kenalan kita. Kad kenalan ataupun maikat lah. Jadi maikat generasi baru ni kekal sebagai dokumen pengenalan diri rasmi rakyat Malaysia dan boleh terus digunakan untuk urusan bantuan serta subsidi kerajaan. Ini menurut kenyataan daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah bahagian kad pengenalan JPN, Encik Muhammad Asraf Sukadi. Dia rakyat mari, MyCard ni boleh digunakan bagi bantuan dan subsidi kerajaan yang menjadikan kad ni sebagai medium pengesahan atau penebusan tertakluk kepada syarat kelayakan ditetapkan oleh agensi berkaitan lah. Jadi kita ni ada ekor, tidak perlu rusing, tidak perlu gobal lah. Bahawasanya Pak, pengenalan MyCard generasi baru ni akan menyebabkan bantuan ataupun subsidi kerajaan terhenti. Tak sedut gobal lah. Benda ni ditegaskan oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi JPN, dia kata sama-sama bekerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan serta bantuan kepada rakyat yang layak. Jadi pertukaran kepada MyCard generasi baru ni tidak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asah rahmah SARA hilang begitu je. Tidak. Sekali-kali. Jadi kita pakai hak dia, ada akak hak sahih hak sengotinya. Daripada kita duk pakai hak gugu kita, hak beroyak tak tahu mana hala tu. Jadi kita pakai hak JPN royak ni, hak betul sahihnya. Lepas tu dia kata baki dia kelayakan SARA ni tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan dalam sistem SARA. Jadi MyCard digunakan sebagai medium pengesahan penerima dan untuk membuat pembelian barangan keperluan asah di kedai ataupun pasar raya yang mengambil bahagian yang menyediakan perkhidmatan ni lah SARA ni. Pemegang MyCard sedia ada tidak perlu menukar MyCard semata-mata, melainkan MyCard sedia ada usok ataupun punah. Dia ayat begitulah. Adik royak ni, dia royak ni adik kau ni. Walaupun bagaimanapun, pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan MyCard perlu menukar kepada MyCard generasi baru.
baca perhabis balik ni, baru kita faham. Pelaksanaan MyCard generasi baru ni telah mengambil kira keperluan sistem dan perkhidmatan yang menggunakan MyCard. Penyesuaian akan dibuat secara berperingkat bersama pihak berkaitan untuk memastikan urusan rakyat terus berjalan lancar. Dan urusan pengeluaran MyCard generasi baru ni boleh dibuat di 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan untuk mencetak MyCard dalam tempoh siap pada hari yang sama. Bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dalam tempoh siap 5 hari bekerja. MyCard generasi baru ini dilengkapi keselamatan merangkumi hologram, keselamatan dinamik dan transparent window. Dia tulis itu dah. Betul ke tak tahu. Dia baca tu. Dia panggil transparent window di bahagian hadapan hingga QR penguatkuasaan serta chip antara muka dua fungsi di bahagian belakang. Habis itu, dia ayat situ dah. Sekat tu dah. Jadi kita faham lah lebih kurang. Kalau tak dia faham, habis dia cerita habis pun, kurang-kurangnya ada dah lah. Pengetahuan kita sikit sebanyak. Jadi nak we soheh, nak we jelahnya, dia kot gila di Jabatan Pendaftaran Negara yang berdekatan dengan kita. Baik, pukul 4 ni minit. Tak ada panjang-panjang dia kot, takut terlajak.

Adik-adik kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.15 minit petang, maka siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan melibatkan zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjahkim

Awasi anak-anak anda. Mereka juga berpotensi menjadi mangsa scam. Ibu bapa haruslah sentiasa memberi perhatian serius terhadap aktiviti anak-anak di laman cyber. Sifat kebanyakan kanak-kanak suka berkongsi pelbagai perkara di media sosial boleh memberi peluang kepada scammer memanipulasi mereka, termasuk mendapatkan maklumat-maklumat penting keluarga. Jadilah pengguna yang bijak dan pastikan aktiviti anak-anak anda di laman cyber dipantau setiap masa. Ingat, jadilah pengguna bijak, tertipu tidak.

Baiklah, ada kok hok nogi alah ku anu-anu petani alah kulu kili alah naik jatuh kau ke mana-mana ada kok tu lo tengok perhatilah. Leh perhati cuaca kita kalau dah gelak guguk tu halah tak padalah. Leh batalkanlah niat kita kerana memang hujan lebat berserta dengan ribut umpamanya leh boleh mendatangkan bahaya pula kepada kita. Gimari. Tadi yang meroyak mengenai dengan apa ni anak-anak kita lah pertandingan apa ni dia panggil inovator ni lah kreatif pencipta dia. Jadi meroyak tadi Malaysia negara kita ni rekod mempunyai ramah pereka cipta dan juga inovator anak tempatan yang berjaya menempuh nama serta mendapat pengiktirafan di pentas dunia. Jadi rekod demo-demo ni bukan sahaja memenangi anugerah antarabangsa, malah ada yang diguna pakai secara meluah di seluruh dunia. Tu bukan lekeh-lekeh lah. Nih, orang kita ni. Jadi kita harapnya anak-anak kita pun ada kemampuan tu untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Dengar tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu ni membawa kepada kemampuan anak-anak kita mereka cipta sesuatu yang mendapat tepat. Bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. So umpamanya di pemacu kilat USB ni dicipta oleh Datuk Pua Kien Seng asal di Sekincang, Selangor. Jadi pasukan dia ni ada ekor telah mencipta sistem single chip pemacu kilat USB yang pertama di dunia pada tahun 2001. Asal di negara kita lah dia ni. Dia ni duduk di Taiwan. Lepas tu sistem dinding penahan yang dihasilkan oleh Dr. Nihimiah Lee. Inovasi ini merupakan sistem dinding penahan tanah bersegmen menggunakan blok konkrit berbentuk hexagon yang sangat kukuh. Tu dia. Lepas tu di kalangan kita dia buat ataupun dia cipta gergaji tulang automatik. Inovasi dalam bidang perubatan oleh Dr. Muhammad Azman Abbas. Jadi beliau mencipta gergasi pemotong tulang pintar untuk kegunaan pembedahan ortopedik. Alat ni menguraikan risiko kerosakan tisu lembut di sekeliling tulang dan mendapat pengiktirafan di pelbagai pameran reka cipta Eropah. Bukan-bukan cik sahaja dek. Ada juga orang-orang yang telah pun kita berkongsi dah ni. Orang-orang yang telah pun berjaya dek. Kok ramai lagi ni kalau nak sebut sosok ni. Tetapi itulah antaranya yang telah pun mendapat tempat di hati apa ni. Di hati demo-demo yang memerlukan sangat ni rekod cipta ni. Setiap masa dia kok ada perubahan-perubahan dan juga rekod cipta ni mampu merengekkan beban kita dan dari segi perubatan pula adik kok insya-Allah ni insya-Allah ada di jangka hayat di kalangan kita ni dan dengan izin Allah Taala kita usaha alik kita tetapi Allah yang menentukannya. Jadi usaha kena ada semua adik kok. Ni kurang-kurangnya alik kita ni telahlah ubat Dr. Zui tu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama di segmen Akut Perkhabar Orang Kelantan. Kita Orang Kelantan setiap petang ni ke udaranya daripada pukul 2 sampai lah ke pukul 9 petang. Cumanya DJ Syah ni dia bahagia ambil masa celah dulu sebentar dalam lebih kurang 5-6 minit untuk kita bersama menerusi rancangan Beast on Air kita ni yang ke udara pada pukul 5.15 minit petang. Kadang-kadang DJ Syah mari, kadang-kadang DJ Syirah mari untuk bersama-sama dengan anda semualah. Dan seperti biasa menerusi Beast on Air ni, kita bawakan kepada anda pengusaha PKS kita, industri kecil sederhana, untuk dia memperkenalkan produk masing-masing. Jadinya kalau dua hari lepas kita telah pun bersama dengan B Veggie Food, restoran yang berasaskan kepada makanan veggie ataupun lebih dikenali dengan sayur-sayur rare lah pada kita semua. Kita mari kecek dengan apa Saffron, kita kecek dengan Mami B dan juga Yvonne yang kecek mengenai dengan produk makanan yang dia okay. Jadi dijamin halal lah kepada anda semua sebab dia dah dapat pengesahan halal daripada JAKIM. Jadi kalau kita pergi nak makan ke apa semua sebagai orang Melayu, tak kena rosing ke apa semua. Apa pun nak gitarah juga ni. Cuma nak hitam masa kelih dulu. Nak kelih masa sesuai. Nak bawa sayang-sayang biji-biji kita ni lah. Gitarah makan ni veggie ni. Okey, jadi kita nak mari semula untuk bersama dengan Mami B kita ataupun Saffron kita ni. Bila cerita pasal makan ni veggie, dia makan ni veggie ni dia ada macam-macam jenis-jenis makanan yang ada situ tu, jenisnya lagu mana tu?
2: Okey, mama jawab. Makanan yang paling famous yang kena ada hari-hari nasi kapur tumis, nasi kaujam dengan laksa lah. Tu kalau pengunjung luar mari kat saya, wajib ke recommend. Recommend ke dia tiga kara ni sebab kat luar kat tak ada ke.
1: Jadi makanan macam gapo tu, nasi kabu tu memang mendapat pilihan ramai daripada pengunjung-pengunjung ataupun customer hok di situ tu lah.
2: Ya, sebab tak ada tempat lain dah hok jual nasi kabu ni version vegetarian ni. Sebab kita asas sini ke, jadi okay, kita tahulah makanan hok sedak lagu mana, macam laksa sia gapo ke. Jadi kita pun menghasilkan benda kita suka makan juga. Supaya kita boleh makan hari-hari. Jadi apabila orang luar mari, dia suka kita recommend. Kita pun recommend hok gapo hok kita rasa sedak lah. Nasi kaujam, nasi kapu tumis dengan laksa sia.
1: Kaujam
2: nasi kabu.
1: Nasi
2: kabu. Tapi nasi tu kita guna daun-daun dalam hutan, daun-daun kita blend jadi nasi tu hijau, bukan guna bunga telang.
1: Kalau masa kita tengok kalau nasi kabu ni biasa dia warna biru lah. Oh yang ni dia warna hijau.
2: Macam nak ke alokasi sikit lah. Dia ambil daun-daun, banyak jenis daun lah, blend ambil air dia.
1: Maksudnya macam sambal-sambal dia, kalau kita tengok nasi kabu dia ada sambal tumis dia, ada sambal untuk melengkapkan rasa tu. Ada belakang lah.
2: Ada. Macam kita tak guna ikan kan, kita guna tahu dengan caipa. Caipa tu lobak jeruk kan. Lobak jeruk. Macam sambal-sambal tu kita guna sambal om. Kita nama sambal om lah, tapi dia buat daripada kaki cendawe. Kita tambah sambal-sambal.
1: Macam toge ke apa semua ada berlaku. Cukup kat berlaku lah.
2: Ulai ke apa ada, bunga kata ke apa ada berlaku.
1: Dari segi rasa dia lah ke mana?
2: Nak sama.
1: Nak sama juga?
2: Nak sama. Kita capus semua tu ngabudu sekali. Kalau ada lada solok lagi, sedap.
1: Ada pula bawai apa-apa. Kau boleh panggil bawai.
2: Bawai jeruk ke tu kita tak makan.
1: Tak makan?
2: Kita ganti dengan benda lain lah. Sebab bawai ni kita tak makan. Sebab kita zikir kan. Kalau bawai ni, kalau segi agama, dia yang macam menaikkan nafsu. Jadi kita tak makan lah benda yang bau kuat. Tapi bukan macam peta, kedah ke apa tu lain.
1: Boleh makan tu?
2: Tu boleh.
1: Itu
2: segi saya.
1: Jadi kalau misal kata, kalau customer pergi ni nak makan tu, ada berapa jenis hidangan yang ada di B Veggie Food ni?
3: nasi kabi. Nasi kabi tu ala-ala nasi kawuk lah.
1: Okay.
2: Lagilah
3: ada masak ke panas juga.
1: Masak ke panas lagu mana kalau masak ke panas tu?
3: Masak ke panas macam.
1: Ada belakang lah macam tom yam gapo semua tu.
3: Ada.
1: Boleh-boleh cerita sikit masak ke panas yang ada situ tu.
3: Top favorite orang ramanya kita ya vegan fish head noodle tu. Dia kuah dia sup pada masa-masa dia bubur asal dia apa ya?
1: Asal keping.
3: Asal plum tu,
1: plum. Asal plum tu.
3: Belapa okay. Dengan rasa seaweed, tak itulah fish head noodle, mi kari, mi celup. Pahok goreng-goreng, tom yam, benda goreng-goreng lah, nasi goreng, kuih tiap goreng, semua jenis goreng-goreng. Pahok macam yang specialnya, macam membawa yang saat ni lah, nasi kabi tu ala kawuk. Daging tu kita buat dengan kaki cendawe, kita cari-cari-cari, kita tabur dengan serai, rempah-rempah dia tu, pakai tadi goreng. Jadilah daging dia.
1: Dari sudut penyedia untuk nak menyediakan satu-satu makanan ni, dia ambil masa kok, yang agak lama kok, ataupun... Lagu mana?
3: Kalau lama tu lama lah. Kalau tak ada orang tu sekejap je. Customer lah. Kalau customer mari sekali 25 orang gitu kena tunggulah. Kalau penyediaan makanan-makanan tu sebab staff dia ni ada 5 orang campur dengan pokok kita 9 orang lah. Jadi boleh lah, boleh hawa, boleh buat lagi. Dare lagi.
1: Keperluan asas dia tu mudah kan nak dapat sini ni?
3: Mudah je. Kaki cendawe yang kering tu kita rendah biar dia kembar. Kita buat lah. Nak buat cara gana buat.
1: Maksudnya dia hanya menggunakan cendawe tu sajalah. Asas utama dia cendawai untuk nak jadikan apa nama kena veji apa semua ni. Macam sayur-sayur dia. Apa dia panggil ya? Saya pun tak ingat juga ni orang panggil sayur. Gapo. Sebab kita tak biasa makan veggie kan. Jadi kita tak tahulah. Tapi maksudnya dari segi penyedia air tu tidaklah memakai masa yang agak lama lah untuk nak sediakan sosok hidangnya tu.
3: Sebab kita ada menu-menu gapo ke? Gapo?
2: Nasi campur.
3: SOP dia lah. Kita ada resepi dia dah. Jadi ada resepi tu kita buat tu tak payah sangat lah, tak susah lah. Penyedia air pun asal benda ada semua tak susah lah. Penyedia masa tu tak lama.
1: Okay, masa yang paling ramah pengunjung ada masa mana? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke?
3: Tengah hari. Masa lunch time sampai pukul 3 orang lepas sekolah.
1: Okay, maksudnya masa tu memang agak pek jugalah tempat tu untuk pengunjung nak pergi tu.
3: Kadang-kadang tu kalau macam ada hari veji ke. Hari veji ni sebulan 2 kali. Macam ada poso kan. Kalau untuk orang Melayu ada poso. Macam untuk orang Cina, kalau ada semaya orang yang cewang dia tu bulan 10 ni dia makan veji 9 hari. Dia agak ada musim-musim dia lah. Ada musim orang makan veji ramai kat kamar. Kalau duduk kan biasa je lah.
1: Okey, baik. Itu dia deh. Jadi kepada anda penggemar makanan veji ni, kalau nak terah, nak cari, boleh pergi ke Seri Cemerleh. Ada B Veggie Food dekat sana. Boleh terah. Boleh jumpa dengan Mami B. Boleh jumpa dengan Cik Yvonne. Ataupun Saffron 3 lah. Untuk merasai sendiri satu pengalaman baru lah. Bagi anda yang mungkin rasa nak mencuba-cuba untuk nak makan makanan veggie deh. Teruskan bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
4: Baiklah adik, kau giambo skoda-skoda ni untuk bersama dengan adik. Kau ada masa, ada kesempatan, kita akan berjumpa semula. Dan apa khabar orang Kelantan kau? Kalau dihitung harinya pada hari Senin ni lah hamba bersama dengan Mada. Pukul 2 sampai pukul 9 petang. Jadi kalau ada salah silap, kemah. Lepas ni kita akan lepas pada lagu, selagu, lagu jogo ni adik kau. Lagu makanan juga ni. Kita akan dengar rancangan terbitan pada Haji iaitu Diary Baskin pukul 9 berita Kelantan FM dan ditemani oleh Abel Lam Roslam Cik Soh. Jumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Diary Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, kita menghimpunkan semua kumpulan-kumpulan band-band di negeri Kelantan ini. Alhamdulillah, musim rancangan Diary Basking, kita berjaya menghimpunkan mereka. Kita berjaya memberikan satu platform untuk band-band yang ada di negeri Kelantan. Tak lain tak bukan musim rancangan Diary Basking. Pada minggu ini juga, saya bersama dengan sebuah kumpulan yang cukup popular di negeri Kelantan. Baru saja merangkul juara Battle of the Band Negeri Kelantan 2025. Fuh, bukan calang-calang kumpulan yang akan membuat persembahan dalam Diary Basking pada hari ini. Jadi, kita bersama dengan kumpulan Yoya Band. Assalamualaikum, Jihad.
2: Waalaikumsalam, brother.
1: Sehat, Jihad? Eh,
2: sehat, brother.
1: Terlebih dahulu, saya ucapkan tahniah dan juga orang kata, yelah, tahniah kerana berjaya merangkum juara dalam Battle of the Band baru-baru ini. Baru, ya? Panas-panas lagi?
2: Panas-panas, brother.
1: Okey. Masa jadi juara tu, main lagu apa?
2: Main lagu biasa, Gaban.
1: Oh, lagu Gaban.
2: Daripada Gaban kepada Tiara.
1: Okey. Gubahan baru.
2: Arrangement baru.
1: Oh, okey. Sebelum kita pergi jauh lagi, saya nak tanya. Yoya. Apa dia Yoya?
2: Yoya padahal.
1: Yeah.
2: Okey, Yoya ni yang katanya Ryuh.
1: Ryuh. Okey.
2: Ataupun hore-hore.
1: Yoya. Ada di Kelantan ni panggil Yoya. Gabriel agak gaya-gaya Yoya ni.
2: Ya, betul sekali.
1: Yoya. Kenapa memilih Yoya? Banyak Yoya lagi nama-nama.
2: Okey, sebab
1: unik
2: unik sebabnya kita nak live concert daripada membawakan daripada rock kapak
1: Okay.
2: Rock kapak. Bukan kita tak boleh main rock kapak, kita boleh main rock kapak. Tapi kita nak lari daripada segmen sikit.
1: Okey.
2: Kita buat lagu-lagu yang orang katanya menghiburkan budak-budak, orang-orang muda. Jadi mana kita live book. Kita main rock kapak juga. Okay. Tapi tak berapa banyak.
1: Okey.
2: Sikit-sikit.
1: Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin Jaya boleh perkenalkan setiap anggota-anggota yang berada dalam posisi Yoya Band ni.
2: Okey, saya Jihe Benade, selaku gitaris, vokalis dan juga second vocal.
1: Oh, semua borong eh?
2: Borong semua. Dan juga penyanyi kita ada Sesham AJ.
1: Okey, maksudnya Yoya ada dua penyanyi lah.
2: Yoya ada tiga penyanyi.
1: Oh, hebat.
2: Bassist daripada Jalut, ex Gerhana Sekar Cinta.
1: Okey.
2: Juga penyanyi dan juga backing vocal.
1: Okey.
2: Lepas tu kita ada Dan untuk drum kita.
1: Drum, okey.
2: Dan juga pemain keyboard kita ada saudara Atif.
1: Okey. Jadi semua anggota-anggota yang berpengalaman dalam persembahan dan juga mainan masing-masing lain.
2: Betul.
1: Baik,
2: betul.
1: Sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut lagi dalam ruangan Diary Basking, kita berhibur seketika bersama dengan kumpulan Yoya untuk lagu yang pertama. Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Baik, itu dia bersama dengan persembahan pertama kumpulan Yoya Band. Memang saya cukup bangga dengan kumpulan ini sebab saya mengenali kumpulan ini memang ada potensi yang boleh melangkah dengan lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi tiket untuk mereka dah pun orang kata tercapai dengan kemenangan Battle of the Band baru-baru ini. Semoga ruang untuk Yoya Band bergerak supaya lebih orang kata terbuka lagi. Baik, bersama dengan pemain bass ya. Vokalis yang kedua. Ke vokalis yang pertama? Vokalis yang pertama?
2: Ya, vokalis pertama.
1: Okey, namanya?
2: Okey, nama saya diberi Sir Syam sebenarnya. Okay. Tetapi kalau nama dekat pentas dipanggil AJ.
1: AJ.
2: Kenapa Sir Syam? Kerana saya adalah merupakan seorang guru bahasa Inggeris.
1: Okey, itu panggil Sir tu eh?
2: Yes.
1: Okey, maknanya saya nak panggil AJ ke Sir ni?
2: Panggil AJ.
1: AJ eh? Maknanya AJ dengan apa ni JM kata gila-gila menyanyi lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Betul eh? Jadi dalam Battle of the Band baru-baru ni siapa yang menyanyi?
2: Yang menyanyi hari itu adalah sebenarnya sahabat saya. Okay. Kita pasal tempah anggota kumpulan juga kan.
1: Okey, okay.
2: Vokalis yang kedua kerana pada waktu tu saya tak sihat.
1: Okey.
2: Nama beliau adalah Ijad.
1: Ijad eh?
2: Yes.
1: Mana itulah kata kekuatan lah, kekuatan Yoya Band ni ya, mana yeah, semua boleh, ramai boleh menyanyi,
2: yeah,
1: ramai boleh main muzik kan.
2: Tepat.
1: Baik, AJ dah berapa lama dengan Yoya?

0: bermula dengan permulaan Era Band, iaitu pada tahun 2022.
1: 2022. Yes. 2022 sampai sekarang. Yoya Band ni ditubuhkan tahun berapa? Eh?
2: Kira lama dah, tapi nama je kita tak pegang. Namanya officially pada tahun 2022.
1: Yoya ni.
2: Yoya
1: 2022.
2: Sebelum nama Yoya tu, nama tu, nama ni.
1: Tapi saya rasa memang unik lah nama Yoya ni.
2: Betul.
1: Rasanya kena kekalkan Yoya sebab lain daripada yang lain. Sebab kita biasa dengar Yoyo.
2: Yoyo.
1: Tapi ini Yoya. Yeah. Yoya mempunyai maksud hiruk pikuk, kan? Bising, kan? Yoya. Baik, AJ. AJ selain daripada penyanyi dalam band Yoya ni, saya pergi kepada penyanyi idola lah, penyanyi idola AJ. Siapa penyanyi idola?
0: Sebenarnya idola saya adalah Amir Yukis.
1: Amir Yukis. Kenapa minat Amir Yukis?
0: Sebab saya minat suara dia. Dan saya banyak nyanyikan lagu-lagu dia.
1: Amir Yukis. Jadi genre muzik sebenarnya yang Yoya bawa untuk persembahan selain daripada pertandingan lah. Genre muzik yang macam mana sebenarnya?
0: Genre yang kami bawakan adalah genre yang macam hure-hure macam tu. Lagu yang huha-huha, yang
1: lagu rancak-rancak,
0: yang sesedih, slow rock ada juga.
1: Ada
0: lagi
1: juga.
0: Kebanyakannya kita bagi yang lagu happy-happy kan.
1: Yeah. Maknanya, adakah Yoya Band memilih lagu-lagu di era 90-an ataupun dah main lagu-lagu yang terkini sekarang?
0: Lagu terkini.
1: Lagu terkini.
0: Kita banyak lagu yang terkini, kemudian main juga lagu yang era-era 80-an, 90-an.
1: Baik, kita teruskan lagu kedua bersama dengan Yoya Band untuk Dairy Basking pada minggu ini. Teruskan bersama kami. Dairy Basking.
3: Okey, untuk lagu yang kedua, apa kata kalau kita teruskan dengan lagu yang dicipta sendiri oleh anggota kumpulan kami, Yoya Band, iaitu Jihe Benade dan juga Abang Kuja. Okey, lagu ini diberi nama
4: Aku Cinta Dia.
3: Cimalah.

0: Diary Basking.
1: Oke, kita teruskan dengan lagu yang ketiga. Lagu ini lagu baru. Lagu yang dipublikkan oleh Nami dan kumpulan apa dah. Lagunya adalah Kong Kali Kong. Cumalah.

0: Airy Basking.
1: Baik, okay, terima kasih. Itu dia lagu yang ketiga bersama dengan Yoya Band. Memang tak dinafikan dan memang layak untuk menerima gelaran juara Battle of the Band 2025 di negeri Kelantan ini. Memang tidak, orang kata tidak asing lagi lah. Tak boleh dipertikaikan kehebatan Yoya Band. Kalau kita cerita pasal kehebatan, memang semua mengakui Yoya Band ini memang ada keistimewaan kehebatannya yang tersendiri. Baik, Jie, kita tanya sikit pendapat awak mengenai Derry Basking yang baru diperkenalkan. Setakat ini kita dah mengumpulkan hampir 10 band dan ada lagi yang sedang menunggu untuk masuk dalam pentas Derry Basking. Apa pandangan Jihad tentang program yang kita buat ni?
2: Ya, hau. Yang paling pasti sekali saya nak ucap tahniah kepada pihak RTM, Kelantan FM sebab buat benda macam ni, iaitu Derry Basking. Sebab kita kadang-kadang kita ni baskers tak ada platform ataupun tidak dapat diketengahkan. Okay. Kecuali daripada segmen-segmen yang macam ni lah, dapatlah kita ketengahkan bakat-bakat kita untuk pendengar-pendengar dan halwa telinga pada semua sekali lah. Okay. Pendengar-pendengar Kelantan FM.
1: Yeah.
2: Lepas tu dengan adanya benda macam ni, kokonya terbuka luas sikit lah untuk penggiat-penggiat seni di negeri Kelantan kita lah.
1: Maknanya RTM memberi ruang,
2: yeah, betul,
1: dan
2: betul,
1: peluang untuk mereka berkembang lagi. Jadi Kelantan FM juga mengucapkan terima kasih kepada Yoya Band kerana sudi support juga untuk program Derry Basking. Semoga Yoya Band akan terus maju jaya dalam industri muzik yang ada di negara kita. Baik, terima kasih Jihad, terima kasih AJ, terima kasih semua anggota Yoya Band. Kita jumpa lagi dalam Derry Basking.
0: Derry Basking.
3: Okey, cumalah lagu yang keempat dari kami. Khas buat semua yang berada di sini. Cumalah, gugunya bunga cinta.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ngai bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu apa lagi? Pakai bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
4: Dan untuk panduan kita bersama saudara waktu sekarang pukul 6.15 petang dan Assalamualaikum dan Salam Malaysia Benani, Madani dan bersua kembali bersama saya Ruslan pada petang ini dalam ruangan rujuk ustaz dari pukul 6.15 petang hingga 7 malam. Dan kepada saudara, anda boleh tontoni live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM untuk ikuti ruangan rujuk ustaz pada petang ini di mana ilmu berkata Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik. Dan petang ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamid Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, yang masih lagi kita membicarakan tentang Al-Iksar, iaitu kesempurnaan akhlak seseorang mukmin. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 0974338585 dan 7488630. Dan bersaudara, kita bersama dengan ustaz yang akan mengupas mengenai kesempurnaan akhlak seseorang mukmin. Assalamualaikum ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar ustaz?
5: Alhamdulillah.
4: Walaupun wajah ustaz ceria tapi di luar tu mendung ustaz. Namun apapun itu, tidak sudah menjadi perkara biasa, kita kena terima khodok dan khodok daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ustaz dengan topik kita bincangkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. DJ Abelle dan seterusnya sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dipanjangkan umur dan dikurniakan iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam membahaskan tajuk al-ithar, kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Atau dalam bahasa kitanya, al-ithar ini melebihkan orang lain berbanding diri sendiri. Dan ambo mulakan perkongsian pada petang ini berkongsi dalam satu hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam membicarakan tentang akhlak baginda Nabi SAW. Qala al-Husain, dan Husain bin Ali bercerita. Siapa dia Husain bin Ali ni? Cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali dan juga Fatimah binti Muhammad, dan juga adik-beradik saudara kandung dengan Hassan. Dua ni jelah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada perkahwinan Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, kata Husain kepada ayahku Sayyidina Ali, mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Faqala, maka kata ayahku, kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'. Apabila Rasulullah SAW sudah sampai dan masuk ke dalam rumah, maka baginda akan membahagi masa baginda di dalam rumah menjadi kepada tiga bahagian. Yang pertama, juz'an lillah. Yang pertamanya, bahagian, satu bahagian untuk Allah. Wa juz'an li ahli, satu bahagian untuk keluarga. Wa juz'an li nafsi, dan satu bahagian pula untuk diri sendiri. Thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Kemudian bahagian untuk diri pula, satu bahagian untuk Allah. Nabi ni kalau dia klik rumah balam, ni anak dia cerita ni, Ali ni. Bukan Ali, natu dia Ali ni. Jadi Ali cerita Nabi ni bila dia balik rumah, dia bahagi ke masa dia, kalau lah kata balik rumah 5 jam, maka dia bagi 1.5 jam untuk Allah. Untuk Allah, 1.5 jam lagi untuk keluarga, dan 1.5 jam lagi untuk diri dia sendiri.
4: Dah ada jadual.
5: Ada jadual dah. Dan memang kehidupan mukmin yang terbaik kena susun jadual lah. Bukan main teruk dengan gitu dah. Dia kena susun.
4: Bahasa nak buat
5: teritah dah. Dia kena rancang. Dan kata Ali lagi, bahagian untuk diri baginda pula dibahagi kepada dua. Dua pula. Pertama untuk diri baginda sendiri, dan yang kedua untuk umat baginda. Tu nak ayatnya. Dalam kehidupan kita ni, sidang pendengar, pertama sekalinya kita tidak boleh ada sifat penting ke diri sendiri. Sebab kehidupan kita atas dunia ni, abelah dari sidang pendengar, kita kena ingat kita bukan hidup sorang. Kita hidup ni ada bini, ada anak, ada saing, ada ayah, ada mak, ada adik-beradik, ada masyarakat yang perlu kita ambil kira juga dalam kehidupan kita. Mana kata dalam 24 jam ni, tak boleh kita kata, oh aku tak sejumpa dengan orang. Aku nak hak aku sendiri. Dan kita kena ingat, manusia-manusia yang hidup sekeliling kita ni ada hak yang perlu kita tunaikan ke atas diri mereka. Sebagaimana Nabi kalau dia klik rumah, ni setengah tu lelaki lah ni, kalau dia klik rumah, dia kata apa ke anak bini dia? Tak usah kacau, aku nak buat hak aku. Moga aku pernah ada ni kerja ni. Nabi dia boleh buat gitu. Tapi comel dah akhlak gitu.
4: Tak comel.
5: Moga pernah dah pergi perai ke apa ni. Pergi perai, lepas tu cara kau rakyat ke apa lagi di Madinah ke apa. Tiba-tiba klik ada dalam 3-4 jam. Tak usah kacau abah. Tak usah kacau abah. Abah nak healing. Abah nak duduk dalam bilik nak tengok cerita ke apa. Tak usah kacau. Tak boleh gitu. Sebab bila kita sampai rumah, maka di rumah kita tu ada isteri, ada anak. Dalam masa sama, hubungan dengan Allah Ta'ala juga kita kena jaga. Dan dalam masa sama, hubungan untuk diri sendiri pun kita kena ambil kira juga. Dan bagaimana Rasulullah ni dia membahagikan kepada tiga. Sila pendengar. Pertamanya, hubungan dengan Allah. Katalah Rasulullah klik rumah 3 jam. Maka sejam tu, Rasulullah akan spend time antara Rasulullah dengan Allah SWT. Contohnya, tahajud, ngaji Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi orang ni salalah lah. Orang kata tak boleh tinggal. Orang ni yang paling utama. Ni setengah orang bila klik rumah, dia hanya spend 3 jam dia ada rumah tu dengan diri dia dan juga keluarga. Allah tak ada. Tak boleh habislah. Allah wajib kena ada. Yang kedua pula, Rasulullah spend time untuk diri dan juga bersama dengan keluarga. Mana kata kena ada jugalah bila tika-tika tu pergi derak. Support orang kata agak tu email ni sibuk. Pahala ke mana spend time dengan family.
4: Tak ada makan angin ni habis ni.
5: Ambo bila menariknya. Ambo ni bawa bini dengan anak sekali. Mari petai-petai gini ni. Bila-bila kalau ada kuliah pergi pula. Kuliah maghrib mana ni. Kalau tak ada kuliah agak. Bila-bila tu pergi singgah garik masjid kapur sirih ke. Lepas tu masuk iamu ke. Contoh lah. Ayatnya atas kita sebenarnya. Kita nak spend tu lagu mana. Kita nak Allah tu lagu mana. Cuma hak tak bolehnya kita mengabaikan mana-mana hak. Hak Allah tak boleh abai. Hak isteri tak boleh abai. Hak anak pun tak boleh abai. Narak kau kerja siang malam bila. Hak kita tengok hari ni. Kadang-kadang pok dengan mok ni. anak membesar dalam keadaan tak kenal pok dengan mak.
4: Yeah.
5: Nek, mana kata kena pula rumah tak ada bibi. Tu ayah sibuk dengan bisnes. Nek founder. Nek founder ikutlah founder gapo. Bini pula sibuk dengan founder juga. Nek produk gapo. Nak katanya tubik rumah dengan kelik tu anak tak kenal pok. Ni suasana hari ni.
4: Tidak ada kasih sayang.
5: Dia kira ambil bibi kat pakat. Bakal settle. Dia anak tu kena bibi sebagai ibu dan ayah mereka. Ni suasana hari ni. Sebab tu anak tu bila membesar dalam keadaan lagu ni, kita boleh perhati bagaimana anak tu dia tidak mendapat tarbiah yang secukupnya. Menyebabkan anak tu dia tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sebab tu anak tu dia jadi kurang ajar. Dia jadi tak boleh hormat kepada mak ayah dia. Lepas dia jadi genggel dengan mak ayah dia. Lepas bila genggel ni, mak ayah dia nak nasihat, anak nak dengar ke? Tak sih doh. Sila pendengar. Nek, anak ni, dia sekali dia berasa selesa dengan bibik ke, selesa dengan saing ke, maka mak ayah ni, nek, orang panggil apa, sia-sia, nak nasihat pun, popok ia tak siap pakar doh. Ha, sebab kita masa kita hijau dulu, kita duduk tengah duduk, duduk kemah, keming dari sudut perniagaan ke apa, kita terlalu sibuk sehingga kita tidak ambil cara kepada anak-anak kita. Maka sebab itu, dalam kehidupan kita ni, hubungan dengan Allah, kita kena jaga. Ada masa hubungan dengan Allah, kita kena jaga. Dan tak boleh juga bila kalau hubungan dengan Allah je kita jaga. Ada orang, ni ada mau cerita-cerita benar ni. Ada orang, dia tiba-tiba pada sampai umur tertentu dia berubah bila. Katalah umur 40, tiba-tiba dia ada masjid sentiasa. Tak tahannya, tak gimana. Si Emale duduk di masjid. Dia dia ni ada anak isteri. Jadi bila orang tegur dia, "Bang, abang ni duduk mana? Dulu tak aje nampak masjid. Tiba-tiba lah ni, ambo cerita ni bila kejadian ni memang betul-betul berlaku." Mana kata belum ni tak ada terus batin dia masjid. Jadi lah ni tak tahu boleh hidayah gua hirok ke mana ke. Tiba-tiba ada tu, ada sepanjang masa. Orang lain bila habis subuh, nek klik minum air, makan nasi dan sebagainya. Nek, dia ni tak klik. Nek, pernah berlaku ada seorang yang berkenal ni. Jadi orang tanya dia, "Bak abe ni di rumah duk mana kita? Rumah kita sini, ya, kawasan ni. Lepas tu guana abe tak sihat ke? Atau ada masalah ke? Semua nampak di masjid ni." Dia kata, "Eh dok, kita lah ni tinggal dah dunia. Kita nak akhirat belaka dah." Jadi pah anak bini nak ke mana? Eh anak bini tak apa, dah kita cari akhirat kat Tuhan jaga anak bini kita. Bolehkah bila aku tu?
4: Tak boleh.
5: Mana kata hak kita juga selain daripada kita mari mayai masjid, dalam masa sama hak kita juga mesti kita tunaikan kepada anak isteri. Sebagaimana satu cerita. Satu cerita dalam hadis Rasulullah SAW, ketika mana Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah ni mempersaudarakan dua orang ni, dua sahabat ni. Jadi satu hari bila mana Salman ni dia mari mengunjungi Abu Darda di rumahnya, maka hak tubik daripada rumahnya adalah isterinya yang bernama Ummu Darda. Ummu Darda pun buka pintu. Bila mana Salman dia tengok kepada Ummu Darda, dia tengok Ummu Darda tu dalam keadaan tidak berhias dan juga berpakaian sederhana. Maka Salman pun tanyalah kepada isteri Abu Darda ni, Ummu Darda ni. Dia tanya kepada dia, "Bapa keadaanmu gini ni, Ummu Darda?" Maka jawabnya Ummu Darda ni, isteri Abu Darda ni, dia kata kepada dia, "Saudaramu, saimu tu, Abu Darda tu, lo ni tak ada dah keinginan ke dunia. Kau duk tupu ke akhirat je setiap masa. Tak cara dah ke aku, batu aku tak sih nak berhias tu." Betul juga alik bini kadang-kadang. Kita duduk kata bini kena berhias, bini kena berhias. Bila kita jangan duduk suruh bini je berhias. Kita tu lelaki ni kena belilah lecu-lecu dia. Kau guna?
4: Tali boleh mahal murah dah.
5: Ha, kalau nak bini berhias, yeah. Kita tu lelaki lepas balik kerja, keliklah rumah. Ni duk lepas kerja, duk kedai kopi.
4: Bini pun bau cukur.
5: Lepas tu pula, lepas pada iso, duk kedai kopi. Duk kedai kopi tu lebih banyak daripada duduk dengan bini. Tak kena juga tu. Sekala backup suami. Hari ni backup bini, hari ni. Betul juga. Sebab tu masa kita bagi ambil, kan? Kalau sebenarnya bila ni, kalau kita ni isi sungguh-sungguh masa, ambo pun pelik. Guana orang ni hok boleh main badminton hari-hari. Dengan saing-saing. Hok boleh gingai setiap hari. Lima nejes hari. Kalau bagi masa sebenar, malaikat kahwin ni menganggur tak kerja lah. Kalau kerja sungguh-sungguh lah bila. Dek ko nak gingai, nak gi main motor, nak gi main badminton dengan saing hari-hari. Berapa je masa bersama dengan isteri dengan anak-anak. Jadi bagi ambo menek ni jangan letak sebagai keutamaan lah. Kalau seminggu sekali jaga-jaga boleh. Nak aku hari-hari ni bele, dia automatik dia jadi terabailah keluarga.
4: Tak apa lagi ustaz, lapan je seko ke wali.
5: Lapan je seko. Jadinya sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi Umur Dardak ni dia dengadulah ke Salme, sahabat suami dia ni. Dia kata tak tahulah aku ni jadi malah nak berhias, nak berdanda. Sebab tu lelaki aku tu, Saimu, Abu Dardak tu, tak cara dah kat aku lah ni. Maka, tanyalah Salme ni kepada Umu Dardak, bapa jadi gitu? Maka jawablah isteri dia ni, isteri Abu Dardak ni. Dia kata, Abu Dardak lah ni, tak secara dah kat aku, kau duk sibuk kau maya setiap masa. Kau duk sibuk kau poso setiap masa. Kau duk sibuk kau ngaji Quran setiap masa. Tak cara rasa dah kat aku. Maka Abu Dardak pun, malam tu dia stay di rumah Abu Dardak. Jadi dia nak tengok betul kau saing dia ni lagu tu. Maka tidak lama kemudian bila dia duduk rumah Abu Dardak, tiba-tiba Abu Dardak ni tubik dengan bawa makanan. Dia pun hala kau sahabat dia. Bagus dah belen. Dia bawa ke sahabat dia ni. Maka Salme pun berkata kepada Abu Dardak, makanlah. Makanlah sekali dengan aku ni. Nasi goreng ni, katalah. Abu Dardak kemudian dia menjawab kepada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Makanlah, tak apa aku puasa ni. Maka Salme kata, aku tidak akan makan selagi mana mu tak makan. Abu Dardak, backing lah tu. Mula-mula Salme kata, makanlah sekali dengan aku. Jangan buat mari tubik saja makanlah. Jawab Abu Dardak, aku puasa ni, mu makanlah. Salme kata, mu dengar ni Abu Dardak, aku tak akan makan kalau mu tak makan. Jadi, makanlah Abu Dardak. Yang kedua kata dia, kisah solat malam. Bila mana tiba waktu malam, Abu Dardak pun, Salme tengok, dia bangun. Dia tak tidur. Setiap minit duduk semaya. Setiap saat duduk semaya. Maka Salme pun tegur. Salme kata, tidurlah. Abu Dardak pun tidur pula. Tidur mata. Duduk tengok, dia tengok Salme, dia keli mata tengok Salme ni. Tutup mata, dia pun bangun, semaya pula. Maka Salme pun tegur pula. Tosok semaya lah, tidur dulu. Lepas tu, sapalah di penghujung malam, barulah Salme berkata, okey, bangunlah lah ni, bangun semaya malam. Mana kata, nak tegur ke apa dia ni? Salme pun tegurlah kepada Abu Dardak. Salme kata, betul, atas dirimu ni, mu nak tunaikan hak Allah. Tapi mu kena ingat, atas dirimu ni, wahai Abu Dardak, mu juga wajib untuk tunaikan hak keluargamu. Hak untuk mu ni menggauli isterimu. Hak untuk mu ni bermesra dengan isterimu. Sebab kalau kita nilai akhlak Rasulullah ni, bukan hanya untuk diri dia semata. Rasulullah ni dia banyak wakafkan diri dia ni untuk orang lain. Untuk kebahagiaan orang lain. Jangan kata Rasulullah ni kalau kita bayar kat, oh Rasulullah ni mesti ceramah je sokmo, mesti semaya sokmo. Tak. Dalam Syama'il Muhammadiyah, dia cerita ke bagaimana ada bab yang Rasulullah juga entertain isteri-isteri Nabi. Entertain ni kau ni apa lah? Entertain ni menghiburkan isteri-isteri. Tengok. Kalau kira sibuk Nabi bila tak ada dah nak cara nak menghiburkan, nak main gurau. Sahabat pernah melihat Nabi bergurau dengan cara kena main berambak dengan Sayyidatina Aisyah. Satu hari dalam perayaan Nabi ni dia tengok ada sahabat main pedih. Di sisi Nabi, Sayyidatina Aisyah ni, dia tak nampak. Dia pendek Aisyah ni. Dia tak nampak. Dia jin. Nabi kata ke dia, wahai Humaira. Dia panggil isteri dia ni. Dengar panggilan comel ni. Ya Humaira, wahai yang pipi kemerah-merahan. Dan nak, adik nak tengok kau orang main pedih tu. Jawab Humaira, ya abis adik nak tengok. Nabi buat gana bila tengok Nabi ni. Bila-bila penak boleh. Cara kau bini. Nabi pun turun ke badan Nabi. Sapat tanah. Nabi kata, ya Humaira, naik atas belakang. Nah, kemudian Nabi pun kekung. Dilihat oleh para sahabat, Nabi kekung isteri Nabi. Dalam keadaan kekung tu, nah, pipi Aisyah belaga dengan pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, nak ayatnya bukan hanya untuk diri dia. Nah, mana kata diri atas diri Nabi ni. Nah, ada hak Allah Nabi tunaikan. Ada hak keluarga Nabi tunaikan. Ada hak umat juga Nabi tunaikan. Kita guana. Nah, kita kadang-kadang tak bagi boleh. Hak Allah akidah. Hak saing akidah. Tiba-tiba hak anak bini terabai. Kadang-kadang hak Allah akidah. Hak ramai orang fi hak mana bila? Hak ramai refi, hak Allah. Hak ramai refi. Hak diri tak tala. Sename, Pak Jai Sari, treadmill lagi, hongga lagi, akak berat lagi. Lepas tu hobi tak tala, main squash, main badminton, main tenis, tak tala. Hak keluarga nak pergi derak, makan sedap-sedap, tak tala. Tapi ramai orang hari ni, manusia akhir zaman hari ni, yang mengabaikan hak yang yang pertama sekali perlu dia tunaikan, iaitu hak dia dengan Allah. Batu atas diri kita, jangan tinggal hak Allah. Hak Allah wajib untuk kita tunaikan. Dan dalam masa sama, jangan tinggal juga hak keluarga kita. Di negara kau siap malam duk zikir. Supaya kahwin ni ke? Lepas tu kalau habis zikir ni, pas lagu mana anak bini siapa dia nak makan? Tak apa. Allah Ta'ala jaga. Boleh lah bila? Tak boleh. Dia kena start motor ke hijau.
4: Berah dah tak ada tahu dapur.
5: Berah tu dia tak turun daripada langit. Dia kena pergi hijau cari pitih. Ni zaman lah ni. Ingat. Nah, sila pendengar. Tiga hak. Pertama, hak Allah. Yang keduanya, hak keluarga. Dan juga yang keduanya, yang ketiganya, hak diri. Hak diri. Mana kata dalam hidup kita lah ni. Cuba kita nilai. Adakah hak Allah aku telah tunaikan? Gapo dia hak Allah bila? Semaya subuh aku beres dah kau. Semaya zuhur beres dah kau. Ngaji Quran, zikir. Baca Quran. Okey dah kau. Kemudian majlis-majlis ilmu gi dah kau. Kemudian yang kedua. Kau aku ni abai hak yang kedua. Hak keluarga. Keluarga lagu mana keluarga? Okey kau keluarga. Kau aku ni duk main hak Allah semata. Keluarga aku tak cara. Tubik tabli 40 hari. Bini anak tinggal duit sesi pun tak. Tu salah tu. Lepas tu orang marah kau jemaah tabligh. Tapi jemaah tabligh tak suruh buat lagu tu. Jemaah tabligh ajar molek dah. Nak tinggal 40 hari ke 4 bulan ke.
4: Tinggal 1,000.
5: Acu tinggal 40 ribu. Bini tak ngamuk. Bini kata pergi lah. 4 tahun tak apa. Tapi orang mengamuk hari ni nyok. Pergi jemaah tabligh.
4: Tak tinggal duit.
5: 4 hari ke 4 bulan. Tapi sesi pun tak tinggal bini. Tu tak kena. Anak-anak tak tahu mana yurek tak bayar. Tu tak kena.
4: Tambah-tambah bini tak kerja pula.
5: Bini tak kerja pula. Air mata. Bila bini nak tegur. Jangan tegur aku. Berlaku. Tengok tak kena. Ni orang yang tunggang agama ni. Guna dalih diraka lah. Tak bangun syurga. Syurga bawah tapak kaki suami lah. Macam-macam. Nak menghalal ke cara dia yang yang haram, yang silap tadi tu. Yang ketiganya, hak untuk diri. Hak diri penting juga. Kenapa untuk lelaki kita stres ke? Waktu biar anak kita daripada bilik. Tubik. Biar abah duduk sore. Abah nak tenang tu, penat.

0: nak katanya bila nak sebut kitanya bahawasanya hak diri pun penting juga. Dia panggil kan dia istilah kita ini me time. Me time penting kok. Napa kadang-kadang ni bini kita stres, kadang-kadang hok tambah-tambah zaman lah ni, akhir zaman suri rumah paling stres bila. Suri rumah ni ramai orang kata macam-macam. Pendengar ambo sini mungkin ramai yang juga suri rumah tangga ke, tak kerja ke. Tambah-tambah zaman sebenarnya suri rumah ni kerja hok comel. Kerja yang bukan comel paling comel. Paling comel tu sebab tu adalah pekerjaan rasmi Sayyidatina Khadijah. Pekerjaan rasmi ummahatul mukminin, para isteri-isteri Nabi. Berapa banyak fitnah-fitnah akhir zaman ni yang selamat bila mana seorang isteri ni dia menjadi dan memilih untuk menjadi suri rumah tangga. Berapa banyak fitnah yang dia selamat. Fitnah agama, fitnah perceraian dan sebagainya. Sebab dia jadi suri rumah. Tapi dalam masa sama dia berperang juga dengan diri sendiri. Bila tengok dunia media bila bila dunia media ni ke, kadang-kadang orang tino ni dia puh, alhamdulillah gaji bulan ni 8,000 boleh pergi derak situ sini. Jadi bini kita suri rumah ni tengok ni dalam TikTok ke dalam Facebook, berasalah dia nak pergi diri tak leh, harap tunggu Cik Abel dia ajak jari-jari. Ni kalau Cik Abel pula tak reti bahasa kak, pakai tak ajak kak, pakai nengu bucu kati ni. Lepas tu kadang-kadang kita suami ni kena cakna lah. Bila kita, suami, isteri kita suri rumah ni, kita tengok dia duk nguruh ke rumah tangga, jaga anak kita, jaga rumah kita dengan baik sepanjang ketiadaan kita tubik cari nafkah dia ni dengan anak bini. Jadinya kita kena ada common sense, kita kena ada kecaknaan. Jadi kadang-kadang bawa dia pergi derak tak jauh pun bila, bukan bawa pergi pakar Amerika ni. Bawa dekat-dekat padel lah, pergi Sungai Kelantan ke, Gina Skeng kau. Gizus kau. Contoh lah. Habislah 50 hiyah modal. Ni narak ke 50 hiyah tak okey lah. Kerekup. Tak apa bawa gi kalau tanah merah tu ada gilmak. Getak-getak lama gilmak tu. Bawa situ. Free lah situ. Ada lah orang jual-jual colek locing ke apa. Gak locing 5 hiyah ya. Tak okey mudekup. 5 hiyah. Bengong sungguh lah kalau 5 hiyah pun kira dengan bini ni. Nak hiyahnya. Bukan nak suruh beli glamah. Mana kata kena ada me time. Me time. Kadang-kadang tengok bini kita stres rumah kan. Bawa anak-anak kita tu big metal. Gi beli aiskrim ke. Biar dia duduk sore. Biar dia ada masa sendirian. Bukan dia tak sikit tu. Biar dia ada masa untuk diri dia sendiri. Itu penting tu. Begitulah sebenarnya. Atas diri kita ni, bukan untuk diri kita semata. Tetapi kita kena ada sifat ithar, iaitu melebihkan orang lain berbanding diri sendiri. Sebenarnya kalau bagi 24 jam tu untuk diri sendiri ni sikit nak lah. Untuk Allah lebih lagi, untuk family lebih lagi. Ni kita abel kerja, ambo kerja, abel lelah pejai sehari ni. Lepas tak capur lagi kerja DJ alik luar. Orang nikah jadi DJ, orang gotoh jadi DJ. Jadi semua tu bagaimana piti? Wakilik siapa? Wakilik ke anak bini? Kadang-kadang orang kata, gila mu ni kerja siya malah boleh piti gaji wakilik bini. Tak rasa penat? Kita tak rasa penat sebab kita rasa kita dapat ni pun hasil daripada doa dia berkat dan doa daripada isteri dengan anak-anak kita. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sahir bin Muhammad Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah, yang telah pun menguraikan tentang kesempurnaan akhlak seorang mukmin pada petang ini. Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana kesediaan anda menonton Rujuk Ustaz pada petang ini, Zaitun Zakaria. Alhamdulillah, surah ini Kamarul Zaman. Alhamdulillah, hujan lebat di Tanah Merah Ustaya. Dan terima kasih Nora Pangah di Wing. Dan terima kasih juga Kak Ayah, tanahnya bagus. Dan Aniza Zulkifli. Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita, Rosinda Safil, Abang Lam bersama dengan Ustaz di Konti Kelantan FM, dan Anida Ibrahim, salam terbaik. Dan terima kasih juga kepada siapa lagi? Aniza Zulkifli, Aniza Muhammad dan Sofia Samimi. Ramai lagi di antara kita yang telah pun menonton live Facebook Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum.

0: Halo? Halo? Halo, assalamualaikum.
1: Yes.
0: Ya, ya, siapa ni?
2: Assalamualaikum.
0: Siapa ni? Kasar.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Apa khabar, Ustaz? Ingat kita tu.
2: Alhamdulillah, sihat. Kasar.
1: Tak ujian ke dana dah?
2: Tak ujian lagi, gelak.
0: Gelak, gelemak.
1: Ini lepas gerik dah ni. Kuat tu pilak.
0: Silakan dengan soalan, Kasar.
1: Kasar nak tanya. Ini pendapat ini. Atau seorang tu suami dia macam itu tak percaya lah ke dia tu suami. Suami dia tu tak percaya. Lepas tu dia BPP pun dia tak sibui. Maksudnya dia tak percaya lah. Dia buat sarok dia. Ya lagu mana kau kita nak cara kita nak buat. Dia suruh kita ke hidup kita tu.
2: Tak cara tu tak winafkah ke?
1: Tak winafkah. BPP tak bui macam. Itulah macam kata Zohi tak uji bapi tak uji lagu mana hukum tu lagi.
0: Okey, terima kasih Kasa.
1: Dengar dia tak ni dah.
2: Ya ya ya.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ni pendak ustaz ni tak uji belaka.
2: Ini masalah ni silam pendengar Kasa yang bertanya, terima kasih banyak. Ni dah orang yang kalau kita bahas dalam topik kita tadi kan boleh orang yang tidak menunaikan hak kepada keluarga.
0: Ya ya.
2: Ada orang boleh. Ngasain tak kira boleh. Ada tak? Amara jumpa orang lagi. Ngasain ke? Kalau makan kedak, dia harik ke sain-sain dia bayar. Kalau sain dia bayar, dia gocu.
0: Ya, ya.
2: Dia kata, biar aku bayar. Kita sain, black brother. Black brother. Tapi dengan anak bini ke?
0: Berkira sangat.
2: Tak rajin rasa, roti canang telur sekali sama hidup. Kira.
0: Roti canang kosong.
2: Roti canang kosong, tak rajin.
0: Ya,
2: ya. Ada ke lagu tu. Ngan adik-beradik bereh.
0: Ya, ya.
2: Ngan anak bini kira. Ada orang dengan mak ayah bereh.
0: Ya, ya.
2: Mak ayah 1,000-2,000 gaji dia.
0: Ya, ya.
2: Dia mak ayah dia.
0: Ya,
2: tapi
0: ya.
2: Anak bini 50 ia tak kaji wi. Ada lagu tu.
0: Ya, ya.
2: Nah, jadinya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang terbaik. Nah, dan sebagai seorang suami, antara tanggungjawab kita ni, wajib. Nah, honey tak boleh lari.
0: Ya, ya.
2: Kenapa dia? Menyediakan nafkah yang wajib kepada isteri kita yang merangkumi dua. Pertamanya nafkah zahir, yang keduanya nafkah batin. Nafkah zahir terbahagi kepada tiga. Nafkah makan minum. Paling kurang ulama sebut dalam kitab 3 kali sehari ya boleh. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang belegorik sekali. Malam tu jaga-jaga cimanis pula. Nah, yang kedua apa dia? Nafkah pakaian 2 kali setahun. Dan yang ketiga, nah, nafkah gapo dia? Nafkah menyediakan rumah yang selesa. Cukup 3 ni, maka selain daripada 3 ni, tidak dikira sebagai nafkah yang wajib.
0: Yeah, yeah.
2: Kalau suami builah juga piti belanja, tu dia panggil ihsan suami kepada isteri. Yeah,
0: yeah.
2: Ataupun suami kadang-kadang dia beli alat mekap kepada isteri dia. Ataupun dia widuik suruh isteri dia beli lecu. Dan sebagainya. Ataupun dia bawa bini dia ni pergi makan kedai mewah-mewah sikit. Atau dia bawa pergi derak kamera dan sebagainya. Contohlah. Maka tu dia panggil ihsan. Ihsan kepada isteri. Ada pun hak wajib 3 tadi. 3 tadi. Tiga ke apa dia? Makan minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Cuma kena pehel lah. Bini jangan minta selain daripada 3 ni.
0: Yeah.
2: Kalau tahu dah suami kita tak mampu. Lo ni jadi ke masalah dalam masyarakat kita hari ni. Tok laki bui dah. Tapi bini klaim hak suami tak bui lagi nafkah wajib dia. Bila orang tanya. Bila untuk email tanya. Gapa dia kat suami tak bui lagi? Suami tak bui gelemah kita. Gelemah wajib dia bui. Gelemah nafkah. Kata kak ngaji ngaji ping ke. Nah, ayah pi tak ajar lagi tu. Noyaknya ayah pi sesat tak ajar lagi tu. Noyaknya gelemah ni kak, tidak termasuk dalam nafkah yang wajib. Kalau tu lelaki tak boleh nak beli gelemah, dia boleh beli getah orang pun alhamdulillah tu. Ni, kalau dia tak boleh beli gelemah Habib Jewa, dia boleh beli gelemah Korea tak apa dah. Go 25 ya seorang tu. Alhamdulillah dah. Mengikut kemampuan. Jadi kalau suami lagu ni kena ingat, nah sesok dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat sesok. Atas apa yang dia tidak tunaikan nah kepada isteri dia. Dia sekiranya benda ni berlarutan bila. Katalah duk main 5 tahun tak cara kau bini nah. Tak 5 tahun tak winafkah. Maka dari sudut undang-undang, isteri boleh faikan perceraian di mahkamah.
0: Ya, ya.
2: Nah, boleh. Yeah. Sebab antara lafaz taklik suami dalam ketika mana dia selesai akad nikah tu apa dia antaranya sekiranya saya mengabaikan isteri saya atau tidak memberikan nafkah yang wajib kepadanya selama 4 bulan atau lebih maka dia pergi ke mahkamah dia wisria kata akin maka sabit aduannya mahkamah boleh jatuhkan satu talak khul'i. Talak khul'i ni apa dia tak boleh rujuk sama sekali melainkan dengan akad perkahwinan yang baharu. Wallahu a'lam.
0: Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya, ya, ini Puan Hamidah, silakan bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi.
3: Saya ni kaitan pada jeli. Saya nak tanya di luar topik sikit Ustaz. Macam contoh kita pasal ni yang dah berpisah ni. Masa kita jadi isteri dia dulu, dia abaikan boleh kata 80% tanggungjawab dia, nafkah dia tu memang dia abaikan. Sepanjang contoh 27 tahun kahwin ya. Sepanjang 27 tahun tu dia tak pernah bagi nafkah. Tapi bila berpisah nafkah anak pun dia macam gitu-gitu je lah. Bagi kita bekas isteri dia ni ada ketiga nafkah dia tu nafkah yang tertunggu ataupun nafkah lagu mana Ustaz sepanjang 27 tahun dia abaikan kita tu.
2: Betul-betul.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lama 27 tahun
2: Ya, 27 ni.
0: Ustaz ada
2: 4 bulan dah. Ha, tu kata tu. Kata dalam lafaz taklik tu 4 bulan. Ha ni 27 tahun. Tak tahulah lagu mana isteri dia bertahan ni. Mesti isteri dia ni seorang yang sangat sabar. Nah, jadinya pertamanya nah ambo nak jelas dulu nah nafkah ni dia ada beberapa kategori lah. Pertamanya nafkah yang tertunggak semasa perkahwinan. Contohnya suami ni tak mampulah nak win nafkah. Nah, yang ke, yang jadi boleh jadi bila dia tak mampu dia pinjam dengan isteri dia. Nah, abis pinjam dulu duit yang boleh ke? Abis tak ada boleh ni nak bayar rumah. Rumah wajib atas dia. Maka sekiranya isteri dia tak halal bila nah, maka dia kira hutang yang wajib dibayar. Kalau lepas cerai dia panggil tunggakan. Nah, dia boleh dituntut. Tapi kalau isteri tu reda, tak apalah bang. Orang bayar rumah orang itu kira halal lah. Kalau abang bayar semua ni orang tolong abang. Tolong. Atas niat tolong eh. Dalam konsepnya, dalam istilahnya bila. Tak boleh bagi dua. Rumah ni kita bayar dua lah. Demo separuh, kahwin separuh. Sebab rumah atas suami. Dia perlu menyediakan. Lepas tu jadi masalah zaman lah ni. Bila atas rumah tu pakat bayar. Separuh mu, separuh aku. Seribu mu, seribu aku. Ia jadi beronah. Nah, sepatutnya hukum asal atas suami. Lepas tu kalau suami mampu bina rumah setikat. Setikat pada. Tapi penting duit daripada dia. Dia yang bayar rumah tu. Okey, yang kedua nafkah dalam tempoh iddah. Nah, iddah. Dalam tempoh sebelum habis iddah tu maka nafkah wajib juga isteri suami menyediakan kepada isteri. Yang juga nafkah anak lah. Jadi tanya pertanyaan Ekat tadi, bolehkah bekas isteri ni untuk menuntut? Nah, menuntut lepas cerai ni boleh tak tuntut? Maka nafkah yang menjadi nafkah yang wajib nah tetapi tidak diberikan boleh menjadi tanggungan hutang nah mana kata sekiranya pernikahan ni 27 tahun maka dia ni tidak tunaikan nafkah kepada isterinya maka isteri tadi ni dia boleh tuntut sebab tanggungan yang dia berhutang tu nafkah kepada isteri tu dikira tanggungan yang tidak selesai. Mana kata hutang dia dengan isteri maka isteri ni kena gilah kepada mahkamah proses-proses tertentu untuk dia faikan atas suami ni tadi kerana 27 tahun tidak menunaikan nafkah yang wajib kepada dia. Maka mahkamah dia akhir waktu bil lah perkiraan dia tu. Gitu deh. Jadi sebab tu kena ingat bab nafkah ni ingat berapa ramai suami-suami yang di akhirat seso mereka ni selok nah dihumban ke dalam api neraka kerana mengabaikan nafkah kepada isteri. Wallahu alam.
0: Dan kita masih lagi membicarakan tentang al-ikhsar, iaitu kesempurnaan akhlak seorang mukmin pada petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa ni?
4: Dua kali dah tak ada lipo. Yang itu tak baik. Tak boleh. Putu.
0: Ya, ya, ya. Ini ada rezeki.
4: Gini, assalamualaikum. Ustaz daripada Abelin Mokte.
5: Ya,
4: ya. Ustaz, berkenaan yang kita kata lah. Itu kata suami lah kat sini. Kalau sekiranya suami, daripada sebab suamilah isteri itu merdahaka. Adakah itu boleh salah asal terata dosa juga atas isteri? Kalau dah mesti dah kan suami tetap bagi mesti isteri berotok dia kata mecuk ke apa-apa ada masalah ke apa-apa benda dia tak care bagi kepada suami tu. Adakah itu di kena dosa juga atas isteri sebab suami juga berpunca isteri berdosa kepada suami berdosa kepada suami. Terima kasih Assalamualaikum.
5: Okey. Soalan dia ni plot twist malak ni. Kita deraka sebab abel. Tak elok gitu lah. Kalau abel tu jalan ke tanggungjawab, kita tak deraka. Jadi, ambo nak ucap tu mudah ni. Gini. Dalam Islam ni ambil dari sisi pendengar kat ni yang bertanya, suami dan isteri masing-masing mempunyai tanggungjawab. Yang perlu ditunaikan. Dan manakala, dalam hubungan suami isteri ni, pentingnya untuk isteri tadi ni, suami tadi ni memberikan nafkah yang wajib antaranya, dan kemudian tidak menzalimi isteri dan menunaikan segala tanggungjawab dia kepada isteri-isteri dia. Mana kata sekiranya suami ni dia zalim, tidak memberi nafkah, maki, hina, melakukan kekerasan, patu abah pula isteri, patu halal pula kepeluit asah secara zalim kepada isteri, maka isteri ni haram untuk berlaku zalim atau haram untuk melawan suaminya. Haram untuk meninggikan suara ataupun kata gak deraka haram tak boleh. Asiah dengan Fir'aun. Fir'aun kapir bila. Tapi Asiah tak deraka. Cuma Asiah tak taat dia sebab dia kata suruh ngaku dia tu. Tapi kalau Fir'aun suruh kucah Ines Kepi, dia kucah. Sebab tu dia dapat syurga. Sebab tu dia uji dia dengan suami yang paling gila sekali. Iaitu Fir'aun. Kapi. Ngaku tu pula. Dia mati beritangan Fir'aun. Tapi dia menjadi isteri yang taat. Jadi bukanlah kezaliman suami ni menjadi tiket untuk kita para isteri ni kurang ajar atau deraka ke kepada suami kita. Apatah lagi suami tidaklah zalim, cuma kita tak puas hati. Hak beratnya Melelo ni, suami okey je, cuma dia tak puas hati dengan lelaki. Suami tidak buat zalim pun. Dia tak puas hati. Mungkin lelaki dia ni gigi klik lambat sikit ke, tak puas hati. Mungkin dosa. Tapi dia termarah, dia marah, maka dia berlaku deraka. Hak tu tidak ada tempat lah dalam syurga. Jadi pertanyaan kepada Kak Ni tadi tu, jawapannya tak leh lah. Kita nak deraka dan kita guna alasan ambo deraka ni sebab abel pun deraka juga ke ambo. Tak leh. Tugas kita isteri, wajib kita taat. Kalau kita taat atas sebab takdir lah Kak Ni ambo nak sebut ngelah ni. Nak berhenti ni. Kalaulah kata suami kita zalim kita dan kita taat ke dia, dia katalah kita mati tu atas jalan ketaatan kepada suami kita yang menzalimi kita, maka seksa di akhirat Allah Ta'ala tidak akan membebani kepada kita isteri ni bapa suami muzalim atas dunia. Tapi Allah Ta'ala akan beri kepada kita syurga dengan sebab ketaatan kita kepada dia walaupun dia menzalimi kita. Wallahu'alam.
0: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan iaitu Zainuddin Abdullah penonton, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita Aniza Zulkifli dan Nursi Nursi, tandanya bagus, dan Hafizah Mamat, terima kasih Hafizah Sah, dan terima kasih juga kepada siapa lagi yang dah tonton pada petang ini iaitu Cesu dari Bendan Pulau Tumpat, dan terima kasih kepada rakan kita iaitu Zulkifli bin Muhammad Yusuf, dan terima kasih kepada yang berhormat Muhammad Rusli Abdullah Adung Wakaf Baru kerana kesediaan anda menonton live Facebook Kelantan FM pada petang ini. Baiklah saudara, dan mungkin Ustaz boleh memberi simpulan satu minit mengenai topik kita bincangkan pada petang ini, kesempurnaan akhlak seseorang mukmin.
5: Ya, jadi bila kita berbicara tentang isar itu sendiri ataupun melebihkan orang lain, melebihkan keperluan yang lain berbanding diri sendiri, maka sebenarnya ianya merupakan satu akhlak yang sangat mulia dan dituntut. Sebagaimana yang berterangkan pada hari ini, ambo nak khulasahnya, atas diri kita ni bukan hanya kita perlu fikir lagu mana kita nak puas hati kita saja, tapi atas diri kita juga ada hak yang perlu kita fikir. Adakah Allah Ta'ala puas hati atas diri kita? Adakah keluarga kita puas hati atas diri kita? Dan juga atas diri kita sendiri pun, adakah dia telah berpuas hati dengan dengan diri kita, diri kita sendiri. Jadi mana kata atas diri kita ni ada beberapa hak yang perlu kita tunaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan, keteguhan iman, keteguhan dalam beragama, dalam kita ni cuba sedaya upaya untuk memenuhi segala hak-hak yang telah kita sebutkan pada petang ini. Wallahualam.
0: Dan terima kasih Ustaz Muhammad Syahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah. Dan terima kasih juga kepada Ma'id Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kerana sudah bekerjasama dengan Kelantan FM pada petang ini. Mudah-mudahan anda dapat memahami dengan sebaik mungkin tentang kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Dan kita terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas.

مرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.52 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini melalui lagu-lagu pilihan dalam ruangan Seleta. Dan kepada warga Kelantan, jom pakat meriahkan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang akan berlangsung ataupun bermula pada 24 hingga 27 September 2026 bertempat di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Cak, Kota Baru, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan sepanjang pesta berlangsung antaranya pameran laskap, pameran bunga ros, dan anda juga dapat menyaksikan persembahan kebudayaan dan pameran unggas, pertandingan fotografi dan video pendek, dan jualan usahawan IKS, dan serta pelbagai cabutan bertuah dan kuis dengan hadiah menarik. Dan jadi jangan duduk tunggu lagi, pakat mari ramai-ramai ke Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 September di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Cak, Kota Baru, di mana Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 Alam Lestari Komuniti Harmoni.

0: sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend.
1: Memang sus.

Dan saudara bersama Ziana Zain, hanya waktu yang menentukan untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan semoga saudara terhibur bersama lagu-lagu yang dah telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan Seleta. Dan di mana makluman anda, Malaysia Rail dan Lin sendirian berhak sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rel Pantai Timur ECRS seawal pertengahan Disember berikutan ujian dan pertauliahan oleh Comprehensive Inspection Train CIT berjalan lancar. Dan ia bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan dan membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran asal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Namun apabila beroperasi, ECRL dijangka menggunakan masa perjalanan antara Kota Baru dengan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat. Itulah di antara kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Dan yang pasti kita dapat merasai di mana ECRL beroperasi seawal bulan Disember nanti.

0: 2022 berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Mak bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ada bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke kapur tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mak bunga, kita ni tangan tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mak bunga, mak bunga tak tahu. Takutnya terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mak bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mak bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga ke anak-anak yang kecil tu. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak rayak je.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tengok saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah. Rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik. Memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi. Nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan pada malam ini dan di mana akan berakhir seleta akan berakhir jam 9 malam. Dan kepada saudara yang sedang memandu, teruskanlah pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan mengenai kemalangan anda, saudara, jumlah tuntutan kemalangan di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda pada Ogos berbanding bulan pertama pelaksanaan skim berkenaan, di mana sebanyak 64 kes diluluskan pada Ogos berbanding 16 kes pada Jun, dan menjadikan jumlah keseluruhan tuntutan yang diluluskan bagi tempoh Jun hingga Ogos sebanyak 120 kes. Namun, apapun saudara, kesemua tuntutan berkenaan melibatkan bayaran berjumlah lebih RM66,691. Itu di antara jumlah tuntutan kemalangan yang berlaku di Kelantan. Baiklah saudara, nampaknya masa tak mengizinkan dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dan 9.15 anda akan ditemani oleh penyampai kami, dan mudah-mudahan anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda selama 3 jam. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Sambullah salam hormat daripada saya, Ruslan Jess.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Citi, tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dari Citi, siapa masuk nak tugas weh.

0: Di tanggal 19 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di saat mencekok cerita kita Kelate di ruangan retro malam minggu. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk adik kakak sehat suga-buga belakang. Wai ma dengan keadaan hari ni adik kakak eh? Ada setengah tempat duduk beradak dengan jerebu. Kalau main dengan cuaca pula, ada setengah tempat hujan. Ada setengah tempat suwe air kedai kopi tu. Tak. Ada setengah tempat panas. Ada setengah tempat sejuk. Ada setengah tempat hujan. Tak. Agak-agak ianya tidak memberi kesan kepada kesihatan kita lah adik kakak. Dan rancanglah dengan sebaik-baiknya kerja buat kita sehari adik kakak diam. Dan di kesempatan ini dijekin ucap kejutan terima kasih lah kepada demo hok mana hadir, hok mana mari, hok mana dengar, hok mana baru kenal Buti Channel. Agak-agak terima kasih banyak di atas kesetiaan, di atas pilihan demo di Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak dia. Baik hok dengar radio ataupun RTM klik. Dan sebelum kita mulakan lah, sebagaimana biasa di jam yang pertama, kita akan diulik dengan lagu-lagu ruangan retro malam minggu dengan lagu di era 60-an, 70-an, 80-an dan di retro antarabangsa. Diikuti jam yang kedua bersama aku santai-santai dengan informasi-informasi yang akan dikongsikan buatmu. Diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan, lagu-lagu yang bakal menidurkanmu. Oh, tu dia adik kakak, tak boleh kira main dengan bagai tak jenuk mana ni kak tak. Hotel lagu 90-an kak. Jenuk sikit tidur adik kakak dia. Dan sebelum itu, sukalah untuk DJK ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak lesat tunah belakang lah setelah berkumandanya azal pada pukul 8:00 malam sementara tadi untuk zon 1 bagi negeri Kelantan Fadu Isyak adik kakak dia. Lesah hak wajib tu kak. Merih lah sikit adik kakak eh. Sedap duduk lah sikit. Jadi adik kakak, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu di era 60-an di Retro Malam Minggu Kelantan FM.
1: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel kau mau mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempoh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu. Ramai.

0: Itulah dia ke kehendaknya, dengan penharap kebahagiaan semua mari selalulah adik kakak atas diri kita ni. Baik demo hok adegu, baik demo hok suara, kebahagiaan bersama orang tua, kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Hai sobat, antara boh dengan anak buah, rakis pejabat, belakanglah adik kakak pemimpin dengan rakyat. Kandok tu lah belakang kandoknya. Itulah adik kakak lagu Bahagia Selalu daripada Fatimah Wari bersama The Blue Beats. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 67 menerusi rakaman Piring Hitam Fatimah Wari and The Blue Beats. Dan sebelumnya lagu Sebetuk Cicing Permata Berlian, yang merupakan lagu daripada Salim Ai and The Wisma. Bukan Salim Ikhli ni, Salim Ai. Itulah lagu dan lirik hasil ciptaan Ismail Hash Saleh, yang merupakan lagu yang dipetik menerusi rakaman Piring Hitam pada tahun 1968. Dan kepada adik-adik kita lah, baru mari mungkin ketinggalan lah dengan dua buah lagu di era 90-an tu. Apapun terima kasih lah. Kita ada dalam dua era lagi sebelum kita jatuh lah ke jam yang kedua. Tu dia. Jadi diucapkan terima kasih dan selamat datang lah adik kakak kepada demo. Hok baru dengar, hok baru mari. Moga kita sedia maklum lah adik kakak. Moga masing-masing sibuk dah. Tanya setia kau bersama Kelantan FM. Setia. Setia sungguh. Tambah pula hari ni hari Sabtu malam sibuk ni. Yang merupakan malam terakhir malam minggu kita. Orang panggil istirahat kita yang terakhir sebelum esok. Selama 5 hari ada setengah demo, 5 hari ada setengah demo ni hari. Mencari rezeki. Tak kira lah dalam apa jual bidik sekalipun. Agak-agak hang lah. Adik-agak beres belakang, lancar semua lah segala urusan. Dia atur lah perancangan kita. Sebagi orang panggil dipermudahkan urusan dalam kerja buat kita. Tu dia tukar kau berapa ikut lah. Tukar kau pomen, kau kerja opis, kerja pejabat. Dok kerja baru, kau mengetah padi, kau berapa, rugi lah. Tentu ada perancangan kita ni adik kakak. Baru orang panggil tak talah mana. Tu dia. Lagu tu.
1: Kelantan FM. Kemas.

tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro, malam minggu.

0: Itu dia rekan lagu di era 80-an menerusi retro malam minggu, lagu daripada Malik Rizwan bersama Aisyah. Dengan lagu yang boleh dikatakan sungguh rancak lah adik kakak. Tapi sesuai disiarkan pada waktu pagi lah. Aku kurang kalau kita duduk, orang panggil duduk ngemah rumah, cuci-cuci rumah kau. Lah, aku kurangnya, hak letih tu serah tak berapa mana. Kalau peluh tak titik pun dia kering lah sikit-sikit adik kakak. Itulah lagu Mawar Putih, Mawar Merah, yang merupakan lagu ciptaan Razi M, lirik hasil ciptaan oleh Harun Abdul Majid menerusi album Kau Tetap Kusayah pada tahun 84. Dan sebelumnya lagu Gadis Melayu yang pastinya ramai pernah mendengarnya. Tapi mungkin anda banyak mendengar lagu ini dilantunkan oleh Datuk Jamal Abdillah. Manakala lagu sebentar tadi yang merupakan lagu nyanyian asal oleh Osman Hamzah ya, pada tahun 81. Menerusi rakaman Piring Hitam ataupun kaset itu, Osman Hamzah bersama Sweet Charity, Belum Cuba Belum Tahu. Itulah lagu ciptaan oleh Munif Bahaswan. Itulah dia kakak ini keping lagu yang telah pun disiarkan melalui era-eranya deh, bukan era Fazira adik kakak jangan duk tu kata-kata awak hanyut lagu tu. Tu dia. Baiklah dia agak 9.49 minit malam tanpa buang masa sebelum kita jakoh ke jam yang kedua. Kita teruskanlah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan lagu menerusi retro antarabangsa. Lagu daripada siapa agak malam ni? Kita layan.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan!

Itu dia lagu Dil Usedo Dodan Dede. Oh, tu dia lagu Mak Rapi bersama Asya Bosley, dek kakak. Yang pastinya pernah dia jadi kau panggil Syoleh lah. Terutama sekali demo hok beranuk di era 70-an kau. Tapi hang lah tidak beranuk pakai nyanyi selalu. Dak. Di era 70-an, 90-an tu membesar di era itu. Sudah semestinya lagu ini menjadi panggil lagu antara lagu popular lah. Lagu popular lah adik kakak. Tapi kalau dah mau ingat lah, lagu ni dia duduk dalam filem ke apa? Hok pastinya lagu ni duduk dalam filem yang dilakonkan, yang digayakan oleh Syamil Kapoor bersama Hema Malini. Itulah filem Andaz. Sebuah filem drama romantik India Bollywood pada tahun 71 arah Ramesh Sippy. Adik kakak dia. Dan dalam filem ni juga dia menampilkan juga lagu Zindagi Aksapar Suhana. Tapi tak boleh nak syialah. Tak. Nanggu banyak berat alah kau retro antara bangsa ni. Tak boleh lah adik kakak. Dia kena adil dan saksama. Tak. Tu dia. Jadi adik kakak setelah 7 buah lagu telah pun disiarkan untuk anda di Retro Malam Minggu, maka berakhirlah pertemuan kita untuk edisi kali ini. Tapi insyaAllah dia agak kalau ada umur ada temui lagi pada minggu depan, kita jumpa pula. Cuma untuk jam yang kedua dan jam yang ketiga ni, jangan di gimana lah. Kita berakhir di jam yang pertama je. Jam kedua, jam ketiga ni ada lagi banyak kara lagi nak kasih bagi. Banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani. Jangan gila lah kuana dia agak. Tu dia.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
3: Cuito kita.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.

Kembali kita dekat-dekat di jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Itu dia sementara tadi lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidi Buloh Perindu sebagai pembokok tirah lah. Deh, lagu Jawa lah, panggil bakit angin pokok kita ni, walaupun duduk ke ada setengah demo, duduk ke dalam sejuk, ada duduk ke dalam panah, dalam ngibah. Agak-agak beres belakang weh. Bahasa dia dah lah. Dah, terutama sekali demo Allah keberomo ni, katnya ada begitu lah. Kadang-kadangnya mari teri orang. Dah. Kadang-kadang mari toko, setup toko, sini. Kalau ada hok juga semua, jo kalau hok. Hok lah sore enggak dia kakak eh. Banyak kau cari tiap lari, tiap-tiap bala lah dia kakak duk ganyih, gak ganyih tengah dak. Kakak bala kak dapi dah getulah kita ni dia kakak. tak ada aruh lah. Apa pun sampai tu kita ni, kok mana pun, lagu mana duduk ke apa. Kena letak ke syukur lah dia kakak eh, atas segala-galanya. Tak, sebab gapa hok tu hebui tu, gapa hok tu hebuat tu, ada sebab musabab dia. Bukit saja nak nyek kita ke gapa dok dia kakak eh. Hok tentunya kan dok ngojo dia kak dok. Kita kelik lah ke dia. Tentu tak putus gatu lah dia kakak eh. Tu dia. Jadi lagu mana weh duduk ke masing-masing tu. Deh, terutama sekali dalam hok rumah tu, agak-agak resa beres belakang lah. Mungkin ni ada di antara kita ni tengah buat persiapan. Tak, untuk mula ke hari esok lah. Hari baru kita pada tanggal 20 hari bulan 9. Jatuh pada hak agak demo pakat kerja. Anak-anak pakat sekolah dia kakak eh. Tak, jadi adalah 2-3 kara lagi hak tak resa tu, agak-agak resa lah. Resa dengan sepenuh, resa dengan comel. Tak, tak ada pakat balas, tak ada gegegok. Tak, tak cuba kalau gagal pun ha, lah begitu lah dia kakak. Kadang-kadang kita pok ni lah bahagia je tak ada pun ha. Cuma kat kita lah dia kakak eh. Bagaimana kandok dek, bagaimana impian agak-agak. Lah lesar dengan comel belakang lah dia kakak eh. Main dengan anak-anak, main dengan budak-budak betul lah dia kakak eh. Kali suruh buat tak, tak suruh tak buat tak, tu dia dek, lagu tu lah dia kakak. Dan begitu jugalah kepada demo yang masih lagi mencari rezeki, kepada demo yang masih lagi bertugas. Cuti kita tak sepoleh, tak kerja kita tak sepoleh gak. Mungkin ada di antara kita ni yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja, yang masih lagi mencari rezeki, agak-agak dipermudahkan belakang lah dia kakak. Agak-agak dipermudahkan belakang lah. Hop nego biar tertumbuh rezeki, hop tugas biar tertu orang panggil ha lah. Tak, di samping kita menerima gaji bulan ni, agak-agak ada rahmat. Agak-agak ada rahmat, ada orang panggil apa dah ni, orang panggil keberkatan dia kakak eh. Dalam cari rezeki kita, dalam kerja buat kita dia kakak eh. Ada orang menukar, cakap menukar, tapi menukar malam ni jangan weh. Orang esok ni cerita ni, orang menukar tu biar tu siapa awal weh. biarlah tak ada kat pass in, pass out pun, tapi kat orang lah. Bagaimana janji masuk pukul 8, pukul 9. Tu dia. Biar tentu orang panggil apa dah ni, kena dengan janji, kena dengan cara, kena dengan kecek. Kena dengan tukar retik dia kakak eh. Biar tentu orang panggil tidak, orang panggil mengurai ke rasa kepercayaan lah atas tuan rumah. Banyak ke tukar-tukar kak. Lagu tu lah. Rosing takut mari pukul 9, pukul 12 raik. Mana? Besko ame anak kolo. Ngelah kolo dengan dia. Ada bu. Mari-mari. Haji, kita hari awal ini ni. Nggak boleh eh. Mari minum air dulu lah. Tak, hajinya. Kalau boleh, acuwi tu dulu setengah lah hari ni. Gaji hari ke, setengah lu hari ni. Wawak beli gas lah, kokorengnya. Tak boleh mana nak nukar ke atas no. Tak bui haji. Pukul 10 hari. Nak. Hari mana tahulah. Esok ke mari. Mana mari tak ada hari pukul 10. Hanyuk. Boleh 30 hari hanyuk ni. Haji, hanyuk. Tak boleh nak nukar mana. Tak boleh nak ukah tinggi mana. Mari tu kelik rumah ni. Tak. Tu osing tu. tu dia. Jadi buat kira cara molek lah. Tak kira tukar kapur, tukar bandar pun. Tu dia. Baru panggil, selain kita menerima rezeki nak-nak hari, nak-nak minggu tu, di sisi dia tu ada keberkatan, hok terhebui. Barulah kita ni serah cukup semacam. Ni builah 1,000 sehari pun, tak cukup semacam. Mana berkat tak ada, tak silah belah tu. Harap-harap gitu lah, dek kakak. Tak usah duduk kemah mana lah, dia jekit rakyat ni, dia jekit rakyat sungguh. Ni tak kata siapa, cuma pesan ni antara kita masing-masing lah, dek kakak. Tu dia.

0: Oh, Cito.
1: Eh, hey, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, Cito. Okay, Kelantan.
3: Cikok, kan? Kumah, kukita sayangnya tu.

Okay, lagu panggil wah tubik peluh adik kakak. Neh, hak tentunya tak ada lagu teduh lah. Neh, lagu orang panggil lagu alah kau melocak semacam. Orang panggil sebagai hiburan kepada demo lah, terutama sekali penggemar segmen cekok cerita kita Kelantan bersama DJ Kik adik kakak. Cuma adik kakak bila-bila kita duduk neting, duduk melapak, duduk melocak, gimari-gimari kukah-kukah dia tak. Tapi, hak lah, ni adalah perkembangan-perkembangan untuk maklumat semasa adik kakak lah, iaitu melibatkan dengan pendermaan organ selepas kematian. Ni DJ Kik ada nak kasih laporan rekod dia lah hingga bulan 8 baru ni lah adik kakak. Sebagaimana yang telah pun dilaporkan oleh pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, ianya merekodkan sebanyak 102 penderma organ selepas kematian dari bulan 1 hingga bulan 8 tahun ni. Jadi timbalnya ketua pengarah kesihatan sebagaimana dilaporkan, ini timbalnya ketua pengarah kesihatan perubatan KKM lah, Datuk Dr. Azmi Yaakob, kasi royak lah bahawasanya jumlah tersebut menunjukkan peningkatan lah daripada 89 penderma organ selepas kematian dicatatkan pada 2025, iaitu bersama kira-kira 1.3 penderma lah bagi setiap 1 juta penduduk. Jadi kedua-dua angka tu menunjukkan kesedaran lah di atas masyarakat, ya, terutama sekali kita orang awam lah, mengenai pendermaan organ bahawasanya ianya telah wujud namun tahapnya masih lagi belum memuaskan. Apabila sehingga bulan 7 tahun ni sebanyak 12,575 pesakit masih berada dalam senarai menunggu untuk menerima organ baharu deh. Tu dia adik kakak. Jadi gitulah adik kakak kita ni. Ada benda hak kita boleh sedekah, kita sedekah adik kakak Neh. Ada benda hak kita boleh derma, kita derma. Jangan duduk tawil. Neh. Orang nak derma biar dia derma. Tak. Kita pun lala getul lah adik kakak. Dan dari segi bak sedekah derma ni, tak usah duduk soal lah. Oh, pitih kawet ni. Di seria, seria awak pergi mana kan ni? Oh, soal hak tu kan. Bubuh lah sejuta pun dalam uceh. Tak bang. Tak lekat, tak boleh buat bekas esok depan hari. Jadi kan lah, gitulah adik kakak. Dari segi bak penderma kau, dari segi bak pitih mah kau berapa. Nah, kalau orang panggil apa dah ni, seseorang memerlukan derma kau, berapa kau, kita ada kita bui. Sosis 10 sui pun bui lah dia agak Tak, mungkin ianya diperlukan. Tak, kita ni kadang-kadang tak duduk tempat orang dia agak Tempat orang susah kau berapa kadang-kadang kan, kita tak serah dia agak Duduk atas kita cekik kat lah dia agak Tak, tapi ianya atas hati masing-masing lah. Deh, atas dalam masing-masing. Deh, nak bui, alhamdulillah. Tak bui, tak ada arah lah nak arah ni dia agak Cuma agak-agak agak lah kena atas kita agak-agak agak. Tu yang mudah juga alik kita. Tak. Kalau kita mudah orang, orang mudah hak kita. Neh. Gitu ya kita ni dia agak mudah ya catur dia. Neh. Tu dia atas kabang aduk ya. Neh. Tu dia dia agak. Jadi gitulah. Dari segi bak sedekah kau berapa apa gitu ini. Agak-agak agak. Ianya dapat disalurkan, dapat disumbangkan dengan penuh ikhlas kita. Banyak sikit jumlah tak ada ni lagah dia gagak Cuma ni niat kena waktu kita tu. Ha tu ha maha utama dia gagak dia. Ya ada ke ya? Alah. Ya agak tak habis-habis lagi kau nyepe bobeh lah nego jawi. Sama lain. Nanggo nak buka sampai pukul 12 nak kau.

0: kanak-kanak 9 tahun ke bawah mempunyai masalah mengagak jarak kenderaan dan had laju kenderaan yang menuju ke arah mereka. Kerana mereka masih belum matang dari segi pemikiran dan koordinasi fizikal mereka. Pimpinlah anak anda semasa melintas jalan. Anda mampu mengubahnya.
1: Aku nak tanya mu ni, Cik Uci. Nak tanya kapa dia pulak buaya? Nyo tengok dore. Tanya tak payah tengok dore apa. Tengok gizek kak ya. Aku nak tanya mu ni, mu beli banyak olanah ni nak makan berapa orang, ha, Cik Uci? Dia gini, wajah, hei. Amun orang, dia makan ke? Bukan kata, ha, sama sehari habis banyak hari lah juga buaya. Habis ya. Mana pula habis ya? Makan.

0: boleh makan cecok hari-hari pun boleh. No sedap lagi woyo. Ha, buat pejeri lanah woyo.
1: Mu kayak gitu tu je. Ingat kau pejeri lanah ke? Aku ingat kau makan gula lalu ada lanah sok mu lah ya wih. Sedap semati lah makan nasi biryani tu. Eh, Cik Uji.
0: Galak woyo nak makan gula ke woyo?
1: Aku nak tanya mu Cik Uji. Mu makan lanah sok mu ke Cik Uji?
0: Ya lah lah woyo. Kita ke kena makan lah juga. Ha, buah-buah eh. Ha, tempat teh ni ke woyo wih. Ni makan orang negara luar belakang.
1: Aku letaklah dulu sebab aku lenguh duk baby. Aku nak wayak kamu cara-cara waranah nak wayak.
0: Waranah ni kalau mu tahu kat wayak. Pertamanya, dia boleh meningkatkan sistem pertahanan badan wayak. Sebab mu tekak bokong dan tak boleh nak wadah makan lanah. 10 butir pun tak jadi betul dah.
1: Muka nak lah kaku pulak cakapnya letak ke arisan.
0: Yang keduanya pulak wayak jenengah ni.

0: kau atas tulis woyah. Selain pada tu juga woyah, makan waranah ni membantu mengurangkan resiko kanser woyah. Ngelah ni aku nak ayah kamu akhir ni aku nak kena nanuk pula ni woyah. Makan waranah ni juga mencepatkan proses penyembuhan woyah. Aku tahulah proses nak buat mula lah. Mari tajuk tu woyah. Dah molek kita mau cara-cara waranah tokem. Tak siwi pergi kan aku sebutin nak ya woyah. Nak tunggu hak perih sama ke belilah tiu kak. Apa-apa ya aku tidur 1,000 ya nak ya woyah. Mu ni sedap tengok sebenarnya kau muak bekeh teka comel. Sedih puja aku tahu dah. Aku tahu dah mu nak perih woyah. Mu perih aku ambil.
1: Sketsa Woyah diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh, tu dia ke lagu khas untuk kita lah. Mungkin ni ada di antara kita ni, lah lama tak dengar Kelantan FM, khabar-khabar malam ni, tak boleh dengar menerusi RTM klik kat dia. Lamanya lah tak bunyi suara Datuk ni. Moga-moga tak cari. tu dia dia kan. Cuma yang dia kan, sebelum kita teruskan dengan hiburan lah. Lepas ni dia jekit akan hiburkan terutama sekali demo sasah pok-pok petani lah. Sasah hok mai baru, mai lelah-lelah, kut ada kebu. Tapi tidak duduk mai lelah sajalah. Hok tentu gak. Dok ramah duduk nyaku cara kau orang panggil nak biak peti. Ada hok tanah gak tu, tanah gak ni tak apalah tu. Rezeki tanah tu adik kakak eh. Cumanya dia kan, dia jekit nak pergi. Apa dah ni, bila-bila orang panggil buat biak pitih tu, lah sipil-sipil lah. Mana kau tahu adik kakak weh. Lepas ni ada rezeki, boleh pakat-pakat kita naik kereta api. Hak tentunya harapan untuk kita lah sebagai rakyat Kelantan untuk menikmati perjalanan menggunakan SRL lalui Rai Pantai Timur. InsyaAllah adik kakak lebih awal, semakin cerah lah adik kakak. Orang panggil pergerakan dia tu apabila Malaysia Rail Link Seria Berhad MRL lah ni tengah berusaha memulakan operasi seawal pertengahan bulan 12. InsyaAllah dia akan sama-sama kita doa lah. Tu dia. Jadi perkembangan positif ujian dan pentauliahan memberikan kini dah kepada pihaknya untuk menyahut cabaran Menteri Pengangkutan kita supaya SRL dibuka kepada orang ramai lebih awal daripada sasaran asal. Lalu ikut kira bulan 1 tahun depan. Tapi awas boleh. Awas boleh, insyaAllah lah adik-adik doa biar tentu tak nak berapa lah. Biar tentu mudah belakang. Alik orang panggil, alik pengurus saya. Alik kita sebagai rakyat pun gitulah adik-adik. Kalau tak nak peti, payuh pun tolong. tu dia. Jadi sasaran asal pembukaan operasi adalah Januari tahun depan. Sempena cuti sekolah. Tapi keputusan positif daripada ujian pihak demo ni buat ni membolehkan MRL berusaha mencapai sasaran baru pada bulan 12 insyaAllah. Jadi lah ni dia pihak Raymond ni duduk dalam fasa kedua dari Kuantan ke Gombak. Dia keputusan ujian adalah positif setakat ni. Jadi pihaknya menerima cabaran kejayaan lah untuk membuka operasi pada bulan 12 ni. Dia usaha ni tertumpu ke arah sasaran tu lah. Lah ni adik gagak tu dia. Jadi antara komponen peti dalam proses ujian dan pentaulihan ECRN ni ialah CIT. Comprehensive Inspection. Bukan inspector dah. Comprehensive Inspection Train. Jadi kereta api ni dia ada jalur kuning. Jalur kuning dia yang digelar sebagai Doktor Kuning. Bukan demi kuning ni dek kakak. Bukan demi kuning tapi Doktor Kuning. Kerana tugasnya memeriksa serta mengenal pasti potensi masalah di sepanjang laluan. Jadi CIT dia telah memulakan perjalanan ujian dari Kuantan ke Kota Baru pada bulan lepas. Dan lo ni memasuki fasa kedua lah. Dari Kuantan ke Gombak adik kakak . Tu dia adik kakak. untuk SAT, Site Acceptance Test telah selesai. Manakala System Integration Test, SIT, pula sudah mencapai kira-kira 80%. Tak sedut tanya lah. SAT gana dia jeki. SIT gana dia jeki. Tu bahasa kereta api. Puk kita ni cadang peti tidak kerukah. tu dia. Mujuri rakyat pun mujuri. Jadi adik-adik untuk ujian kelajuan secara berperingkat dari Kuantan ke Kota Baru turut mencatat keputusan positif lah. Kejap-kejap ujian akan diteruskan sebelum kereta api dijangka beroperasi sepenuhnya dari Kota Baru ke Gombak dan sebaliknya menjelang akhir September. Itulah dia adik-adik dia. Sama-sama kita doa lah. Biar tentu.

masa ni kadang-kadang tak sabit kereta api juga. Kadang-kadang kalau kita ni nak le dak, nak mari-mari ke mari, orang panggil, orang tua panggil je ni, orang panggil mangga ke. Okay? Nampak betullah. Nah. Ha, jadi kena awak persiapan jugaklah alik kereta ni bagi orang panggil, holah bersedialah untuk menikmati kecanggihan SRA yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada kita lah, dia kata dia. Ha, tu dia. Mari dulu cadang-cadang kesehatan.

Oh, itu dia okay. Lagu Hanusta lah sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Agak-agak kena dengan khandok deh. Boleh lagu panggil betul-betul agak. Boleh ada mahu guling bating, wak cowok guling bating. Cuma agak begitulah. Jangan usah apa jatuh tangguh sudah lah di kakak. Jadi dia kakak, kita akhiri pertemuan kita di jam yang kedua ini sebelum kita kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan rentak kenangan dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Megat Nordin. Tinggal.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing mancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun, masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Datuk Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara tebing barat, menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke, namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Le Bleu kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat kelab, termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali bersama di ruangan Rentak Kenangan yang merupakan teman setia di malam yang sunyi, menghidupkan semula lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack dalam perjalanan hidup kita, saudara. Dan untuk membuka tirai malam ini, kita mulakan dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa. Sebuah lagu yang membawa rasa rindu, sayang dan seribu satu cerita. Kita hayati bersama dan biarkan kenangan berbicara di ruangan Rentak Kenangan ini bersama kumpulan Iklim.

Masih bersama anda di Ruangan Rentak Kenangan, ruang yang membawa kita kembali kepada cerita-cerita lama. Dan mungkin cerita yang mungkin sudah jauh ditinggalkan, tetapi melodinya masih setia singgah di hati. Saudara, tadi kita telah pun dengarkan lagu Aduhai Seribu Kali Sayang. Ada kalanya sebuah lagu itu bukan sekadar lagu. Sebagaimana yang boleh kita perkatakan, yang boleh kita kaitkan, yang boleh kita kongsikan, ia seperti pintu yang terbuka perlahan-lahan, lalu membawa kita kembali kepada seseorang, kepada sebuah tempat, atau mungkin kepada satu kenangan yang kita sendiri tak pernah benar-benar mampu melupakannya. Saudara, malam semakin larut, suasana semakin tenang, dan dalam diam sebegini kadang-kadang hati mula berkata tentang perkara yang selama ini kita pendam. Ada rasa yang kita simpan kerana takut untuk meluah. Ada rindu yang kita pendam kerana keadaan tidak mengizinkan. Dan mungkin ada cinta yang mungkin tidak pernah sempat kita ungkapkan dengan kata-kata. Saudara, kalau malam ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan anda, mungkin bukan kerana kita sengaja mengenang, tetapi kerana kenangan itu sendiri masih mencari jalan untuk pulang. Dan selepas ini, kita teruskan perjalanan nostalgia kita bersama suara yang cukup sinonim dengan lagu-lagu penuh perasaan. Kita bersama Nejas menerusi sebuah lagu yang tajuknya sahaja sudah cukup untuk menggambarkan apa yang kadang-kadang tersimpan jauh di dalam hati. Dengarkanlah lagu Zahir Tak Terucap.

Itu saudara telerai sudah sebuah kasih yang pernah kita genggam. Namun kadang-kadang yang telerai itu bukan kenangan, cuma jalan cerita yang tidak sempat kita teruskan. Saudara, 11.38 minit malam di ruangan rentak kenangan. Itulah indahnya lagu Telerai Kasih, dendangan Ziana Zain. Apabila lagu ini berkumandang sebentar tadi, kemungkinan ada di antara kita yang teringatkan seseorang. Ada yang teringatkan sebuah tempat, dan mungkin juga ada yang teringatkan zaman ketika hati masih mudah percaya pada janji. Apapun saudara, malam semakin larut, tetapi kenangan pelik sifatnya. Lagi kita cuba melupakan, lagi jelas wajah dan ceritanya datang bertamu. Dan sekarang kita teruskan perjalanan dalam ruangan rentak kenangan ini dengan satu lagu yang cukup sinonim dengan zaman kita membesar. Lagu yang bila intro pertamanya sahaja berbunyi, boleh buat kita tersenyum sendiri. Kita mencari Maria Mariana pada ketika ini bersama Slim.

0: Sembilan megahertz. Jeli 90.0 MHz. Macam Bacok, 40.97 MHz. Tontonan FM, setia bersama anda.
1: Dan terbaik pastinya

Itu dia saudara, begitulah tadi Borgon Villa, dendangan Spring yang kita dengarkan bersama. Ada lagu yang sekadar singgah di telinga, tetapi ada lagu yang terus mengetuk pintu hati, membawa kita kembali kepada seseorang, kepada sebuah tempat, atau mungkin kepada satu cerita yang pernah kita simpan kemas dalam lipatan kenangan. Saudara, malam ini kita sudah berjalan jauh menyusuri lorong nostalgia. Ada senyuman yang kita temui, ada rindu yang kembali bertandang, dan mungkin ada nama yang tiba-tiba muncul dalam ingatan tanpa kita undang. Tapi itulah indahnya kenangan, saudara. Kita tidak boleh mengubah apa yang telah berlalu, tetapi kita boleh menghargai setiap detik yang pernah kita lalui. Dan kini tibalah masanya untuk aku mengundur diri daripada ruangan rentak kenangan. Terima kasih kerana terus memilih untuk bersama kami di Kelantanan FM, membiarkan melodi-melodi lama menjadi teman di malam yang sunyi. Sebagai kata akhir, jangan terlalu sedih kerana sesuatu yang telah berakhir. Tersenyumlah kerana ia pernah hadir dan pernah membahagiakan kita. Untuk itu, selamat malam, selamat berehat. Semoga tidur malam ini ditemani mimpi yang indah, dan esok kita bangun dengan hati yang lebih tenang. Assalamualaikum, I love you. Dengarkanlah lagu penutup tirai antara kau dan aku.

0: FM. Di mana jua?
1: London FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibat da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Joe anda berada. Terima kasih Buan AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Arif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus beribur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Bersembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lepada juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungun Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121, juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita dikala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Jadi kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda, terus beribun lagi menerusin lagi ini pula lagu dan diri ciptaan suami Roang Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruh hantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan kota langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pembakaran terbuka. Jangan buat pembakaran terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak dan yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pembakaran terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Ya. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan. Ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Shah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger, Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Encik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor. Ila Enrique.

Kes Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abah Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga tu bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey. Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sama, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jasin Limon, Zek Pak Yah, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching, Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin terus bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nas-

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Jadi selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan, reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan lah secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, insyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Bersama pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di kata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah eh, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Borang tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Buda Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kupu-Kupu Peracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia. Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil. Nak layan lagu-lagu kenangan bang. Nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni. Sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau. Saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu kita. Ubah mood kita. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu. Ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan. Dalam kenangan ada pengalaman. Dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja. Kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan. Zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan. Juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resah Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau apa, menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Nuras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pining, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa, lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, pengembang cinta tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis bulat dekat apa? Kita menangis tapi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MGJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Asmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

Kumpulan Screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri, makan lalu ketupat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Master Rider, Yusha Rizal, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Cemoti tu saya, ha. Sally Boys Car, kita ada Pak In Burger 7A, Baling, Azri Aziz, Yong Iza, Adin GBS dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah Hamad, Hati 2010, King Sabik, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang-abang lori kena apa, kata orang tu, berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dan Alif Zain Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Hari Sarai Watan dengan Lama dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk nak senang game buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Yang betul malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi. Nak bagi anda mengantuk dia katanya. Malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027. Kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun siapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan? Bagi nak buat penjimatan, kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu, baru kita tahu. Rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu. Boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tu abang manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, Abby Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Shiv Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Aisa, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia. Yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat Hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut Hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan Liri oleh Faris Likit dengan Kasih Tak Kesempayan membawa kita ke 4.3 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruhan tu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Nah, kerana dekat... komunikasi inilah sangat penting, komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga, Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tu. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk kata. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Jab Sih Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu, cuba pergi tengok dekat dapur. Lampu dapur tu buka kak? Kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan di, apa, elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni. Ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal. Tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Nehru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ Kasut Dah Buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya Jun JR juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kalsum dengan Ku Reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda, reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujur kata pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Don Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi kita melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandar Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Arus Tak Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abe. Ya adik. Abe faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwar, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aishi, Maria Mazilana, Mai Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaidah Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni, Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Dalisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segonok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segonok je kan. Hari ini tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita. Dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Putera Rockers. Komposernya juga Bumi Putera Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat. Bukan menjaga tepi kain, kata. Jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimah duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah sayang Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong. Kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah sayang Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh Allah salih Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Azim Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari. Ada kawan kita, dia masih tak tahu lagi Apa salahnya kalau kita pi bagi tahu dekat dia ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dan demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita. Ada pada saudara kita. Salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua. Apa sahaja keburukan-keburukan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Yang boleh merosakkan kita. Dunia. Apatah lagi akhirat. Yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita. Maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar berosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia. Bukan sebab kita jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Ha, Sayyid Muhammad kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ini apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Sebab kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju. Tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni. Nah, semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Dia kata, salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina siap dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan salah-salah kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salah-salah semua bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya, kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih al-sahabat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan Maaf Bual ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Sen Radio, walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan Hari Kebangsaan, walaupun dah habis sambutan Hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Dan untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi hari ini deh. Dan hari ini Ahad 20 September 2020 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini bertemankan Double S lah, Syirah dan juga Abishah ketemankan anda. Semoga pendengar semua setia dengan Kelantan FM melalui segmen Gu Pagi deh. Pada jenis pagi ni, sapalah pukul 10 pagi nanti deh. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran deh. Sebab banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran. Selain berhibur dengan pelbagai jenis lagu lah. Ada lagu lama, ada lagu baru. Hak penting dapat hiburkan pendengar semua. Harapan kami di Kelantan FM jugalah. Semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini. Dan semoga segala urusan anda, walau di mana juga anda berada, dipermudahkan juga. Semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sihat sejahtera deh. Dan sebentar sahaja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu pada jam 5.53 minit pagi untuk zon 1, 5.55 minit pagi bagi zon 2 dan 5.52 minit pagi bagi zon Besut Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua deh, macam biasa di jam yang pertama ni, selepas ni kita akan sedia ke macam-macam lah, lagu ketuhanan dan lagu nasyid pilihan. Semoga terus kekal bersama dengan Double S, Syirah dan juga Abishah di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Kembali kita bersama bertemu untuk edisi pertemuan hari ini, hari Ahad 20 September 2020 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi ni Double S kembali menemani pagi anda, Syah dan juga Syira. Seperti biasalah untuk Pak Jay, Syira deh.
2: Ya, betul, sampai pukul 10 nanti
1: kita
2: lah.
1: Kita mari pula untuk hari ini untuk sama dengan pendengar-pendengar kita, tak kira lah di mana-mana saja anda berada yang tengah mendengar kita, di utara ke selatan ke timur ke barat ke, selamat mendengar Gu Pagi Belaka deh. Alright, jadi seperti biasa untuk waktu lo ni,
2: ya betul Syah,
1: setengah jam yang pertama ni kita nak buka talian kepada pendengar-pendengar kita untuk hello kita lah,
2: ya, dan buat ucapan lah, ikutlah dia orang nak buat ucapan ke siapa pun macam biasa. Boleh telefon di 7488-30 ataupun 7433-8858.
1: Sebelum tu nak tanya dengan Syira, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sama lah, Abisha pun sihat juga.
2: Mujurlah kalau sihat kak, bolehlah kita menceria ke pendengar kita ni Abisha.
1: Gitulah agak-agaknya. Jadi jom kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita yang mungkin dah pun neke-neke telefon tu.
2: Cepat-cepat, tunggu tak ada lagi.
1: Tapi jangan neke sangat lah. Okay. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa khabar Kak Shima?
3: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat segar-bugar ya.
3: Oh, hujan lah. Tak mesti hari ni, baru mesti.
2: Ya, sejuk lebih lah sikit pagi ni kat Syimah deh.
3: Sejuk lah, hujan marik. Memang apa lagi marik? Kau ni kotak lebih hujan tu.
2: Dia sekali dengan ribut ke kat Syimah kalau lah macet tu?
3: Ribut dengan petir mariknya.
2: Yelah lah.
1: Kalau ke mana, lih boleh marik hijau ke duduk? Dia ke kawasan macet kot tu?
3: Tak tahu lah dengan marik, lih marik pun ya. Duduk dekat kedai dua iya dengan cerita marik.
2: Alis kalau duduk kedai dua ya, ia tak tubik dengan dua ya lah. Ia tubik, ia duduk dua je. Dah letu. Jadinya.
1: Okey, baik Kak Sima. Ucap apa kau siapa pagi ni Kak Sima?
3: Selamat pagi, selamat pagi dan selamat bertugas pada Syah dan Syira. Semoga ceria selalu.
1: InsyaAllah.
3: Selamat pagi juga kepada Kak Long, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik IPD, dan kepada khabar dekat Ati, Kak Lana, dekat Ati Selisi.
1: Alright.
3: Kak Pak Nahe, kepada Pak Nahe, dan Pak Nukol Sudli, dan Mak Su, Pak Jack Gokia, Masa Kusia, Pak Awan Jelo, dan juga Kak Ida Kepulaja, Kak Yah Jabi, dan Kak Bahir Tupak, dan Kak Yah, dan juga Pak Lam. Dan kepada Cik Usnabok, dan kepada semua peminat-peminat setia kata FM, dan kepada Yu Wartawan dan Yu Opah Tawan, semua peminat setia kata FM yang mengenali dia ini, daripada semua pemanggil-pemanggil melalui telefon atau WhatsApp, daripada semua peminat di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima, pemanggil pertama kita yang berjaya neke.
2: Menembusi talian kita ni lah. Okey, okay. Seterusnya kita ada siapa, Bisha?
1: Di talian kita lah ni. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Shah.
1: Ya. Apa khabar?
4: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja kita orang ni.
1: Sebelum tu nya, tak apa-apa cerak ni.
4: Hello, Kak Nu Nipoh. Baru ni ajuk dah buat teranu.
1: Kak Nu Nipoh lah ni.
4: Yelah.
2: Dia macam dengar duduk mikir, suara siapa ni he?
1: Tak apa-apa cakap.
2: Nak sebut takutnya salah Kak Anu he?
4: Tak tahu dah.
2: Sahaja dia deh. Pagi-pagi. Kak Anu sihat ke pagi ni?
4: Sihat, Alhamdulillah.
1: Ada duduk gimana-mana ke pagi ni nya?
4: Dadah, duduk rumah.
2: Duduk rumah dengan radio kita je lah deh.
4: Dengan radio Kelantan je lah.
1: Baik, Kak Num, ucapannya kau siapa Kak Num?
4: Ucapan selamat pagi dengan Syah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Alright.
4: Dan buat pomak besuk, ajak Kak Ayah Jabi, buat Kak Ati Kelanah, taruh Kelanah, Kak Ati Selising, buat Mak Pertam, buat Tio Osul Labok, Kak Simah Macang, Kak Mah Badin Demelo, Kak Syu Bacok, Bojak Bok Kiyok, Umi Abis Boh, dan akhir sekali Wa'at Izan dengan Azmi di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi. Itu saja, sah dengan sila.
1: Alright, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan
2: Kak Nun
1: dari Kampung Ipoh, Bacok, Kelantan. Ada lagi pembagi kita di talian. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Bersama. Ini siap
1: dah. Oh, cawan ni lebih pada siap dah. Ha.
2: Kalau tak tahu kak, tak sah lah nya.
1: Eh, kita nombor lok rumah ke apa semua kita tahu belakang dah setakat kapur besar tu.
2: Ha. Ayah sihat ke tu?
5: Alhamdulillah.
2: Ha, pagi ni alah ke mana tu pagi ni? Ha,
5: Zani pergi bunyi kereta.
2: Ha, oh pagi dia. Oh,
5: nak ambil anak ke atas di sekolah.
2: Ha, di atas tu lah.
5: Ada lagi, tunggu ni.
2: Tunggulah. Lepas tu lepas pada datang sekolah pergi kedai mana hari ni? Kedai alik mana hari ni?
5: Hari ni kedai Pohon Terajang.
1: Pohon Terajang?
5: Oh.
1: Molek namanya kena terajang nama ke?
5: Kedai ni kedai so kalau saya ayam apa? Daging bakar, ayam bakar.
2: Oh, sedapnya.
5: Duduk daging ada serat, dia ada macam-macam dah. Tu
1: lah
5: sah
1: mari tengok
5: akan
2: nasi
5: tu.
1: Allah.
2: Dia kan ajak pagi-pagi kita hijau.
1: Ha.
2: Oh ya ni.
5: Kita hijau. Kita tak kira kemari ya.
1: Hari tak hijau. Apa ya pula tak teleponnya?
2: Ha. Apa ya pula lagi lah lain.
1: Ha.
2: Okey, Pak Ayah, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
5: Ucapan selamat pagi buat sahabat Amor lah. Ha, Sauti bin Jusuf. Selamat hari lah. Selamat hari jadi semalam.
1: Okey.
5: Pagi pukul lah. Main sepuk dengan pengusaha tu.
1: Lepas
5: tu buat ramlah hari ni lah. Kalah Amor lah. Okey, nasib pun tajam selamat hari jadi hari ni.
1: Okey.
5: Terima kasih lah. Ini satu dengan pembakar jemput Ayah makan kami bakar mari.
1: Wow.
2: Sedap tu.
5: Dua tempat kami bakar mari.
2: Tanah air dah tinggi kau.
5: Wah, benjol lama di takkan majlis kampung tu habis jual mutanam mereka.
1: Okey.
5: Lepas tu tu buat Tuan Haji Rusli lah kampung kosong ni. Asal Abdullah Guru Besar SK Demit 2. Dan buat Rusli Mustafa lah GB baru petugas haji SK Jelawak pada pagi ni.
1: Alright.
5: Tuan Haji Amran Muhammad Nur Guru Besar petugas haji. Daripada tengok ke SK Beri Besar sama bergabung sebab baru tu.
1: Okey.
5: Buat Puan Amor lah di Besu Kasar Amor di Pulau Melaka Haji Mambo Seribu. Buat Ami Malaysia pada pagi ni.
1: Iya.
5: Nasi Maiding. Nasi Aisilai lah pada pagi ni. Dan awak Ayah Minyam lah lalu ni duduk di Wak Kita Bacuk sedangkan apa ni kena sedangkan jatuh semoga dipermudahkan lah segala urusan pada pagi ni.
1: Iya. Yeah.
5: Wak Yusuf Mada Ayun PKB SK Puan Buruh. Isteri Abdurrahman PKM SK Beribadu tak isteri lah Puan Mazinah petugas di SK Pasal Sinok pada pagi ni. Semua petugas-petugas kata apa tak kira di mana juga anda berada. Apa yang tersebut minta maaf banyak-banyak. Itu saya kata dan cerah pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan
2: Pak Oya kita. Kalau tak panjang kat bukit Pak Oya lah. Dia sebut belakang. Bagus Pak Oya ni. Ingatlah dia nya.
1: Okey, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Kumpulan Skor. Ini dia, Hari-Hari Aku Rindu.
2: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu kegu pagi gu kita belaka Syah dan juga Syirah. Masih lagi terus menemani pagi anda. Ada sedikit masa je lagi Syirah.
2: Ya, kita
1: sebelum
2: ambil lagi
1: kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita ni. Di talian kita learningnya siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Yah. Kita apa khabar Kak Yah?
3: Kasu.
1: Astagfirullahalazim.
2: Hari ni ni Abang Syahir pun ni you tukar take Kak Yah. Kasu he. Apa nama aku Kak Asu ni?
1: Ku mohon kemaafan. Di hari Ahad yang mulia ni.
2: Nama aku Kak Asu, Kak Asu. Kak Asu, alah aku baca hari ni lagu mana Kak Asu? Hujan juga kau. Semalai.
1: Hello. Kak Su.
2: Ha, mak aku Kak Bishah lah ni. Kak Su senyak dah.
1: Weh, guana ya tiba-tiba dia mari dengan senyak tu Kak Su tu. Okey. Alright, terima kasih Kak Su dah. Tak apalah. Nak akan cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ah.
1: Apa khabar, Pak Mak?
4: Ya, Pak Mak. Baik, alhamdulillah sehat seadanya.
1: Sehat seadanya dah, Pak Mak.
2: Pak Mak, pagi ni lagu mana ni? Pagi ni ke mana pagi ni, Pak Mak?
4: Hari ni tak ada ke mana-mana. Gua orang tin puduk hijau, tapi nak dia pergi makanlah.
2: Pak Mak, kalau orang tin hijau, Pak Mak tak tubik lah. Pergi makan-makan sore ke, pergi minum-minum ngopi sore ke, tak pergi?
4: Tak
1: pergi.
2: Bagus Pak Mak ni.
4: Sebabnya
2: ya berteman ya,
4: Abisyah. Oh, tina duduk. Jadi gitulah.
2: Dia kan makan-makan
4: sama, minum-minum sama. gitu.
1: Bagus Pak Mak ni sebenarnya.
4: Tu aku lama ni komersial.
2: Dia kena lagu tu lah. Jangan duduk berkekoh.
4: Jangan duduk berkekoh.
1: Okey Pak Mak.
2: Pagi ni Pak Mak ucapkan untuk siapa tu?
1: Agak-agak nak siapa tu?
4: Yang pertama sekali buat sah dan list di kontinu nak bagi.
2: Syirah tu.
4: Syirah.
2: Dah kena Pak Mak ni.
1: Langat tangguh dah tu.
2: Tak apa Pak Mak. Sila.
4: Lepas tu buat Pak Iya. Kak Nun Nipo, Kak Su Bacuk. Dan buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia. Kata FN tu tambah sekali buat isteri dan juga Potih Jabi kat Japan. Semoga happy. Semua okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejut lih.
2: Dia nya duduk di macam tu. Tiba-tiba nya pergi sebut. Duduk dalam konti.
1: Alright, baik. Kita nak tengok lagi kirim WhatsApp. Mari daripada siapa tu Syirah?
2: Kita ada daripada Rupiah Ahmad Segamak Johor ni. Dia kata tuju pada Umi Habibah Gunu, Osme Goodbye, Abel Fadih, Hajah Halijah, Kak Mawar Ismail, Adenai Osme, Linda Sarawak.
1: Okay.
2: Dengan ucapan selamat pagi semua. Moga sihat, ceria, bahagia selalu. Amin. Dan kita ada juga daripada ni Umi Habibah Gunung Abik Syah. Assalamualaikum buat DJ Kelantan FM di Konti Syah dan Syirah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Alright.
2: Semoga kamu berdua sihat sentiasa dalam menjalankan tugas pagi ni.
1: Amin.
2: Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat semua kenalan Umi melalui udara Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga kamu semua sihat ceria dalam rahmat Allah Subhanahuwataala.
1: Salam DJ Syah dan juga Syirah, terbaik Kelantan FM daripada Abang Mei Cikgu Tiga kita ni. Terima kasihlah kepada anda yang telah pun mengirimkan kirimik ucapan menerusi peti WhatsApp kita ni. Jadi ada lagi kesempatan untuk anda. Sore lagi kita nak ambil pemanggil kita sebelum kita pergi ke pusat berita Kuala Lumpur ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
5: Ali Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Zakaria daripada Kuantan. Kuantan kat mana tu?
5: Kuantan ni tanah putih Kuantan.
1: Tanah Putih. Lorong lekuk kanan berapa?
5: 12.
1: Lorong lekuk kanan 12.
2: Kapung kan?
1: Rumah DJ Syah lorong lekuk kanan 17.
2: Harus kapung lah ni.
5: Kapung di Kuantan kata.
1: Di Kuantan. Abik Ki kena Abik Ki.
5: Tak kenal.
1: Soho Abik Ki kalau di apa Tanah Putih tu.
2: Super sama Soho dengan Abik Syah tu.
5: Ini boleh nak tinggal nombor telefon kau
1: buat apa
5: saja.
1: Abang bagi ucapan.
2: Bagi ucapan pagi ni.
5: Nak ucapan selamat bulan minggu lah untuk semua pendengar kalau tak event semua dengar itu ni semua ceria terhibur kira sejahtera.
1: Alright.
5: Apa tu nak ucapan untuk kakak ipar saya kat nanti Kota Baru tu semua ceria bagilah kat umur dia kat Jabi tu.
1: Okey, baik.
5: Adalah.
1: Alright, okay,
2: terima kasih.
1: Terima kasih
2: tu Abang Zakaria.
1: Itu dia bersama dengan pemanggil kita. Kita lepas ni nak pergi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu bersama dengan Hidayah lah dulunya. Kisah pasal Hidayah ni, Ken. Dia ada cerita di sebaliknya. Tapi tak apalah, kita dengar dulu lagu ni. Dan lepas ni terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi Pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal ibu bapa duduk 3 jam buat umur dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada pergi tak kat sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi Enabling Act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: citarasa anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang kedua lah. Syah dan juga Syirah mari pulak untuk bersama dengan adik-adik kita deh. Okay,
2: dan jadi, macam biasa Abis Syadil, kita dah pukul 7.18 dah ni.
1: Sama-sama
2: kita kongsi dengan pendengar kita lah, apa kena dengan keadaan cuaca semasa kita ni. Dan kalau kita tengok di bakar cik ini macam benda-benda awang kelabu kita Abis Syadil.
1: Kelabu deh.
2: Dan pendengar-pendengar kita tak dipong royak juga dia cuaca tidak begitu baik di beberapa kawasan jugalah.
1: Okay.
2: Macam di Bacok gapo semua di macam deh.
1: Jadi untuk pendengar Kelantan FM, bagi hari ni hari Ahad 20 September ni, rambalai cuaca menurut Jabatan Meteorologi Malaysia menjangka ke akhir berlakunya hujan dan juga ribut petir di beberapa kawasan di pendalaman. Begitu juga untuk waktu petir dan juga pada sebelah malam dia lah.
2: Okey, dan suhu minimum untuk hari ni 23 darjah Celsius, manakala maksimum pula adalah 33 darjah Celsius. Jadi kak, orang ramai ni dinasihatkanlah supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, kerana keadaan cuaca ni ia boleh berubah dengan sekelip mata.
1: Okey, jadi kalau nak pergi kerja, nak bawa kereta ataupun ada aktiviti-aktiviti luar tu, pastikan sentiasa bersedia dengan kemungkinan hujan dan juga ribut petir lah. Bagi pemandu kita ni dinasihatkan supaya lebih berhati-hati sekiranya berada di jalan raya, sebabnya mungkin kapada takut jalan raya terlicing dan juga jarak penglihatan tu berkurangi.
2: Jadi lo ni tak pelik Abis Syah kalau nak tahu ramalan cuaca ni selain daripada dengar kita di Kelantan FM ni. Sepanjang masa boleh juga dapatkan ramalan dan amaran cuaca ni melalui saluran rasmi lah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia.
1: Itu antara yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni. Harap-harapnya anda semua sentiasa berwaspada, bersedia semua sama-sama lah dalam menghadapi keadaan cuaca kita yang tidak menentu. Ada setengah-setengah kawasan tu dilaporkan panas. Sebab mengikut kenyataan yang dikeluarkan fenomena El Nino ni dia akan berlaku sehingga pada pertengahan November ni nanti. Jadi apa-apa pun anda kena setia dengan kita lah, sebab kita akan berkongsi semua info-info semasa perkembangan kita tu. Tak kira lah cuaca ke, jerebu ke, apa sekalipun kita akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Hak mana penting, yang mana penting dan yang mana menjadi isu semasa tu akan kita kongsikan kepada semua pendengar kita deh.
1: Okey, kita ada lagu Kelentang Kelentong dari Hil Husaini, tapi sebelum tu layar dulu lagu kisah baru kita ni daripada One Avenue Band. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belaka.

0: Jo, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, Kelantan FM ada semua menemani anda yang sedang mendengar kita learn ni. Tak kira lah dalam berjalan ni ko nak kita pakai hijau ko. Hari ni ada yang hijau dah.
2: Yalah dan hak mana.
1: Bobol lah cutinya.
2: Ibu-ibu mungkin juga baru lepas hantar anak sekolah deh. Nak dekat 7:30 dah ni. Jadi dah atas lambat lah lama anak pula orang kena dendanya.
1: Jadi nyanyolah kan anaknya.
2: Nyanyolah kan anak. Moknya tak kena rotek. Anak yang kena.
1: Okey. Kita nak kongsi juga kepada anda ini mengenai dengan cuaca panas yang kita nampaknya kita kena bagi lebih perhatian sekiranya. Ada perkembangan mengenai dengan El Nino ni.
2: Kalau kata El Nino ni jadi lebih kuat deh. Memang kita kena bersedia lah habis lah dengan keadaan cuaca hok lebih panas dengan kering. Terutama bila tubik rumah tengah hari. Memang terasa lah bahang dia tu.
1: Dan juga menurut Met Malaysia, El Nino yang sedang berlaku lah ni dijangka akan meningkat kepada Super El Nino sekitar November hingga Disember tahun ni. Kalau kita tengok keadaan cuaca kita di part kita ni tak menentu.
2: Betul lah. Kalau kita tak ada keperluan penting tu, kurangkanlah aktiviti di luar deh.
1: Ya, betul.
2: Sebab cuaca ni terlalu panas. Kalau tubik pun jangan lupa bawa air minum eh, Besha. Lindungi diri kita juga daripada cahaya matahari. Pakarlah. Gapo orang panggil tu sunscreen. Pakar tepek-tepek muka tu.
1: Untuk memastikan supaya kita, kulit kita ni tidak terdedah sangat UV tu lah. Selain daripada tu juga Syirah, kalau cuaca cuaca kering, cuaca panas dan juga kering ni, kita kena jaga diri. Sebagaimana Syirah Wayak ni, aktiviti di luar tu kena kurangkanlah. Kena banyak aktiviti dalam meh. Duduk dalam bilik macam kita ni tak apalah, tempat sejuk.
2: Kita sejuk, tapi itulah kalau dia tubik kena dengan panas tu tak boleh juga. Habis Syahir terdemir pula kita ni.
1: Dia sejuk, lepas tu kita duduk tempat sejuk, tiba-tiba kita tubik secara mengejut di tempat panas, dia akan jadi tak berapa comel lah.
2: Dan satu lagi dia habis Syahir, helakkan pembakaran terbuka lah. Bila cuaca kering ni, api tu lebih mudah merebak dan boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk.
1: Okey, jadi pengguna AI pun penting juga Syirah. Yang mana kita kena menggunakan secara berhemah lah. Tak perlu kita nak membazir, kita guna sekadar kita perlu ke untuk kita nak buat mandi ke, ataupun nak buat apa-apa sajalah.
2: Semuanya kita kena fikirlah bila keadaan gini berlaku deh. Dan juga kerjasama semua pihak lah kita kena perlu ada ni. Untuk berhadapan dengan benda-benda hok macam membabit ke alam ni, kita tak boleh nak sekor. Gitulah.
1: Kita tidak menjaga ke gapo yang akan berlaku seterusnya.
2: Benar sekali.
1: Alright, kita nak beribu lagi bersama. Ni baru betul lagu kisah baru kita ni.
2: Awak ada nak pergi kisah baru kita tu.
1: Okey, gapo-gapo pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
4: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana eh?
3: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pah ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Ada yang tengah bawa kereta. Ada orang kata nama Liza. Dia tengah bawa kereta lah ni.
1: Lepas tu you buat apa?
0: Tak tahulah. Dia buat caption dekat status dia lah.
1: Okay.
0: Dia kata dengar DJ Syirah dan juga DJ Mak Syah.
1: Terima kasih lah hot nama Liza tu. Sebab record, sebab dengar. Harap-harapnya suara kita berdua ni dapat menceriakan hari Liza hari ni. Pagi ni deh.
0: Hari ni. Mungkin Liza bercuti hari ni. Tak pergi lah ke mana tu mungkin. Tapi dia tengah bawa kereta mungkin lah.
1: Anak sekolah berkali.
0: Ada anak doh.
1: Ada anak doh dia tuwek kat nampak supong dia.
0: Kecil belik.
1: Muda ting lagi. Lepas ni Liza tu mesti dia pergi beli nasi dengan kuih. Dia tak boleh. Kata tidak dia marah.
0: Dia tak boleh. Kalau tak makan, tak minum. Dia mari pongoh selalu.
1: Dia mari pongoh. Tapi betul Abisyah. Kebanyak keortino lah kot deh. Kalau tak makan berasa lapar tu mudah lah nak jadi pongohnya Abisyah.
0: Tapi ada setengah orang ni. Kalau kita tengok dah. Kita boleh tahu cara kehidupan dia tu. Kalau kita tengok Syirah ni, kita tahu Syirah ni walaupun sebegini, tapi makannya tak banyak.
1: Sebegini
0: makannya tak banyak. Tapi ada setengah orang ni tuannya tubuh kecil, beleh jaduannya.
1: Sebegitu tapi makan kat dia
0: Allah.
1: Pak kali sementara orang royak dia.
0: Nih orang kau apa?
1: Tak tahulah tu. Tak apalah Abisyah, asal ke makan banyak mana pun asal sihat lah.
0: Janji dia boleh memberikan kebahagiaan untuk diri dia.
1: Dan juga untuk orang lain juga.
0: Tapi dia kena, kalau nak makan, kita kena pilih makanan-makanan yang ada khasiat dia. Kita makan makanan yang ada kolesterol dan sebagainya.
1: Ya, nak ke pagi, petai, siang malam, lemak bakar seumur, tak boleh jugalah Abisyah. Paspitalana lah.
0: Hak paling penting sekali manis tu kurang lah.
1: Ya, betul. Manis dalam senyuman tak apa.
0: Kalau macam Syirah tak apa, dia kurang manis. Tapi tuannya manis.
1: Syah, lepas ni Syirah belanja.
0: Boleh, tak ada masalah. Okey, lepas ni kita nak bersama dengan sketsa Waya sama saya. Tapi sebelum tu layar dulu lagu dari Persemamaya dengan lagunya Matahari.
1: Teruskan bersama dengan Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

0: sini. Tak ada kawan.
1: Dah guano ambil mak beke sekalau tak beke gitu. Aku buka beke nyanyi rana aku nak besar. Sebab aku tak siwi berlaku nak kapok gitu. Mu tahu kodok ni rana weh aku nak ikmu.

8, 27, 27. Haa, mu salin lalu, salin lalu. Wah, no, abang mak pelik pergi rumah telefon. Kau ni dah nak kau nak kecek gitu gini. Aku buka pergi rumah telefon aku, saya. Telefon jabak, hotel video, telefon. Haa,

0: Ape 27 27. Ni munak lapo ke? Ki pencemaran udara sai. Agak-agak ngaka tadi pu tapi mak ore tino ko ke jate ko ke pue ko ke laki be mak. Ata rezeki sai kena jate jate kena tino tino sai ke je bro tua perlu lalu. Ambo tu katanya memang kalau orang Tino kamu nak talipo memang. Mu tali buat talipo gitu sayi. Bija.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tengah duk cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Jom.